0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
1: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Mongondo Utara periode 2025-2030.
2: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
3: Apa?
4: Soal
3: Pak, benar enggak?
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Laporan khusus.
6: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
7: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, Pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak, PNBP, yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
6: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-1998, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
7: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
6: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya, gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan, dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
7: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan. Karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
7: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
4: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian utang-utang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang itu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
5: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai akhirnya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada Krismon tahun 1997-1998. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasa kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah model berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan down river. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Refleksi dan Implementasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

101 RRI Palangkaraya In a Perfect World, di mana pendengar ada Dean Lewis featuring dengan Julia Michelle ya. Dan pendengar, dalam program Palangkaraya Pagi di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa hari ini ada satu peringatan, yaitu Hari Bahasa Isyarat Internasional ya pendengar. Dan tentu ini tujuannya untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai pentingnya bahasa isyarat dan perannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang memiliki keterbatasan dalam pendengaran ya pendengar. Ya, penggunaan bahasa isyarat dalam pendidikan ini juga salah satu aspek penting untuk memberikan kesempatan belajar yang setara bagi para peserta didik. Dan di Indonesia pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Juli 2026 ini melaksanakan pelatihan Al-Quran bahasa isyarat bagi pendidik sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan pendidikan yang lebih inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas rungu, begitu ya pendengar, atau tunarungu. Ya pendengar, Indonesia memiliki sistem isyarat bahasa Indonesia atau SIBI yang dikembangkan untuk mendukung komunikasi dan pembelajaran bagi masyarakat tunarungu atau masyarakat tuli. Dan Kemendikdasmen juga menyediakan kamus sistem isyarat bahasa Indonesia yang memuat kosakata beserta gambar dan deskripsi pembentukan isyarat. Selain SIBI pendengar atau sistem isyarat bahasa Indonesia, bahasa isyarat Indonesia atau BISINDO juga digunakan oleh komunitas tunarungu di berbagai daerah. Jadi penggunaan bahasa isyarat nasional ini menjadi bagian penting dalam memperluas akses komunikasi dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berkebutuhan khusus tunarungu. Ya pendengar, tentu PBB mencatat lebih dari 70 juta orang tunarungu di dunia, dan mereka secara kolektif menggunakan lebih dari 300 bahasa isyarat yang berbeda. Jadi lebih dari 80% masyarakat ini tinggal di negara berkembang, yang mana data ini juga menunjukkan bahwa bahasa isyarat memiliki keanekaragaman yang luas begitu ya. Dan bahasa isyarat juga tidak bersifat universal karena setiap negara atau komunitas itu dapat memiliki bahasa isyarat dengan kosakata dan struktur yang berbeda-beda. Nah, tahun ini 2026 peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional ini bertepatan juga dengan 20 tahun sejak diadopsinya Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau CRPD, serta 75 tahun berdirinya WFD. Jadi dengan demikian pendengar, di mana Hari Bahasa Isyarat Internasional yang diperingati setiap 23 September ini bukan hanya menjadi momentum untuk mengenal bahasa isyarat, tapi juga untuk meningkatkan kesadaran mengenai akses komunikasi, pendidikan, informasi, dan hak masyarakat secara keseluruhan tanpa pandang perbedaan begitu ya. Dan peringatan ini sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif bagi pengguna bahasa isyarat.

0: pendengar Pro 1 RRI, kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada Rauf. Ditujukan kepada Rauf sebagai turut tergugat tiga di mana saja berada atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dalam perkara perdata nomor 149 PDT.G/2026/ Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 3 Juli 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Bludi Jevis Titir Lolobi sebagai penggugat, lawan Karsiah dan kawan-kawan sebagai tergugat, dan Muhammad Ilmi dan kawan-kawan sebagai turut tergugat. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.
1: Kulapahari, pernahkah kau membayangkan sebuah momen di mana seluruh dunia sepakat untuk melupakan perbedaan? Lalu, menahan napas dalam satu detik yang sama. Tahun ini, momentum ini telah tiba. Tiga negara, satu benua dan panggung terbesar yang pernah diciptakan dalam sejarah peradaban sepak bola 2026. Bukan lagi sekedar angka di kalender, ini adalah garis takdir yang baru. Dari hangatnya atmosfer Mexico City, megahnya arsitektur stadion di Amerika, hingga dinginnya tanah Kanada, sebuah gelombang besar sedang bergerak. 48 negara datang bukan hanya membawa strategi di atas kertas. Mereka datang membawa detak jantung, harga diri dan air mata dari miliaran jiwa yang mereka wakili di kampung halaman. Bagi mereka yang tak mengerti, ini mungkin hanya perubahan satu bola di atas hamparan rumput hijau. Namun bagi kita, ini adalah tentang pembuktian, tentang bagaimana mimpi masa kecil seorang anak yang di gang sempit bertransportasi menjadi gemuk jutaan manusia di dalam stadion megah. Lihatlah di lapangan itu, di sana tidak ada tempat untuk keraguan. Setiap jangka tanah ada medan pertempuran. Setiap operan adalah utayan doa. Dan setiap sepakat adalah taruhan harga diri sebuah bangsa. Di panggung ini, raksasa tidak tumbang dan sejarah lama bisa meruntuhkan dalam sekejap mata. Karena mujizat selalu lahir bagi mereka yang menolak menyerah. Sebuah peluit panjang berbunyi. Mereka tidak sedang mengejar seongkok trofi emas yang baku. Lebih dari itu, mereka sedang memahami nama mereka di dinding keabadian. Tutup matamu, dengarkan gemuruhnya, dan bersiaplah menjadi saksi sejarah baru di dunia. Inilah saatnya, 90 menit penuh harapan.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. Thank you.

Kalimat Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami hadirkan informasi perakiran cuaca pagi ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Selamat pagi, apa kabar pagi ini?
2: Kabar baik Kak, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, cuaca kita pagi ini masih di kepul asap tebal nih ya. Bagaimana untuk cuaca Kalimantan Tengah sepanjang hari ini? Kapan kemungkinan akan turun hujan ini? Silakan.
2: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya, kami menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk hari ini Rabu 23 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan dengan disertai kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga terpantau hujan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara. Kemudian secara umum sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan dengan disertai kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan diperkirakan berpotensi hujan intensitas ringan hingga sedang yang berpotensi pada siang hingga sore hari di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara. Kemudian pada dini hari, potensi hujan ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian kecil Kapuas bagian utara dan Barito Selatan bagian utara. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap perlu diwaspadai potensi hujan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa melakukan kegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat.
1: Baik, terima kasih untuk perakirawan BMKG sudah menyampaikan langsung informasi perakiran cuaca. Dan pendengar tetap bersama kami Pro 1 RRI dalam program Palangkaraya Pagi.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di Palangkaraya pagi hari ini, pendengar jangan lewatkan, nanti di pukul 9 pagi kami hadir dalam program Halo RRI ya pendengar. Dan informasi yang kami kutip dari rri.co.id yang juga bisa Anda akses untuk informasi-informasi terupdate ya. Kami juga masih terus update secara berkala terkait KM Virgo Transport 8, pendengar, kecelakaan yang terjadi di mana pendengar Polda Kalsel ini melaporkan 5 korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 yang telah dievakuasi berhasil diidentifikasi. Kelima korban tersebut merupakan warga dari luar Kalimantan Selatan. Kabit Dokkes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muhammad Sofwan, ini menyebut kelima korban diidentifikasi melalui beberapa metode, mulai dari properti, kemudian juga rekam medis, ciri sekunder, gigi, dan lainnya. Lima korban sudah diidentifikasi melalui rekam medis ciri sekunder, dan kemudian pendengar, tim DVI menerima 9 jenazah dalam beberapa hari terakhir, namun baru 5 jenazah yang teridentifikasi, sementara 4 lainnya masih dalam proses identifikasi. Dan pendengar, 5 korban yang teridentifikasi berjenis kelamin laki-laki begitu ya, yang berasal dari Jawa Timur berusia 48 tahun, kemudian juga berasal dari Jawa Tengah 20 tahun, kemudian juga dari Jawa Tengah laki-laki berumur 19 tahun, dari Jawa Timur berumur 25 tahun, kemudian dari Nusa Tenggara Barat NTB 21 tahun. Dan pendengar, kami juga masih akan terus update untuk Anda informasi terkait kecelakaan kapal Virgo Transport 8 ini, dan juga Anda bisa akses di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan

dan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut. Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Ya, peringatan Pro 1 RRI Palangkaraya, dan dalam program Palangkaraya pagi di hari ini, pendengar, nanti di pukul 9 pagi kami akan hadir dalam program Halo RRI. Dan saat ini kami telah terhubung bersama rekan Edi Suroso yang akan menyampaikan info terkini terkait harga-harga kebutuhan pokok di pasar tradisional. Edo, silakan.
1: Ya, terima kasih rekan kami Listia yang berada di studio. Kami sampaikan informasi terkini harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Palangkaraya berdasarkan rilis dari Dinas Perdagangan, di mana kami tadi memantau untuk harga ayam saat ini dijual Rp35.000 per kilo, kemudian untuk beras mayang Rp26.000 per kilo, dan lombok keriting ini kisaran bervariasi ya. Bahkan saat ini kami tanyakan kepada pedagang itu Rp120.000 per kilo dan di ecer Rp140.000. Untuk bawang merah dan bawang putih, ini harganya Rp33.000 per kilogram. Tidak ada perubahan. Kemudian juga gula pasir ya, Rp19.000, dan daging ayam sapi Rp150.000 per kilonya. Dan memang kebutuhan pokok masyarakat saat ini mengalami kenaikan ya, di mana memang pengaruh dari musim kemarau ini, sejumlah petani banyak yang mengalami gagal panen, apalagi cabai ya. Cabai tadi kami sampaikan harganya sudah mencapai Rp120.000 di pasar, kemudian kalau di ecer ini naik lagi Rp140.000. Dan sampai dengan hari ini harga cabai masih melambung tinggi ya, masih melonjak. Nah, untuk di pasar-pasar tradisional Palangkaraya. Kemudian untuk ayam broiler dan ayam kampung ya, juga memiliki perbedaan. Broiler Rp35.000 dan kampung Rp85.000 per kilonya. Dan untuk lainnya, untuk harga minyak goreng juga merek kita ini Rp16.000. Dan untuk lainnya seperti sayur-sayuran juga saat ini produksinya juga berkurang ya, karena memang saat ini petani tidak lagi seperti biasanya memasok dengan jumlah banyak ya, bahkan juga kacang panjang juga saat ini dikeluhkan harganya oleh sejumlah kuliner, di mana harganya juga melambung tinggi begitu ya. Jadi hari ini kita berharap

0: mudah-mudahan saja cepat turun hujan yang membawa keberkahan dan juga manfaat bagi semua makhluk hidup. Dan ini tentu saja kita doakan penanganan karhutlah ini lebih maksimal, ya, bisa hilang kabut asapnya, ya, sehingga tidak mempengaruhi sejumlah kebutuhan pokok masyarakat. Demikian bisa saya melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan di Suroso dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan nanti dalam program Halo RRI, Anda dapat menyuarakan aspirasi Anda, begitu ya pendengar, bagaimana di sekitar tempat tinggal Anda, di lingkungan Anda, atau mungkin ada beberapa hal yang Anda temukan di jalan, misalnya lampu lalu lintas yang mati, atau mungkin ada jalan yang rusak, atau mungkin juga ada fasilitas layanan kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, yang bisa diaspirasikan, sampaikan di program Halo RRI, dan insya Allah kami nanti akan teruskan kepada pihak yang terkait. Tetap bersama kami.

0: panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Wah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: di sini. Habis sudah ini hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Bin, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Beredar di media sosial X, video atau di media sosial Twitter, video yang mengklaim armada udara dari Jepang memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dalam waktu 2 jam. Unggahan ini muncul saat titik api karhutla secara nasional melonjak hingga 567 titik per 12 September 2026. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video tersebut diambil dari latar waktu dan negara yang berbeda. Dilansir dari Tempo.co, Jepang memang mengirimkan bantuan penanganan karhutla di Kalimantan. Kedatangan pasukan Jepang terlihat dalam unggahan media sosial Kementerian Pertahanan dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Meski demikian, helikopter tersebut belum dapat diterbangkan hingga Selasa 15 September 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Berton Panjaitan menyatakan penerbangan baru bisa dilakukan jika jarak pandang mencapai 3.500 hingga 5.000 meter. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
4: Sesaat lagi, kita ikuti Halo RRI Palangkaraya, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berjumpa kembali kita dalam program Halo RRI. Kembali bersama saya Listia dalam program Halo RRI, di mana ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Pendengar Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya. Jadi apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami, dan apa yang Anda butuhkan, akan kami dengarkan, kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Tentu partisipasi Anda sangat penting dalam program ini. Di program Halo RRI pendengar, jika Anda memiliki laporan, keluhan, atau masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami melalui nomor telepon interaktif 0536-3221-779 atau dapat kirim pesan di WhatsApp 0811-5203-123. Dan mengawali jumpa kita, sudah ada penelpon kita yang bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi, Halo RRI.
5: Selamat pagi Mbak Tia.
2: Selamat pagi, ini bersama dengan Bang Agawya.
5: Betul.
2: Oke, Bang Agau, apa yang ingin disampaikan kali ya, ini program HRRI?
5: Ini Mbak Lisya ya. Sebelumnya saya berterima kasih pada Halo RRI ini ya. Karena apa?
2: Bang Agau, mohon izin radionya bisa dikecilkan sedikit agar tidak storing.
5: Iya.
2: Silakan.
5: Ini Mbak ya.
2: Ya.
5: Ini akhir-akhir ini ya. PLN kita ini kan janjinya dulu.
2: PLN ya Pak.
5: September kan. Aman. Tapi sekarang dalam satu minggu ini hampir dua kali balik ya. Terjadi pemadaman di sekitar Gebos Ujung 27 ini.
2: Dalam minggu.
5: Minggu ini.
2: Dalam minggu ini begitu ya?
5: Iya, rata-rata dua kali.
2: Dua kali pemadaman.
5: Ini harapan kita ya.
2: Iya Pak.
5: Kepada Direktur PLN ya, khususnya Cabang Palangkaraya, supaya hal-hal seperti ini diminimalisir balik ya. Jadi ini keadaan cuaca panas, kita kan pakai kipas angin, apalagi cuaca sekarang berasap nih untuk mengurangi daripada asap kita pakai kipas angin. Jadi harapan kita minta tanggapan ya, alasan gimana sampai terjadi pemadaman yang sampai sekarang pun masih belum aman Baristia gitu. Ya jadi mohon penjelasan dari pihak PLN ya pada kami selaku pelanggan ya. Terima kasih Mbak Listia.
2: Di Geobos
5: itu 7, yang bisa ya, kami utarakan. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Mbak Listia.
2: Ya, baik.
5: Salam sehat, salam berigas ya. Selamat bertugas. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Bang Agau tadi di Geobos 7 ya, atau Geobos ujung sana. Pokoknya di sekitaran Geobos ya. Yang dalam 2 minggu ini terjadi pemadaman listrik 2 kali begitu ya. Dan pendengar di program Halo RRI, Bang Agau juga meminta mohon penjelasan dari pihak PLN begitu ya, agar pemadaman yang terjadi dua kali dalam seminggu ini dapat diminimalisir atau bagaimana solusi terbaiknya begitu ya, karena di cuaca seperti saat ini, kebakaran hutan dan lahan, cuaca panas, di mana masyarakat juga tentu mengharapkan ketika tidak bisa beraktivitas bebas di luar, ketika di rumah pun juga tetap nyaman begitu ya. Ada yang kepanasan membutuhkan kipas angin. Kemudian jika terjadi pemadaman, bagaimana dengan aktivitas di dalam rumah yang tidak bisa dilakukan juga dengan maksimal. Sama artinya di luar tidak nyaman, di dalam juga tidak nyaman begitu ya. Pendengar, harapan Bang Agau ini adalah dari pihak PLN agar memberikan solusi agar pemadaman ini jangan sampai terjadi dua kali ya dalam seminggu. Dan pendengar, kami masih undang Anda juga yang ingin bergabung, silakan di program Halo RRI. Kami akan tunggu di 0536-3221-779 dan juga di nomor WhatsApp kami 0811-520-3123.
6: Pernahkah kita merenungkan apa yang membuat Indonesia tetap kokoh berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan. Kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan luhur ini, karena menjaga rumah ibadah saudaramu adalah cara terbaik menjaga rumah besar kita bersama, Indonesia.

0: investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur, dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program Menu Bergizi Gratis, langkah nyata

0: Baik pendengar Pro 1 RRI, saat ini kami juga sudah terhubung kembali dengan salah satu warga Kota Palangkaraya begitu ya, kami menyampaikan bagaimana aspirasinya untuk program Halo RRI pagi ini. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan saya Agnes di Palangkaraya.
0: Agnes Palangkaraya ya.
1: Iya,
0: Kak. Agnes, apa yang ingin disampaikan untuk program Halo RRI ini? Silakan.
1: Saya mau curhat sedikit, Kak.
0: Ya.
1: Soal listrik di tempat kami kan kadang itu mengalami pemadaman bergilir, Kak. Nah, saya ini kan punya usaha buket bunga artifisial itu, Kak. Usaha saya ini kan memang 100% butuh listrik. Nah, terus kan kalau listrik itu mati kan kita lem tembak itu nggak bisa dinyalain. Terus lampu LED untuk foto produk itu kan mati. Terus kan printer untuk cetak kartu ucapan juga kan nggak bisa nyala. Padahal orderan yang orang mau sidang, sempro, sama ulang tahun kan nggak bisa ditunda, Kak. Padahal customer kita kan hari itu minta hari itu juga. Masa gara-gara listrik mati, orderan saya cancel, Kak. Kasihan customer saya yang ingin merayakan hari bahagianya, Kak. Jadi saya harapkan PLN Palangkaraya itu bisa lebih perhatian lagi, Kak. Itu aja sih, Kak.
0: Oke, baik. Itu saja.
1: Iya, Kak.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih,
0: Terima
1: Kak.
0: kasih untuk tadi namanya Angel ya. Agnes ya. Sudah menyampaikan bahwa masih terkait hal yang sama dengan Bang Agau tadi begitu, atau Pak Memei, terkait pemadaman listrik bergilir ini begitu ya. Dan diharapkan PLN dapat segera memberikan solusinya bagaimana pemadaman ini segera berakhir atau setidaknya diminimalisirkan lah ya, karena banyak usaha juga yang memang tergantung dengan pasokan listrik seperti Agnes tadi begitu ya, memiliki usaha buket baik itu bunga maupun buket yang lain membutuhkan lem tembak pastinya. Dan pendengar, tetap bersama kami dalam program Halo RRI.
2: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
0: Baik pendengar, kita masih dalam program Halo RRI. Saat ini saya sudah terhubung dengan Bapak Imade Darmawan ya, General Manager dari PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut. Selamat pagi Pak Made.
3: Selamat pagi Mbak.
0: Salam sehat Pak.
3: Salam sehat.
0: Ya baik Pak, walaupun cuaca kita pagi ini masih dikepungi kabut asap tebal begitu Pak ya.
3: Betul, betul Mbak.
0: Baik Pak, ini ada beberapa harapan juga dari masyarakat terkait penerbangan arus lalu lintas udara begitu Pak ya, di Bandara Cilik Riwut Pak, terkait tren kabut asap atau smoke condition saat ini yang berdampak pada keterbatasan jarak pandang dan juga penundaan atau pembatalan penerbangan. Bagaimana kesiapan fasilitas ruang tunggu di Bandara Cilik Riwut Pak untuk menampung penumpukan dari calon-calon penumpang ini Pak?
3: Baik, dapat saya sampaikan kondisi saat ini Bandara Cilik Riwut. Saya akan berbicara dulu dari kesiapan bandaranya, di mana banyak sekarang berita-berita yang ada di media sosial itu adalah Bandara Cilik Riwut ini lumpuh total. Sebenarnya nggak lumpuh total. Tiga pilar yang memang menjadi faktor utama dari PT Angkasa Pura Indonesia ini adalah, yang pertama itu adalah people. Jadi people ini adalah SDM yang bekerja di bandara udara, mulai dari end-to-end proses ini di tanggal 23 September ini tetap berjalan, tetap melakukan tugas mereka masing-masing, terkecuali petugas ground handling, karena memang tidak ada pesawat yang di-handling, sehingga mereka itu bekerja sesuai dengan pesanan. Kemudian proses ini semuanya berproses. Teman-teman maskapai masih standby untuk melakukan pelayanan di bandara terhadap penumpang yang terdampak, ataupun memang ada masyarakat yang ingin melakukan konfirmasi tiket ataupun sekedar menanya terkait dengan kondisi penerbangan itu sendiri. Kemudian premises. Nah, premises ini fasilitas yang memang kita siapkan untuk penumpang pesawat udara dan pesawat itu sendiri, termasuk fasilitas navigasi pendaratan, kemudian seluruh fasilitas yang memang dipergunakan untuk pelayanan penumpang itu saat ini semuanya serviceable. Nah, kemudian terkait dengan antisipasi lonjakan penumpang nanti apabila memang terjadinya pergerakan arus lalu lintas di sektor udara khususnya yang menuju dan keluar dari Bandara Udara Cilikriwut ini, kita sudah sangat siap dari end-to-end proses, koordinasi dengan maskapai, kemudian teman-teman navigasi, ground handling, dan lain sebagainya, semuanya sudah siap. Dan kami pun juga sudah memiliki beberapa skenario yang memang melibatkan pemerintah daerah itu sendiri untuk bantuan-bantuan ataupun kondisi-kondisi terjadinya penumpukan. Itu, Mbak.
0: Oke, baik, Pak. Berarti tetap ada disediakan area khusus begitu, Pak, ya, untuk para calon penumpang ini ketika adanya delay ataupun juga nanti informasi terkait pembatalan begitu, Pak, ya.
3: Betul, kami memang menyiapkan tempat khusus, bahkan kami memiliki service recovery activation namanya. Kalau kami biasanya menyebutnya SRA, service recovery activation. Ini kita berikan service yang memang tidak terakomodir dari maskapai. Jadi bandara hadir apabila terjadinya penundaan, terjadinya pembatalan, dengan tujuan untuk mengembalikan psikologis penumpang bahwa airport itu hadir untuk memberikan ketenangan, bahwa kita ini tetap berada di lingkungan mereka dan kita berusaha untuk menjadi bagian dari masyarakat yang terdampak. Nah, adapun service recovery yang kita berikan ini adalah berupa snack kecil, kemudian cemilan, air minum, itu kita jamin kita selalu memberikan service recovery activation itu. Kemudian tisu, kemudian tisu basah dan tisu kering, masker pun juga kita berikan. Kita melibatkan teman-teman customer service biar mendapatkan engagement-nya dengan penumpang, dan penumpang tidak merasa sendiri dengan kondisi yang secara psikologis ini sangat berdampak kepada masyarakat yang mengalami penundaan atau pembatalan. Dan saat ini di bandara memang ada beberapa maskapai yang sudah melayangkan surat ke kami bahwa beberapa hari ke depan ini melihat dari tren dari jarak pandang akibat kabut asap ini sudah menyatakan tidak beroperasi. Dari tanggal 23 sampai beberapa hari ke depan ini memiliki ataupun memberikan dampak sosial bagi Bandara Udara Cilikriwut. Ada sekitar 38 orang memang penumpang yang memang masih terdampak di bandara dan mengharapkan tiket yang mereka pegang saat ini bisa menerbangkan mereka ini ke tujuan masing-masing, yaitu daerah Pulau Jawa. Dan saat ini kami lagi sedang melakukan proses recovery, kemudian melakukan apa yang memang bisa kita lakukan, memberikan jaminan tetap mereka itu masih bisa tetap sehat di bandara, itu yang kami lakukan dan bekerja sama dengan pemerintahan daerah. Tadi pagi pun sebanyak 18 orang kita sudah mobilisasi menuju Banjarmasin untuk terbang melalui Banjarmasin. Nah, ini sudah difasilitasi berupa transport yang gratis oleh pemerintah daerah. Ini kerjasama bandara dengan pemerintah daerah Kota Palangkaraya.
0: Oke, artinya Pak, kalau ketika ada reschedule, ini dari pihak Angkasa Pura juga memang sudah menjalin mitra dengan pemerintah begitu, Pak, ya, akan difasilitasi transportasi untuk menuju bandara lain yang memungkinkan untuk melanjutkan penerbangan begitu, Pak, ya.
3: Betul, betul. Ini alhamdulillah kami sangat disupport oleh pemerintah daerah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, seluruh kepala dinas di lingkungan pemerintah provinsi dan di lingkungan pemerintah wali kota yang selama ini kami bahu-membahu, kami ajak untuk melakukan ataupun menangani kondisi krisis terutama dari sektor udara.
0: Oke, baik. Pak, kemudian di luar situasi penanganan karhutlah, Pak, bagaimana potensi pemulihan atau mungkin rencana penambahan rute penerbangan domestik baru dari dan menuju Palangkaraya untuk kedepannya, Pak, ketika kita sudah tidak di musim kabut asap ini lagi begitu, Pak?
3: Ya, memang opportunity untuk pengembangan rute ataupun route development dari Cilikriwut keluar ataupun masuk ini memiliki potensi yang sangat tinggi. Tetapi ini kita perlu apa namanya kerjasama dengan shareholder maupun stakeholder, pemerintah daerah, kemudian pelaku usaha yang ada di Kalimantan Tengah ini, betul-betul kita bersatu padu menyajikan satu produk untuk membuka rute baru. Karena di sini kan sekarang dengan dibukanya Bandara Husein Sastranegara itu merupakan salah satu road development yang memang bisa kita kembangkan. Saya melihat dari demografi penduduk di Kota Palangkaraya ini memang ada yang suka berpergian, bukan ada tapi most ya, banyak yang suka berpesiar kemudian keluar kota untuk menikmati liburan mereka. Nah, ini salah satu challenging untuk kita bisa bersama-sama meng-create kemudian membuat satu atraksi yang ada di Kota Palangkaraya. Nah, ini dengan adanya atraksi ini bisa menemukan rute baru, baik itu dari Bandung, Palangkaraya, kemudian dari Lombok, mungkin dari Denpasar, juga dari Makassar, yang memang rute-rute sebelumnya ini sudah pernah diterbangkan. Ini kita bisa develop kembali. Tetapi ini tidak bisa dilakukan oleh bandara dan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, tetapi melibatkan seluruh ekosistem pariwisata yang ada di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga di luar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Karena memang ini kan promosinya ini tidak bisa dilakukan secara lokal, harus dilakukan secara masif di luar Provinsi Kalimantan Tengah juga. Nah, kemudian atraksi-atraksi yang memang dibuat oleh pemerintah provinsi ini harus kita promosikan keluar, sehingga ini bisa menjadi sebuah daya tarik ataupun menjadi sebuah magnet untuk mengundang orang lain ataupun penduduk yang ada di luar Kalimantan Tengah ini untuk berkunjung ke Provinsi Kalimantan Tengah. Karena kalau boleh saya ceritakan, Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangkaraya ini adalah bisa dikembangkan untuk destinasi wisata alamnya. Dan kalau di Pangkalan Bun itu ada Tanjung Puting, kita juga punya Segohong di sini yang memang bisa kita create sebagai mirroringnya dari Tanjung Puting. Kemudian kita punya Sunset Point yang di Sebangau. Itu bisa menjadi daya tarik ketika memang kondisi-kondisi tertentu ini di luar dari karhutla ya, ini menjadi salah satu daya tarik dari masyarakat ataupun destinasi nasional. Nanti kita bisa jadikan sebagai daya tarik dari para wisatawan mancanegara, karena beberapa penumpang sesuai dengan data yang kami peroleh, data kami himpun ini adalah beberapa maskapai ataupun beberapa penerbangan itu sudah ada penumpang bulenya. Ini kan merupakan sebuah opportunity yang memang harus kita sikapi secara bersama-sama untuk membuat sebuah ekosistem. Kemudian yang potensi yang lainnya itu adalah potensi untuk wisata kuliner. Karena mohon maaf, saya juga suka kuliner, ini memang perlu ditata kembali dari pemerintah daerah untuk melakukan penataan terhadap kuliner-kuliner yang ada di Kota Palangkaraya ataupun Kalimantan Tengah ini. Memang tidak ada di luar Provinsi Kalimantan Tengah. Masakan Dayak itu tidak ada di luar, hanya adanya di Kalimantan Tengah ini. Sesuatu yang memang harus kita expose, kita dorong untuk menjadi sebuah destinasi wisata. Kemudian potensi umroh juga lumayan cukup tinggi di sini, yang memang harus kita koordinir melalui Bandara Udara Cilik Riwut, di mana boleh saya ceritakan, buku birunya Bandara Cilik Riwut ini adalah menjadi bandara hubnya Kalimantan Tengah. Sedangkan bandara pengepulnya ini kan ada beberapa bandara feeder yang ada di lingkungan Kalimantan Tengah ini, seperti Pangkalan Bun, Sampit, Muara Teweh, Kuala Pembuang, Gunung Mas. Ini bisa menjadi feedernya Bandara Cilik Riwut sebelum disebarkan ke beberapa provinsi yang ada di Indonesia.
0: Oke, baik. Kemudian Pak Made, kemana masyarakat dapat melihat real time update begitu ya, terkait penerbangan atau jadwal penerbangan atau mengenai kondisi visibility jarak pandang yang dapat diakses oleh masyarakat? Mungkin adakah kayak semacam media sosial atau yang bisa dijangkau oleh masyarakat untuk real time update-nya?
3: Kami memiliki media sosial, akun media sosial melalui IG itu di Bandar Udara Cilik Riwut ataupun Cilik Riwut Airport itu bisa di, itu masih open untuk publik, silakan masyarakat bisa mengakses informasi-informasi terupdate terkait dengan informasi penerbangan, jika memang ada pembatalan, jika ada memang penundaan, itu kita selalu update. Masyarakat bisa memperoleh informasi-informasi di media sosialnya Bandar Udara Cilik Riwut, karena memang akses-akses terkait dengan cuaca dan lain sebagainya, BMKG pun juga memiliki alamat untuk update-update tersebut yang memang bisa diakses untuk publik. Jadi masyarakat jangan khawatir, itu bisa DM dan bisa juga menanyakan ke call center kami di 172 untuk menanyakan terkait dengan update-update yang ada di Bandar Udara Cilik Riwut. Dan kemudian kontak center 172 ini tidak terbatas hanya untuk di Bandara Cilik Riwut saja, tetapi untuk untuk seluruh airport yang dikelola oleh PT Angkasa Pura Indonesia.
0: Oke, baik.
3: Itu bisa ditanyakan di 172.
0: 172, Pak ya.
3: Betul.
0: Oke, baik. Pak, terakhir Pak, ada himbauan mungkin dari manajemen Bandara Cilik Riwut bagi warga yang akan melakukan perjalanan udara di tengah kondisi cuaca saat ini, Pak?
3: Baik, ini yang memang paling penting yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, di mana kondisi asap, kabut asap yang terjadi belakangan ini memang sangat memiliki dampak terhadap aktivitas penerbangan. Khususnya di Kalimantan Tengah. Saya himbau kepada masyarakat untuk tetap selalu waspada, menjaga kesehatan, itu yang pertama. Kemudian lebih sigap lagi untuk mensikapi terkait dengan perubahan jadwal penerbangan yang terjadi saat ini, karena memang perubahan jadwal penerbangan ini sangat fluktuatif, bisa terjadi tiba-tiba dibatalkan, tiba-tiba di reschedule, karena mengingat dampak dari kabut asap ini memang menjadi faktor utama untuk berubahnya dari jadwal penerbangan tersebut. Sebenarnya bandaranya sehat-sehat saja, seperti yang saya sampaikan tadi. Dari fasilitas, kemudian premises, people dan prosesnya ini di Bandar Udara Cilik Riwut ini semuanya serviceable. Tetapi karena obstacle-nya ini adalah kabut asap yang menutupi Bandar Udara Cilik Riwut dan sekitarnya, sehingga mempengaruhi jarak pandang dan berdampak juga terhadap flight schedule yang saat ini sudah ada. Sehingga jadwal-jadwal penerbangan itu harus dicek secara berulang, kemudian dicek secara masif untuk mengetahui perubahan-perubahan jadwal, sehingga masyarakat yang akan melakukan perjalanan dari sektor udara ini bisa mengatur kembali perjalanannya ke bandara, sehingga tidak menimbulkan dampak sosial, dampak psikologis yang lebih lebih masif nanti kepada masyarakat. Dan ini bisa kita atur dengan baik nanti.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Made untuk informasinya hari ini, Pak Made. Salam.
3: Baik, terima kasih.
0: Baik, tetap semangat Pak Made. Salam sehat, salam tangguh.
3: Terima kasih, salam sehat dan salam tangguh.
0: Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi.
0: Dan pendengar, demikian perbincangan kami bersama General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, Imade Darmawan, tadi terkait di mana kita bisa mendapatkan real time update-nya itu di Instagram-nya Bandara Cilik Riwut Palangkaraya begitu ya. Dan di sana pun juga mereka selalu siap siaga jika dibutuhkan informasi terkait penerbangan, status penerbangan. Dan tadi Pak Made juga menyampaikan bahwa kita jangan sampai misinformasi begitu ya terkait penerbangan, agar tidak ada yang dirugikan dari kita masing-masing. Dan pendengar, masih dalam program Halo RRI, kami masih akan tunggu kebersamaan Anda di 0536-3221-779 dan juga di nomor WhatsApp kami 0811-520-3123.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pendengar, halo RRI. Terkait dampak paparan asap karhutlah di Kota Palangkaraya, kini kian memprihatinkan setelah BMKG mencatat konsentrasi partikulat udara ini menembus angka 966 atau masuk kategori sangat berbahaya. Kondisi ini mengancam kesehatan masyarakat, juga menjadi perhatian serius Kepala BNPB Suharyanto saat meninjau langsung Pusat Pengendalian Operasi BPBPK Kalimantan Tengah. Nah, dengan kualitas udara yang berada di tingkat sangat berbahaya ini, pendengar, keluhan kesehatan apa yang paling mungkin Anda rasakan, serta seperti apa penyesuaian aktivitas harian keluarga Anda di luar rumah. Dan tentu pendengar, berikut juga kami hadirkan untuk Anda pendengar, di mana dalam program Halo RRI ini Anda dapat bergabung bersama kami di nomor line telepon kami 0536 3221779. Kemudian juga Anda dapat bergabung bersama kami di line WhatsApp kami 0811 520 3123, 0811 520 3123. Dan mari kita simak bersama, begitu pendengar, bagaimana untuk update terkini Kepala BNPB terkait penetapan bencana nasional, di mana ini juga bukan hanya pihak BNPB saja begitu ya, tapi seluruh pihak terkait.
1: Kemudian kami informasikan juga apa kita bisa hujan segera turun.
2: Jadi kita kan sudah 2 hari atas saran Bapak Menteri Kehutanan kemarin, ada Pak Pangdam, Kapolda, kemarin sudah mendapatkan laporan, kemudian juga sudah melihat lapangan. Ya memang yang sekarang jadi masalah ini kan di kota, di Provinsi Kalimantan Tengah ini kan bukan kebakarannya. Di Satuan Tugas Darat juga sehari luar biasa itu. Dari contohnya kemarin ya, kemarin itu sekitar 100 sekian hektar lah yang terbakar itu, 80% sampai 85% itu sudah bisa dipadamkan oleh Satgas Udara. Karena sekarang Satgas Udara, helikopter bombing, OMC sudah seminggu ini nggak bisa bekerja karena tidak bisa terbang karena visibility kan rendah. Jadi semuanya bertumpu ke Satuan Tugas Darat. Nah luar biasa Satuan Tugas Daratnya sudah bisa memadamkan cukup besar. Jadi yang sekarang sedang dipadamkan itu tidak sedikit, tidak sampai 50 hektar. Kalau bukan lahan gambut, begitu dipadamkan hari ini, besok sudah selesai operasinya, takutlah. Karena sudah padam semua. Tapi lahan gambut kan tidak seperti itu. Hari ini 50 hektar dipadamkan, ada lagi yang baru muncul. Nah itu yang jadi masalah. Tapi kami sepakat di bawah arahan Pak Menteri Kehutanan bahwa capaian hasil yang dipadamkan satu hari itu harus lebih besar dari timbulnya kebakaran baru. Jadi ini dikendalikan dulu sih hari per hari. Ini bukan hanya Kalimantan Tengah tetapi secara nasional. Nah masalah utama di Kalteng adalah belum turun hujan. Nah inilah yang Pak Menteri Kehutanan dan kami dan Pak Pangdam, Pak Kapolda tadi sepakat ya, bahwa karena di Cilik Riwut ini pesawat tidak bisa keluar masuk, jadi kita geser pesawat operasi modifikasi cuaca itu dari Jakarta langsung ke Pangkalan Bun. Nanti siang sudah masuk Pangkalan Bun. Mudah-mudahan dari sore nanti malam sudah ada operasi modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan di Provinsi Kalteng. Itu satu. Yang kedua, yang OMC di Kalimantan Selatan untuk beberapa hari ini diperbantukan dulu untuk mendatangkan hujan di Kalteng. Paling nggak ada 2 pesawat yang mulai nanti malam, mulai nanti sore dan malam akan operasi mencari hujan untuk Provinsi Kalteng. Dan apabila nanti dari Bandara Cilik Riwut pun sudah terbuka, nah heli water bombing dan OMC yang ada di Cilik Riwut pun bisa membantu. Jadi 3 pesawat OMC. Untuk waterbombing yang bisa bergerak sekarang 2, 3. Satu di yang dari Pangkalan Bun, satu dari Sampit, dan satu lagi yang dari Kalsel ke sini juga membantu untuk di Pulang Pisau. Ya, inilah upaya-upaya yang kita lakukan supaya Kalteng yang sementara ini belum turun hujan, ya, yang masih visibility-nya sangat rendah, pesawat-pesawat komersil beberapa hari ini tidak bisa keluar masuk, dia bisa diatasi. Sementara Kalbar, Kalsel, ini pesawat komersilnya sudah bisa turun dan mendarat. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini bisa sama dengan Kalsel dan Kalbar.
3: Kalau di Kalteng kan cukup banyak masih titik hotspot. Kenapa, Pak? Masih belum bisa jadi bencana nasional, Pak?
2: Banyak parameter ya disampaikan bencana nasional itu, ya. Itu bukan kewenangan saya. Nanti silahkan berdiskusi lebih intens lagi, ya, terkait dengan apa status bencana nasional dan daerah.
4: Terkait dengan posko-posko tadi itu maksudnya seperti apa sih, Pak? Karena memang ada beberapa wilayah yang kejadian kebakaran, masyarakat tuh harus menunggu lama, Pak, untuk petugas tuh bisa tiba. Bahkan api seperti tadi malam itu cepat sekali membesar, Pak.
2: Di mana itu?
4: Di kilometer 46, Pak.
2: Jadi terjadinya kejadian-kejadian detail titiknya di Kalimantan Tengah sudah terdata detail titiknya di mana, di situ sudah pasukannya berangkat kemana segala macam. Di tingkat nasional saya kepala BNPB tahu persis. Mau ditanya berapapun yang hari ini luasnya kebakar, di mana titiknya saya tahu. Artinya sebetulnya informasi itu juga tidak sepenuhnya benar. Mungkin ada kebakaran di satu titik, kemudian titiknya memang agak jauh dari pemukiman, poskonya ada beberapa kilometer, pada saat di situ butuh waktu. Tapi kalau menunggu lama sampai tidak ditangani nggak pernah terjadi.
4: Saya tadi malam kebetulan liputan di lokasi kebakaran, Pak. Warga bahkan tidak mengetahui kemana harus melapor, Pak. Nah, karena mungkin minimnya posko-posko
2: di mana, coba di mana yang kemarin?
4: Di Jalan Talaken, Pak.
2: Di mana?
4: Kilometer 46 Talaken.
2: 46 itu tanya Pak Kapolda.
5: Di sana kali dekat maju ke Kuningan sana.
4: Siap, Jenderal.
5: Nanti ingat kan?
6: Tiba tanggal 15 September.
2: Apa itu?
6: Soal kamok itu, Pak. Sudah tiba kan peserta yang hari ini, Pak?
2: Kamok sudah tiba ya, Pak.
7: Jawa sampit. Kamok sudah, Pak. Sampit dan di sampit.
2: Sudah tiba di sampit.
7: Sudah operasi.
2: Sudah operasi.
3: Berapa pesawat itu, Pak?
7: Satu.
3: Satu.
2: Di sini ada tujuh pesawat Palangkaraya. Yang empat tadi di Palangkaraya belum bisa terbang. Satu masuk Sampit, satu masuk Palangkampung. Kemudian satu lagi ke Pulang Pisau dibantu dari Talsel.
4: Bantuan yang dari Jepang sampai di Kalteng nggak nanti, Pak?
2: Kita lihat, nggak ada masalah. Itu kan sementara masih memadamkan di Kalbar, ya. Karena Kalbar pada yang sampai saat ini memang yang luas paling besar adalah Kalbar. Mudah-mudahan janganlah kita bisa atasi dengan 7 pesawat dengan hujan yang akan datang ini yang tadi saya sampaikan. Dengan Satgas Darat cukup itu bisa memadamkan kebakaran di Kalbar.
8: Ya. Ya, oke. Baik.
0: Baik, pendengar, demikian penjelasan dari pihak BNPB begitu ya. Dan tentu juga dalam program Halo RRI kami akan terus update juga untuk Anda, pendengar. Dan juga Anda yang ingin bergabung silakan. Kami saat ini pun juga telah terhubung ya dengan salah satu warga Kota Palangkaraya juga yang ingin menyampaikan aspirasinya di program Halo RRI. Halo, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Kak.
0: Dengan siapa di mana ini?
9: Dengan Cahya di Palangkaraya.
0: Cahya di Palangkaraya, ya?
9: Iya, Kak.
0: Oke, silakan apa yang disampaikan, Cahya?
9: Oke, sedikit di sini saya ingin mengeluhkan sedikit tentang kondisi yang sedang kita alami saat ini, Kak. Mm-hmm. Yaitu kabut asap dan juga kebakaran hutan, ya, Kak. Mm-hmm. Untuk saya pribadi, yang saya rasakan sebagai warga biasa ini tentunya sangat banyak yang dirugikan. Uh-huh. Yang pertama itu, Kak, walaupun sudah berdiam diri nih di dalam rumah, uh-huh, tapi asap tuh tetap masuk, Kak, karena saking tebalnya itu. Uh-huh. Dan itu sangat mempengaruhi imun tubuh sih, Kak. Uh-huh. Sekarang saya juga sedang sakit. Uh-huh. Jadi maaf ya, Kak, kalau misalnya suaranya agak kurang enak.
0: Yeah.
9: Terus juga yang kedua itu, ketika di perjalanan, Kak, misalnya kan ada keperluan itu keluar dari rumah, mm-hmm, itu selama di perjalanan selama di perjalanan itu pandangan itu kurang normal kak, karena kan kabutnya tebal, terus juga banyak abu-abu yang dari kebakaran hutan itu tuh berterbangan, jadi itu bikin mata jadi pedih. Itu sangat berbahaya sih kalau menurut saya untuk sebagai pengendara motor ya kak. Terus juga selama di perjalanan tuh walaupun udah pakai masker gitu, asap tuh tetap mempengaruhi pernapasan, jadi kayak napas tuh tetap sesek walaupun udah pakai masker.
0: Oke. Okay. Mungkin Cahaya, apa nih harapannya terkait dengan situasi kita saat ini? Mungkin harapan terhadap pemerintah atau mungkin ada harapan lainnya begitu?
9: Oke, mungkin dari saya, harapan saya itu kalau kepada pemerintah, semoga penanggulangannya lebih diperbaiki lagi, mungkin lebih ditingkatkan lagi gitu, Kak. Untuk warga-warga yang mungkin juga punya ibu-ibu yang punya balita itu kayak lebih diperhatikan lagi, karena kasihan kan kak balita-balita itu kalau misalnya pernapasannya itu pasti lebih rawan daripada kita yang dewasa ini. Mungkin itu aja kak, dan semoga cepat turun hujan ya di kota Amin. Kita ini.
0: Oke, baik, itu saja.
9: Iya kak, terima kasih ya kak.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi Cahya di Palangkaraya tadi yang sudah menyampaikan keluh kesahnya terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini. Asapnya pun memang berdampak ya untuk semua pihak saya rasa begitu. Dan harapannya tentu ini segera berlalu ya. Penelpon lagi yang bergabung. Halo program, halo RRI. Halo, selamat pagi. Halo RRI, dengan siapa di mana?
10: Dengan Mama Yuda.
0: Dengan Mama Yuda. Oke, baik. Mama Yuda, apa kabarnya hari ini?
10: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Jadi. Alhamdulillah, masih sehat Mama Yuda ya. Harus terus sehat ya.
10: Iya, amin.
0: Amin. Mama Yuda, apa yang disampaikan di program Halo RRI? Silahkan.
10: Kalau di daerah kamu ini di Pelangsian ini nggak ada bagi-bagi masker.
0: Di daerah mana?
10: Pelangsian Ketapang.
0: Pelangsian Ketapang.
10: Pelangsian.
0: Pelangsian. Ketapang.
10: Ya. Kecamatan Ketapang.
0: Kecamatannya
10: kan Ketapang. Gak ada bagi-bagi masker segala tuh.
0: Belum ada pembagian masker ya. Oke, kemudian
10: kemarin Posyandu gak ada bagi-bagi masker
0: tuh. Di Posyandu juga tidak ada.
10: Ya.
0: Oke, mungkin dari pihak RT atau RW setempat tidak, apakah sudah ada pengajuan atau pembuatan permintaan untuk pembagian masker begitu Mama Yuda?
10: Tahu. Enggak tahu juga, Pang.
0: Tapi di sana
10: asapnya kadang-kadang tebal, kadang-kadang.
0: Oke, okay, Mama Yuda, tapi di sana untuk gitu. Membeli atau mendapatkan masker apakah cukup mudah atau sulit begitu karena banyak masyarakat juga yang membutuhkan?
10: Ya, kalau di kampung nih ada yang itu aja. Yang tipis-tipis.
0: Tapi masih ada yang menjualnya begitu ya?
10: Yang seribuan. Ya yang seribuan tuh nah Kalistia.
0: Wah kalau kayak gini makanya harus 2-3 lapis ya.
10: Iya.
0: Oke. Kemudian
10: maunya tuh kan yang standar tuh nah.
0: Harapannya adalah
10: kalau dari kesehatan tuh kan yang itu, yang standar yang dibagi-bagikan kan.
0: Harapannya adalah adanya pembagian masker begitu ya.
10: Tapi nggak ada di sini nih, dari mana.
0: Pembagian masker standar SNI begitu ya Mama Yuda ya.
10: Ini kalau anu juga gitu, kali setiap abunya masuk ke rumah, abu-abu anu tuh.
0: Jerbu gitu ya.
10: Iya. Abu bakar kan tuh nggak masuk ke rumah.
0: Iya betul.
10: Kalau angin kencang.
0: Oke, ada lagi Mama Yuda harapan lainnya.
10: Jadi tutup aja jendela pintu. Ya, harapannya semoga yang kepentingan di Sampit, yang Sampit dengar aja deh, supaya diadakan pembagian masker di sini.
0: Oke, okay, amin. Oke, oke, oke. Baik. Itu saja.
10: Itu aja harapannya. Air susah sudah di sini kali ya.
0: Air juga susah begitu ya. Air bersih.
10: Ya sudah asin, nggak ada yang tawarnya lagi.
0: Oke, okay. Lalu untuk kebutuhan sehari-hari bagaimana Mama Yuda?

0: begitu ya.
1: Iya, maunya kan gitu juga. Uh-huh. Kalau di sini bagikan juga dong air yang tawar tuh.
0: Oke, Mama Yuda, kalau untuk air bersih di sana kayak air mineral kayak gitu, apakah harganya masih normal atau karena susah didapat harganya juga jadi melonjak naik?
1: Selawi kalau satu dus nih yang itu.
0: Oke.
1: 25.
0: Oke, baik. Jadi masih cukup terjangkau lah ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Itu saja Mama Yuda.
1: Kalau yang botolan itu ada yang 6.000, 7.000.
0: Oke, satu botol yang 1,5 liter ya. Oke, baik. Baik, Mama Yuda ada lagi.
1: Ya mungkin itu aja kali setiap harapannya. Semoga aja deh dengar mereka.
0: Amin, nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait ya.
1: Bagi air juga.
0: Amin, baik.
1: Iya, kali terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Pagi, siang.
0: Terima kasih Mama Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mama Yuda dan keluarga di sana ya. Dan pendengar, memang saat kemarau ini banyak sekali yang dirugikan ya. Bahkan di seputaran tadi yang disampaikan oleh Mama Yuda, Pelangsian ya, Kecamatan Ketapang ini, bahkan air bersih pun, air tawar ya, ini harus membeli dulu kalau untuk dikonsumsi sehari-hari misalnya. Kalau untuk menyuci pakaian, kemudian juga untuk masak juga tetap harus menggunakan air tawar yang ada dijual orang begitu ya, dijual di warung-warung, air mineral misalnya. Dan untuk mencuci masih tetap menggunakan, mau tidak mau, menggunakan air yang sudah tidak tawar lagi begitu ya, air asin begitu. Nah, pendengar, apa yang telah disampaikan Anda saat ini di program Halo RRI akan kami catat begitu ya. Dan nanti akan kami teruskan kepada pihak terkait dan semoga nanti akan segera diberikan solusinya, jalan keluarnya untuk bagaimana selanjutnya. Dan tentu kita juga berdoa bersama begitu ya pendengar. Di kedepannya ini kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, musim kemarau ini segera berlalu, segera turun hujan begitu ya. Kalaupun nanti ada hujan buatan atau modifikasi cuaca, semoga lancar dan berhasil, setidaknya ada hujan yang bisa membasahi untuk wilayah Kalimantan Tengah, mengurangi asap paling tidak ya pendengar untuk beberapa saat ini. Baik pendengar, di program Halo RRI sepertinya cukup sampai di sini. Kebersamaan kami menemani Anda, kami akan kembali di hari Jumat pendengar di program Halo RRI selanjutnya. Seperti biasa ada pantun untuk menutup jumpa kita di program Halo RRI. Dan buah nangka buah kuini, cakep, disimpan rapat di dalam peti, cakep. Cukup sekian Halo RRI hari ini. Kalau ada yang kurang, Jumat kita ketemu kembali. Saya Lisia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan partisipasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasinya, karena laporan dan kepedulian Anda penting untuk

0: ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
2: Selamat siang pendengar, kami sampaikan informasi dalam Flash News edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Jalan Sei Nyamuk atau Jalan Mahir Mahar kilometer 8, Kelurahan Bukit Tunggal, Palangkaraya. Hingga kini masih belum padam. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Sertu Suyatno, mengatakan api awalnya muncul dari kawasan jalan lingkar luar karena lahan yang terbakar merupakan lahan gambut. Api sulit dipadamkan dan terus menjalar ke sejumlah titik. Menurut Suyatno, kondisi lahan gambut yang mudah terbakar dan menyimpan bara di bawah permukiman masyarakat di bawah permukaan membuat proses pemadaman membutuhkan waktu. Api bahkan mulai mendekati permukiman masyarakat termasuk lingkungan sekitar rumah warga bernama Tarji. Ia mengatakan petugas bersama relawan terus melakukan upaya pemadaman dan pemantauan di lokasi untuk mencegah api semakin meluas ke permukiman masyarakat. Ditambahkan Suyatno, Jalan Sei Nyamuk, tepatnya di RT 16, RW 14, yang berada di lokasi di mana kebakaran lahan sedang berlangsung. Kebakaran ini cukup lama, sudah 1 bulan yang lalu, namun api ini memutar dari barat ke daerah-daerah. Dan hingga kembali lagi ke lokasi awal. Dan tentu juga sudah dilakukan pemadaman pada Sabtu kemarin. Sudah 2 regu pemadaman yang mana disekat juga kemudian didinginkan. Sekarang untuk saat ini pun juga api tidak menutup kemungkinan untuk kembali menyala. Sekian Flash News Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dataran Jawa Tengah, Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

95,9 FM Pro 1 RI Palangkaraya. Selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Butuh, Labadau, Pakai Lambut, Sampit, Pruk, Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin, pendengar yang akan menemani Anda di hari ini Rabu 23 September 2026 dalam rangkaian Palangkaraya siang ini dari pukul 10 hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat, ya, di mana kurang lebih 5 jam ke depan pendengar, kita bersua dengan lagu-lagu terbaik, info-info terbaik juga untuk Anda di hari ini. Tentunya juga menemani Anda dengan segala aktivitas Anda yang luar biasa aktif, ya. Walaupun kabut masih pekat, tapi semangat kita juga jangan sampai menurun, ya pendengar, ya. Selalu utamakan kesehatan Anda, ya. Dan kita ingatkan, jangan beraktivitas luar kalau tidak terlalu penting. Kalau masih bisa di rumah, lakukan saja itu di rumah, ya. Atau lakukan itu di kantor. Kalau keluar, gunakan masker. Dan yang pasti, jaga hati dan perasaan Anda di perjalanan, ya. Jangan melamun, pendengar. Kalau udah kabut-kabut gini, Anda ngelamun naik motor atau naik mobil, berbahaya, ya. Yang pasti harus jaga keselamatan juga, ya. Karena di kondisi kabut seperti ini, kadang bikin kita jadi kayak mood itu agak menurun. Jadi untuk itu pendengar, selalu dengerin Pro 1 biar mood Anda jadi semakin lebih baik, ya. Menikmati siang harinya dengan info dan music yang ke pukul 11 waktu Indonesia bareng sama saya Aminuddin. Dan ini ada lagu dari Leto, ya. Walaupun ini masih siang, ya, Nudin mau dengerin lagu yang sebening senja, ya. Karena nuansanya kayak senja-senja manja gitu, ya, di siang hari ini.

0: Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.
1: Ani, lagi serius banget. Baca apa sih?
2: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
1: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar, tahu? Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
2: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
1: Ah, masa sih? Lagian banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
2: Iya, memang ada, Bud. Tapi pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
1: Masuk akal juga ya.
2: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
3: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

0: Serbu! Ayo, ayo, maju-maju. Lawang pada orang, lawang.
1: Eh, eh, alo, eh. Alo, alo, eh, alo. Alo, bangun, alo, bangun, Jo.
0: Ya, di mana tuh musuh? Di mana, di mana?
1: Mana musuh, mana musuh? Bangun, Jo, anak-anak. Ini kiapa, So? Hei, cepat, Jo, bangun. So, jam berapa ini, kasihan anak? So, lo mulai belat.
0: Aduh, ya aduh, eh. Cuma bah mimpi katu kita.
1: Ada mimpi apa, So, anak ini, kasihan anak, eh. Bangun, Jo. So, mulai ini.
0: Oh, kita kuat. Tadi ada mimpi jadi pahlawan di medan peperangan, ada sementara berperang for meraih trompet kemerdekaan. Ah, kakak lagi kuat. Pakai acara apa sih bangong? Jadi merdeka noh.
1: Eh, kasihan eh, lawak sekali jangan apa mimpi ini. Eh, so lama dang turang dah merdeka, kasihan. Kok ngele bebae sekarang ngana ba angka jo dari tempat tidur. Kok ngana pi basa dia pi sekolah. Dari ngana pake ngana pe ilmu yang ngana dapat formo kasih bagus ini torang pe negara. Kong, jangan suka aja terlambat jepi sekolah kalau ngana mau tahu. Dari tuh jadi terlambat pi sekolah ya rupa ngana begini. Sadikile mau dapat gelar pahlawan noh. Mar pahlawan kesiangan.
0: Yo yo yo kak, doh pagi-pagi soba ceramah. Eh, mar tunggu kak, bukannya ini hari Minggu?
1: Eh, iyo so.
0: Aduh, pak kakak dang.
1: Mohon maaf dang kakak kira kok ini hari Senin terus.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

95,9 FM Pro 1 dari Palangkaraya, pendengar menit 34 lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat di siang hari yang lumayan apa ya, lumayan kalem. Dibilang kalem juga kagak ya, namanya juga pekat kayak gini. Yang pasti cintaku selalu banyak ya untuk pendengar semua. Tidak pernah bersurut sedikit pun. Oh deh, pendengar ya, update di hari ini ya, terkini hari ketujuh masih dilakukan cancel massal semua airline yang ada di Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Dan untuk Lion Group sendiri, cancel masih dilaksanakan sampai tanggal 24 September, dan direncanakan akan terbang kembali pada tanggal 25 September. Namun jika keadaan masih seperti ini di tanggal 25 September dan seterusnya, akan kembali berlanjut pembatalan penerbangan berikutnya, pendengar. Dan untuk Garuda sendiri dan CityLink sudah mengumumkan cancel flight lebih dahulu dari tanggal 21 sampai 27 September. Jadi buat Anda pendengar yang ingin berangkat, selalu update ya, lihat informasi penerbangan Anda apakah bisa atau harus di cancel atau seperti apa ya, pendengar ya. Semangat selalu, sehat selalu pendengar di luar sana, meskipun dengan kondisi seperti ini, perbanyak minum air putih, dan kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar cepat segera dikasih yang namanya hujan ya. Begitu deras, mungkin rindu banget sama hujan ya. Tapi kalau rindu sama dia, bisa kok ketemu. Kalau rindu sama mantan, ya dengerin lagu aja dari Nyanyir kali ini ya.

0: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.
1: Sayang, sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka pada cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah. Yang penting enggak stunting sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trope anak nanti gak mau stunting.
1: Waduh takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

95,9 FM Pro 1 RI Palangkaraya. Mendengar menit 53 lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga saatnya kita close dulu info music kita di siang hari ini. Lagunya luar biasa enak ya. Dan ditambah syahdunya pendengar yang mungkin sedang bingung mau cari makan apa atau masih berjibaku dengan pekerjaannya, semangat selalu aja pendengar ya. Dan nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat pendengar, kami hadir di ruang dengar Anda dengan dinamika olahraga. Dan untuk menambah rasa slow-nya Anda di siang hari ini, bekerja keras boleh ya, tapi juga harus dengan batasan-batasan tertentu. Jangan sampai Anda memporsir diri Anda hanya saja membuat semua jadi tidak produktif begitu ya. Jadi langkah lebih baiknya bekerja dengan penuh semangat tapi juga dengan penuh rasa nyaman gitu ya, karena kenyamananlah yang utama. Dan thank you yang udah dengerin ya. Nanti di pukul 11 kita balik lagi di ruang dengar Anda. Dan ini Fanny Sugi lantai 2 udah menggema nih. Siap kita lanjutin untuk Anda.

0: Pendengar Pro 1 RI Palangkaraya, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira, Christchurch United, Argyver, Quebec.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue 1. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini.
4: O valor dele e tua equipa...
2: Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Bamsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini.
3: Can be happy with a point.
2: Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga angkat tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Serikandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum, juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Niu Shengshu, yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wana atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Ia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA ASEAN 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Indonesia John Heerdman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini

0: unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
1: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari squad hari ini. Boni Tripamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakub Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tripamungkas.
2: To replace him, and Sean Patinama will replace Doni Tripamungkas.

0: Indonesia.
1: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia, seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa bakat.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini.
2: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita memasuki waktu zuhur di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Mu'adz al-Juhani radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dikenakan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya melebihi cahaya matahari. Seandainya ada di dalam rumah-rumah kalian di dunia ini, maka bagaimanakah perkiraanmu mengenai orang yang dia sendiri mengamalkannya? Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Hakim. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang keutamaan mengajarkan Al-Qur'an kepada anak. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Instalasi tenaga kelistrikan, PLN unit pelaksana transmisi Palangkaraya menghimbau agar tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi, tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi, tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman, dan apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, Elektrizem dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar dapat bantuan dan pengawasan dalam penebangan. Dan segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor kode area 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya. UPT Palangkaraya Super.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya baik pendengar, menit 49 lepas pukul 11 siang hari ini sudah dengar kumandang azan juga yang mungkin sudah mulai beraktivitas istirahat di siang hari ini, selamat beristirahat aja. Dan untuk Anda yang masih stay di jalan, para driver online, ojol ya, semoga lancar selalu kerjaannya dan semoga hari ini banyak yang order gitu ya. Dan untuk Anda yang di jalan juga hati-hati, jangan lupa pakai sabuk pengamannya. Dan yang pakai mobil tadi jangan lupa pakai sabuk pengamannya tadi ya, pakai motor jangan lupa pakai helmnya, taati rambu-rambu lintas di perjalanan, dan satu lagi jangan lupa pakai masker juga, perbanyak minum air putih juga pendengar ya. Nanti di pukul 12 pendengar kita hadir di ruang dengar Anda dengan obrolan ringan siang, jadi stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya bersama saya Aminuddin.

Kalimat Bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya pendengar, kami informasikan berita pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya terhadap Fathul Haryadi sebagai tergugat di mana saja berada tentang putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 45 garing PTT.G garing 2026 garing PNPLK tanggal 17 September 2026. Di antaranya A. Aliasri sebagai penggugat dan lawan, Fathul Haryadi sebagai tergugat, BPN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat, yang amarnya berbunyi mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan jual beli antara penggugat dan tergugat atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 20 A 30 meter persegi berdasarkan SHM nomor 00407 atas nama tergugat adalah sah menurut hukum; 3. Menyatakan tanah tersebut sah milik penggugat; 4. Menyatakan penggugat berhak melakukan balik nama atas nama penggugat; 5. Memerintahkan turut tergugat untuk mencatat proses balik nama atas nama penggugat; 6. Menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini; 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.311.500. Demikian berita pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 FM Pro 1 RI Palangkaraya. Selamat siang pendengar semua. Gimana kabarnya, sehat? Semangat? Harus banget ya semangat. Namanya juga kondisi seperti ini, jangan sampai kalah sama cuaca di luar gitu ya. By the way pendengar, jumpa lagi kita dalam obrolan ringan siang kita di edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Dan kita gak sendirian pendengar ya, kita ada dua teman kita juga nih yang akan ngobrol bareng. Halo, ada siapa-siapa nih? Kita kenalan satu-satu dulu ya. Kamu siapa nih?
1: Halo, kalau aku Meirina Gloria, panggilannya Meme.
0: Meme ya. Meme udah balik ya dari Malaysia ya. Gimana nih Mei, kabarnya Mei?
1: Baik, sehat.
0: Wah, luar biasa. Selanjutnya ada siapa nih?
2: Halo, perkenalkan nama saya Fatmawati, bisa dipanggil Fatma.
0: Fatma, Fatma sama Meme.
2: Iya.
0: Gimana nih Fatma juga hari ini, lancar?
2: Lancar dan good.
0: Good ya.
2: Good.
0: Don't be nervous, slow, santai aja ya. Gimana nih siang-siang gini kan kita ngobrol-ngobrol ringan siang. Ini belibet banget mulut ya. Apakah ini Nudin yang grogi sama dua cewek di sini? Gimana nih aktivitas hari ini, lancar kah dari pagi tadi?
1: Lancar-lancar aja ya, walaupun keadaan kita masih kabut asap, tapi tetap bisa beraktivitas walaupun tetap pakai masker ya.
0: Oke, Fatma gimana Fat?
2: Kurang lebih sama sih kak ya. Ini kita tetap beraktivitas dengan baik ya, walaupun kondisi saat ini sangat tidak kondusif, tapi tetap kita gunakan masker.
0: Iya, by the way, mereka ini pendengar adalah yang magang di RRI ya.
1: Iya,
0: kurang lebih 6 bulan yang ini program dari kementerian.
2: Betul,
1: kementerian
2: dari
1: ketenagakerjaan.
0: Kementerian ketenagakerjaan. Nah, kan kalian akan dengerin suara mereka nih kurang lebih 6 bulan ke depan nih ya. Jadi udah nyobain di program mana aja nih?
1: Kalau aku sudah nyobain di Pro 4 untuk ngisi itu di Warung Hore. Jadi Warung Hore itu dia setiap jam 9 pagi kita kayak ngobrol-ngobrol santai gitu, pakai bahasa Dayak atau membahas topik-topik budaya daerah lokal di Kalimantan Tengah ini.
0: Kalau Fatma di mana Fatma?
2: Kalau aku lebih sering di Pro 2.
0: Iya.
2: Karena itu pembahasannya ya kayak tadi tuh ya, pembahasan kami di Pro 2 itu tentang tanggap bencana.
0: Oh gitu ya.
2: Ini,
0: iya sih. Tapi kayaknya berat banget kalau siang-siang ini mikirin bencana ya. Tapi memang di luar sana banyak pemberitaan tentang hal itu gitu. Jadi lebih baik kita sedikit bersantai dulu gak sih? by the way udah pada makan belum nih kalian? Aku gak ngeraktir makan ya, aku cuma nanya doang.
1: Kebetulan kalau tadi pagi udah sarapan sih, kalau siang ini udah ngopi.
2: Iya, Genji butuh kafein. Kopi itu perlu banget.
0: Kenapa jadi perlu banget?
2: Karena supaya kan aktivitas kita hari ini kan penyiaran ya, kayak agar tetap melek aja sih ya. Karena memang betul Genji untuk saat ini untuk menemani kerjanya tetap semangat harus butuh kafein.
1: Perlu energi boosternya dari kafein.
2: Iya, betul.
0: Memang ya. Kalau saya ya mau sih kopi, tapi mah kita tidak mendukung untuk hal itu ya. Gak teriak lambung kita.
2: Atau kakak suka matcha?
0: Gak juga.
2: Gak juga.
0: Aku lebih ke coklat.
2: Oh, ke coklat. Iya.
0: Karena coklat kan gak terlalu ini untuk lambung. Gak bikin ini dan bikin happy vibes ya kan.
1: Soalnya matcha juga ada kafeinnya juga sih.
0: Iya. Kan teh-tehan juga ada kafeinnya.
2: Kalau gak salah itu bisa balikin mood ya.
0: Iya.
2: Matcha itu
0: bisa. Tapi kayaknya kalau balikin mood siang-siang makan gak sih?
2: Iya, betul makan. Soalnya kalau cewek ya kak ya, kalau kelihatan bad mood, kayak sering-sering marah gitu, kayaknya perlu makan sih untuk memulihkan energinya lagi.
0: Nah, by the way, kalau kita ngobrol ringan siang tuh nggak abdol kalau kita nggak ngasih tahu pendengar yang ingin gabung juga nih, Fatma dan juga Meme. Ini buat pendengar yang ingin gabung, bisa banget di 0536322179 atau di WhatsApp kita 0811520313. Bonusnya boleh request lagu kalau udah gabung sama kita. Tapi sebelum gabung, kita pengen nanya dia juga ya, kalian siang-siang gini makan kuah apa makan yang kering gitu. Kalau Fatma sendiri nih mau makan yang apa nih kalau siang-siang kayak gini enaknya?
2: Kalau siang-siang gini aku lebih suka ngemil sih kak
0: daripada makan.
2: Oh betul, entah itu ngemil batagor atau gorengan atau
0: batagor gak ngemil.
2: Oh iya sih,
0: jadi makan
2: berat sih ya. Kalau mungkin aku.
0: Tapi nyemilnya versi Indonesia seperti itu ya.
1: Iya. Karena nggak, kalau makan itu kan orang Indonesia pasti nasi. Nasi. Ya. Kalau nggak nasi berarti ngemil.
0: Betul juga sih. Gimana? Lanjut lagi. Empat.
1: Kalau aku kayaknya prefer ke kuah-kuah sih, kayaknya enak kalau siang-siang ya.
0: Apa tuh kuah-kuah?
1: Kalau kuah-kuah pasti kalau yang sering itu soto. Tapi iya, ada juga kalau makanan lokal kita kan juhu-juhu,
2: iya, juhu-umbut gitu ya.
1: Banyak, iya. Kalau di Palangka ini pasti banyak banget rumah makan lokal atau rumah makan khas Dayak yang iya, jual makanan yang juhu-juhu, karena iya, makanan Dayak itu pasti identik kayak juhu-juhu kan, Kak.
0: Oke, kalau kalau memang asli Dayak?
1: Asli Dayak, kalau saya asli
0: Ngaju.
1: Dayak Ngaju.
0: Palangka atau
1: kalau saya lahirnya di Palangka, tapi sebenarnya saya tinggal itu di Kabupaten Gunung Mas, okay, di Desa Sepang Simin.
0: Ada makanan apa yang kuah-kuah enak di Gunung Mas tuh?
1: Kalau di Gunung Mas itu kan Dayak Ngaju, pasti semua ada. Yang terkenal itu biasanya juhu tempuyak atau
0: juhu tempuyak.
1: Iya, juhu tempuyak, juhu jeruk ya kalau bahasa Dayaknya. Nah, kalau itu bisa bebas kita mau masak dia dengan sayur, ikan, okay, ataupun okay, daging, itu semua enak.
0: Ini yang kuah ya. Kita ya, mau dengerin yang kering nanti sama Mama.
2: Aduh, jadi lapar ya sebenarnya ya.
0: Tapi sebelum itu kita sapa dulu nih dia yang gabung. Halo, selamat siang.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat siang.
0: Apa kabar, Bang Umay? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Bang Umay, mau sapa dulu nggak sih sama dua penyiar kita yang saat ini juga lagi cuap-cuap nih?
3: Ya, selamat siang jelang sore aja lah bagi yang bintang tamu lah berdua.
0: Dia jadi penyiar juga nantinya di sini.
4: Dia jadi penyiar juga nantinya.
3: Oh, semoga aja lah.
0: Gak usah grogi, Bang Umay. Bang Umay udah makan belum nih?
4: Bang Umay udah makan belum nih?
3: Hanya habis makan.
1: Bang Umay tadi makan apa nih siang-siang nih?
3: Kalau siang-siang panas-panas nih, sukanya makanan nyebak kuah, Bang.
1: Nah, sama dong kalau gitu.
3: Makan nasi sop.
1: Nah, enak nih, enak.
0: Nasi sop itu biasanya pagi.
3: Iya.
0: Biasanya sama pagi, Bang Umay. Bang Umay, nasi sop itu makanan pagi, Bang Umay.
2: Mungkin Bang Umay
3: itu nasi goreng biasanya.
0: Pagi nasi goreng, Bang Umay.
1: Bang Umay pagi sukanya yang enggak berkuah
3: ya. Atau nasi kuning.
0: Oke, nasi kuning juga enak ya, Bang Umay ya. Bang Umay, ini berarti
3: pakai
0: habis
3: kerupuk.
0: Oh iya sih. Ini berarti habis makan nasi sop nih siang-siang gini.
3: Iya.
0: Waduh. Nasi sop bikin sendiri apa ini, Bang Umay? Bikin sendiri apa habis dari apa? Ikut dari tetangga makan nih.
3: Kalau ada yang menyaru, ikut tetangga. Kalau tidak, nukar sendiri.
0: Oke, kita tunggu yang lain nyaru ya. Kita bawa rantangan nih. Oke deh, Bang Umay. Thank you udah gabung ya.
3: Dikirakan lagu lah deh.
0: Boleh, ini bonusnya lagu kalau gabung.
4: Bonusnya lagu kalau boleh gabung.
3: Lagu dari Kin aja lah.
0: Dari siapa?
3: Malam Jingga.
0: Malam Jingga.
3: Kin, Malam Jingga. Ya.
0: Dari
3: lagu
0: Kin,
3: lama kalau itu, lagu lawas.
0: Iya, oke deh.
3: Kin.
0: Salamnya buat siapa? Siapa? Yang disapa.
3: Salamnya buat bintang tamu tadi lah.
0: Bukan bintang tamu, penyiar kita.
1: Salam balik ya.
3: Yang berdua tuh semoga sehat walafiat aja, semoga cita-citanya tercapai.
0: Amin.
1: Semoga nanti kita ketemu ya.
3: Itu
1: kalau
3: aja buat semuanya aja, pendengar Pro 1. Bangga aja di mana aja berada.
0: Siap,
3: dari Sabang sampai Merauke. Itu
0: bang
3: aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang makan nasi sop ya.
1: Iya.
0: Tapi aku prepare nasi sop pagi sih karena kan adem,
1: hangat ya.
0: Tapi ini juga menarik. Kita sapa lagi di mall kita ada siapa? Coba disapa dulu.
1: Halo pendengar. Dari siapa ini?
5: Selamat
1: ya?
5: Bentuk Anda.
0: Selamat bentuk Anda. Tarik kabar Anda nama. Bahalap tutu ih. Tarik kabar Anda mama nah.
5: Kabar bahalap ken.
1: Nah. Para kue mama aku tuh jadi kuman kama.
5: Asal kutu bara Desa Pilang, Kecamatan Jebiren Raya. Kabupaten Pulang Pisau.
0: Kenalan hello dengan anu nah calon penyiar kita dua.
5: Iyo, penyiar kah?
0: Iya,
1: tagih penyiar teta. Oh, yeah.
5: Harus tahu bahasa Dayak kah?
0: Iya. Harus seleksi bareng mama kutek nama.
5: Iya lah. Jadi akeng kumene ya.
1: Iya. Oh, iya.
5: Dengan Fatma lah.
0: Iya.
2: Iya, bujur.
1: Oh, mama kenal kah denganku?
0: Iya.
5: Hah?
1: Mama kenal kah denganku?
5: Indai, oh. Kian
2: Indai. Ayo, itah kenalan helu lah.
5: Iya, jadi asal akeng Gurju Meme itu berkue asal.
1: Oh, munaku bara Kabupaten Gunung Mas, Ma. Bara Desa Sepang Simin. Salam kenal, Mak, lah.
5: Simin, Laseo. Salam kenal, Kia. Enak, Keng Kupat, Ma.
2: Aku tunda memang asli tutuk ulu palangka hetu. Iyo.
0: Amun yaku nama.
5: Amun akeng kuije tu berapa kumpai.
0: Oh yo.
1: Hafal jadi mama lah.
5: Iya, penyiar idola aku kiai.
2: Wais.
0: Tutuk lama lah. Ya tambil bari kana no kan pa umai ku tena. Tagi nasi sop ku tena mak.
5: Nara ya no tapi kata masakan.
0: Nah, mama tu suka kuman ji kering kah, ji berkuah kah, amun siang-siang anda atau mama?
5: Aku tu amun hajebu lah, ayam teh, amun tegek anu nara dan nom teh, kemudian pundang dah dah sentelu sukupi. Tapi bentuk kandau he. Kalau tu aku tu itu tu limbah menjuhu, busuk dewan Jawa, tawa ya kian gudek kira-kira. Dibusok daun Jawa teh.
2: Iya lah. En anu daun Jawa na numbuk kah?
5: Dia gosok.
2: Dia ialah.
1: Oh, gosok ku teh malah yo mangat-mangat.
2: Oseng lah. En juhu.
5: Ya, jadi juhu dengan anu dengan lauk nila.
2: Ih, puna penginan itahilah.
5: Iya anu sabal pada-pada. Nyampu riset balasan.
1: Pernah mantap di balut mama bentukan dotuh lama.
0: Aduh, mak mipen nih kayak mak
1: kumaji tuh
0: mak.
1: Mipen
2: kah? Tahu kayak kayak buang mama mama dah.
5: Tahu.
2: Majak kuman itu nala.
5: Tahu.
0: Halam.
5: Mama tuh lengkap di kerbaha. Anak suluh anu ke Stella TG. Anak dari Jawa TG nang kadah TG.
1: Lengkap kabun mama lah.
2: Encilah huma kabun ah.
5: Mulai huma ini bon huma tu.
2: Mangati lah dia kejauh-kejauh kia.
5: Biar bakas harus kreatif kita ya. Itu di terpaku huang anu.
0: Bojur tujuh.
2: Manfaatkan alam lah mak lah. TG dawen jauh melebaun baun huma mutik. TG kates melebaun baun huma mutik.
0: Iya. Ela are-are mak ela are-are ku manji hijau-hijau.
5: Belaku dia narai.
0: Oh. Ndak. Mama tu lah ela are-are ku manji hijau-hijau. Asam urat.
2: Yo bujur. Pire umur mama tu nama itu tuh?
5: Aku tuh jalan lima itu telu nyelu
1: tapi masih sehat suara mama lah.
0: Penyenehku
5: tuh masih segah tapi tekuluk tuh jadi berputih lah jadi.
0: Tapi dari suara ini kayak 26-25 aja mama nih.
1: Iya. Masih terdengar tebelak bersemangat mama tuh.
5: Iya. Aku teh terkadang-kadang lah tahu. Mimbit balut teh bara rumah makan mendumai hete
0: impar hete. Oh, kute lah mak. Kare ke menyarang.
5: Amun nakeng ku Aminuddin tu dia uli ya, anu awi kesinga kira-kira. Ayo makan anu hete di dua teh.
0: Iyo.
5: Makan mendumai teh. Jalan kibo sekau jadi tegak kau jalan sakan kani.
0: Iyo mak.
5: Impar kuras teh.
0: Mangat tutu je tanah mak.
1: Gileos ujung nama lah.
0: Iyo.
5: Iya.
1: Memang terkenal tembelan banget kia mak. Selera mama tuh mana mantap
5: kempi. Umai mendumai teh.
0: Iya. Pas mai kawale danum teh balasut.
5: Iya danum es cuaca aja kelatu.
0: Danum es. Segar balengkong itulah.
5: Jadi mudah-mudahan aking ku jiharo tu betue itulah.
0: Iya mak.
5: Saya nampara anu siaran tu. Uli anu.
0: Masih anu nama masih.
1: Masih belajar hello.
0: Proses hello.
5: Belajar lah. Aku rajin jam ini ngomong warung kureh te.
0: Iya.
5: Kurang te akeng keminudin kau warung kureh.
0: Walaupun bercampur-campur lah mak.
5: Iya. Yang penting kita Bahasa itu lu Dayak,
0: bujur.
5: Dayak ngajur telah sepenihau.
0: Bujur, Mak.
5: Ayah hindai dia itah jano melestari budaya itah.
0: Setuju.
5: Telah okay, sampai tergilas awi zaman kemajuan zaman kita harapan.
0: Iya.
2: Iya, bujur.
0: Ayo, ayo, Mak, sambil hendak kuman kia.
5: Iya. Itu awi itah lala itu pandir lah.
0: Iya, Mak.
5: Mudah-mudahan itah Sunda supa
0: hindai. Amin. Amin.
5: Mama, Mak, aku nyanyi lagu.
1: Oh, iya, anak lagu request lagu narai.
5: Lagu bara ada band.
0: Iya, ada band.
5: Nah, enggak akan hukum.
0: Narai judul lah.
1: Narai judul lah.
5: Aku tuh udah bingat-bingat kia judul lo tau
0: oh.
5: Bakas tuh.
0: Amun kira tebakan ku teh pecinta wanita kira kau lah. Bejor kah?
5: Dia keyakin.
0: Oh iya.
5: Anak ciuman pertama.
0: Oh kau.
1: Sangat bersemangat kia lah bentuk anda tuh.
5: Isek bahari ku sasa urusan ciuman pertama.
0: Iya. Ada band TG karena wanita ingin dimengerti. Narendai. Pemain cinta.
5: Marahin dai.
0: Are iji beken dai anu. Coba ya kecek Nela. Awi are ki ayun itah tuh lagu-lagu ana.
2: Mama tuh ampi masih jiwa anak muda ilah ya. selera lagu ate mantap ki.
1: Ada band.
2: Yu.
0: Yang terbaik
5: lagu di kelatu dia lala anu. Oti awi ji. Anu, anu lagu nostalgia tau lah.
0: Tahu, amun itu tahu.
5: Tahu lah.
0: Lagu nareh.
5: Abadi namamu di hatiku.
0: Eweh jita nama.
1: Ode akan eweh cuma.
2: Cinta pertama kia kan namai.
5: Akan anu pendengari perusahaan anu RRI Palangkaraya.
0: Iya mah.
2: Mewakili hati pendengar.
0: Iya.
5: Iya, baru bimesakin lah.
0: Siap, jadi tame
5: Hunglisita. Terima kasih lah akan akeng keminudin. Akan akeng ke Meme lah, akan akeng ke Fatma juga kita mendino kerigas kapa panjang umur murah rezeki sampai tadi berkati wit Tuhan yang maha kuasa.
0: Amin.
1: Kutik ya akan Mama.
5: Selamat bertugas. Selamat bentuk andau. Terima kasih.
0: Selamat bentuk andau Kia. Terima kasih. Nah, itu tim kuah-kuah. Juga ternyata ya. Nah, tim kering masih belum dapat nih.
1: Ya,
0: tapi Dudin sendiri nih Fatma termasuk tim kering juga kalau makan siang-siang. Enaknya itu
2: tergantung apa? Mood sih kayaknya kalau misalkan kalau untuk saat ini kayaknya enak yang berkuah-kuah ya.
0: Iya. Tapi yang kering-kering juga enak kayak lalapan gak sih gitu kan.
2: Aku langganan itu ayam ganje.
0: Ayam ganje.
2: Iya, itu enak banget meskipun harga segitu tapi itu ramah banget.
0: Di kantong ya. Ada lagi ya satu yang enak juga.
1: Apa tuh, Kak?
0: Bang Yos. Tahu enggak? Belakang hotel ini
1: Aquarius.
0: Ya, itu sedap tahu. Juga.
2: Aku belum pernah sih ke situ tapi aku dengar requestan dari Kakak, aku coba deh
0: ke situ. Iya, coba ya nanti kita ya. Coba. Sambil kita nunggu yang ingin gabung lagi di next season ya, di next season, di next sesi kita. Wah, ya dia masuk dulu ya. Kita angkat dulu deh satu sebelum kita putar lagu. Sorry. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, Ming.
0: Halo, apa kabar Mbak Sasa?
6: Kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Sapa dulu dong sama ini kita penyiar kita dua juga baru nih.
6: Yalah.
0: Iya.
6: Salam kenalan siapa namanya?
1: Halo, selamat siang Mbak Sasa. Kenalin, aku Meilina Gloria, panggilannya Meme.
2: Halo, selamat siang. Aku Fatmawati, boleh dipanggil V, yang akan yang akan menemani pendengar selama 6 bulan ke depan.
6: Iya, salam kenal juga buat tadi Mbak Meme satu-satu tadi
0: Fatmawati
6: ya, salam kenal juga ya.
0: Iya, Mbak.
6: Di ERS 101.
0: Masih belum ditentukan sih mereka di mana nih, cuman masih
6: oh ya belum ya.
0: Masih coba-coba aja gitu.
6: Iya.
0: Apa balut kita siang hari ini, Mas Sasa?
6: Aduh, balut kita hari ini kan tempe aja nih.
1: Mas Sasa tim kering ya hari ini.
0: Tim makanan kering.
6: Tempe kering. Aja. Oleh kemarin kan sudah bikin sup ayam.
0: Oseng tempe sama apa nih balutnya?
6: Sama ikan kering.
2: Oseng tempenya dibikin
6: Tapi kan keringan lain digoreng.
2: Digoreng.
0: Tempenya diorek.
6: Atau tempenya kan di masak kecap itu kan giris kecil-kecil gitu.
0: Oh, iya tahu-tahu kasih cabai dikit tuh biar pedes, Mbak Sasa.
6: Ya bisa itu.
0: Tapi jangan sepedes omongan tetangga ya.
6: Jangan.
0: Oke deh, Mbak Sasa di siang harinya. Thank you ya udah gabung.
6: Ya, makasih sukses selalu lah.
0: Iya, Mbak Sasa. Pengen lagu apa nih?
6: Jadi bingung juga lagunya, salah situ aja milihnya, kalian aja yang milih ya.
1: Mau tema apa Mbak Sasa? Mau yang nostalgia kah? Atau yang dangdut?
2: Romantis.
1: Atau mau rock and roll?
2: Siapa tahu selera Mbak Sasa unik.
6: Yang slow-slow aja.
0: Yang slow-slow aja. Apa? Si Mamora?
6: Ya bisa juga.
0: Oke okay. Si Mamora apa judulnya biasanya Mbak Sasa tuh? Siapa sih judulnya biasanya malam-malam request Mbak Sasa itu, aku lupa. Si Mamo.
6: Kalau malam-malam ada juga yang itu, jangan salahkan siapa-siapa. Ada loh dia.
0: Jangan salahkan siapa-siapa. Dia kayak menyalahkan ewe-ewe.
6: Nyala Arif-Arif.
0: Iyo, Andre Arif kah? Andre Arif kah?
6: Iyo tau ya.
0: Oke deh, siap. Baiklah Mbak Sasa. Ada lagi?
6: Gak ada. Okay. Salam sukses selalu bahagia selalu kalian bertiga ya. Amin. Selamat siang, menjelang sore. Terima kasih,
0: dadah. Makasih ya. Biasanya kalau Mbak Sasa bilang tuh dadah kawai-kawai.
2: Dadah kawai-kawai.
0: Iya. Ciri khas Mbak Sasa ya. Yeah. Thank you Mbak Sasa udah gabung. Kita kayaknya perlu minum air juga dulu ya. Sambil kita dengerin lagu yang udah masuk di playlist kita siang hari ini. Ada Jingga dari Kin, ini Pak Umay. Katanya lagi makan nasi sop. Selamat menikmati ya Pak Umay ya.

0: Ya pendengar, balik lagi di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya di siang harinya ya, di obrolan dengan siang tentunya bareng Meme dan juga Fatma. Ya gimana? Udah dengar dua lagu rasanya makin santai ya.
1: Iya.
0: Makin lapar gak sih?
1: Sebenarnya udah jam makan siang juga ya.
0: Iya. Oke. Okay. Nah, by the way, kalau siang-siang gini kan tadi sukanya juhu-juhuan,
1: iya, berkuah.
0: Terus Fatma juga tadi sukanya yang cukup berat ya, cemilan berat ya, kayak apa tadi, batagor gitu ya.
2: Iya, batagor, siomay.
0: Siomay juga enak-enak juga itu ya. Kering-kering dibilang kering juga enggak ya, berkuah juga enggak ya. Kenyal-kenyal enak ya. Tadi juga ada yang nasi sop, ada yang oseng tempe ya kan. Aduh, macam-macam ya jenisnya. Oke, okay. Ada info apa kalau dari kalian berdua nih?
1: Kalau kita dengar tadi, berdengar tuh banyak makanannya yang berkuah ya. Dan memang juga kayaknya kalau siang-siang itu kita memang lebih disarankan untuk makan yang berkuah nih, karena siang kan itu udah panas, pasti kita udah kekurangan cairan. Tentunya kalau makanan berkuah itu bisa menambah cairan di tubuh kita. Tapi yang pasti kalau bisa makanan berkuah kita itu jangan tinggi melemak.

0: nasi di makanan itu makanya pakai singkong, Kak.
1: Oh, gitu. Oke deh, baru tahu nih.
0: Iya, itu salah satu menu makan siang yang sehat ya. Karena kelapa itu nggak mungkin pakai santan, nggak mungkin pakai bumbu-bumbu yang berat. Dia pasti bening aja. Atau juhu, apa itu, rebung, itu bisa juga itu. Sering juga pakai singkong, enak.
1: Oke deh. Kalau info dari Fatma ada apa nih info nih?
2: Kalau untuk makanan keringnya lebih khasnya kayak masih makanan
0: khas Kalimantan ya.
2: Khas Kalimantan ya. Pastinya ikan wadi sih ya. Itu kalau digoreng itu enak banget, apalagi ikan wadi patin.
1: Iya.
2: Itu dipermentasi, apalagi hasil buatan kita sendiri.
0: Benar.
2: Terus juga dipermentasi mungkin sekitar semingguan aja sudah itu bisa untuk kita goreng ataupun konsumsi ya. Itu ditemani dengan sambal terasi.
0: Benar banget.
2: Kemudian ataupun sambal kandas Kabasarai gitu ya, khas Kalimantan Tengah. Enak banget sih.
0: Iya, benar banget, Fatma. Soalnya walaupun makanan di Kalimantan ini rata-rata juhu, yang keringnya juga banyak. Kayak yang dibilang Fatma tadi, wadi, atau orang Kalimantan nih biasanya suka ikan lais. Ikan lais itu paling enak digoreng. Bumbunya juga sederhana, paling cuman bawang putih sama kunyit.
1: Betul-betul.
0: Atau enggak, ikan-ikan sungai itu dikandas. Itu kan masih masuk termasuk makanan khas-khas yang sering dan enggak ribet buat makan siang ya, Kak.
1: Oke deh, jangan berat-berat ya makannya siang hari ini. Pikir aja jangan berat-berat ya kan. Yang penting santuy aja, semua berjalan dengan lancar. Begitu gak sih? Dan setelah aku browsing juga nih, Pat, sama Mei. Ini dari konteks Kalimantan sendiri, termasuk Kalimantan Tengah dan Selatan, ini ternyata makanan berkuah itu cukup dekat dengan budaya kuliner setempat. Nah, banyak hidangan tradisional menggunakan kuah atau rebusan, kayak misalnya sayur bening, juhu tadi ya, soto banjar, hingga berbagai olahan ikan berkuah. Dan wajar aja ternyata pada milih berkuah gitu ya. Ternyata budaya kita juga seperti itu gitu ya.
2: Jadi emang banyak tim itu milih, tim-tim maksudnya masyarakat Indonesia memang banyak yang berkuah ya.
1: Betul. Rendang juga enak sih.
2: Iya betul ya, rendang ya. Aduh, enak banget.
1: Oke deh.
0: Nasi Padang ya.
1: Aduh, habis ini kita makan ya. Tapi jangan kemana-mana juga, nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat kita hadir dengan Warta Berita Daerah. Terima kasih Meme dan juga Fatma. Tapi jangan kemana-mana juga, nanti kita di pukul 13.30 Request Pop masih bareng mereka ya, pendengar ya. Jadi stasiun terus di Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat siang dan mungkin selamat menikmati makan siangnya ya.

0: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Rabu 23 September 2026. Dengan sari berita penting pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sekaligus mengantisipasi dampak kabut asap terhadap masyarakat. Masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kabut asap dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin. Selamat siang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah. Kita awali dengan informasi pertama. Pendengar, Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Kota Palangkaraya mengerahkan personel aparatur sipil negara untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Palangkaraya. Selengkapnya ada Sabella Endasari di lapangan. Silakan rekan Bella.
1: Ya, sudah pendengar, ikut mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kota Palangkaraya. Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian, Diskominfo Kota Palangkaraya telah mengerahkan personil aparatur sipil negara ASN untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang ada di wilayah Kota Palangkaraya. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Wali Kota Palangkaraya Pak Irit Naparin yang menekankan pentingnya keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam menghadapi kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah, khususnya Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Menurut Kepala Diskominfo Kota Palangkaraya, Dodi Irawan, sebanyak 18 personil ini telah ditunjuk untuk terlibat dalam kegiatan penanganan karhutla dan dijadwalkan bergerak secara bergantian untuk membantu kegiatan pemadaman dan pembasahan di lokasi yang membutuhkan penanganan. Dodi juga mengatakan keterlibatan personil Diskominfo merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah Kota Palangkaraya dalam mempercepat penanganan karhutla. Selain personil, dukungan juga melibatkan pemanfaatan kendaraan operasional dan sumber daya yang telah tersedia sesuai kebutuhan di lapangan. Dan juga pantauan RRI saat ini untuk kondisi kabut asap di Kota Cantik Palangkaraya memang saat ini kembali pekat. Dan untuk anak-anak sekolah dari tingkat TK maupun sekolah dasar juga masih aktif belajar jarak jauh di rumah. Mengingat kondisi ini sangat mengganggu kesehatan masyarakat, sehingga baik pemerintah kota maupun provinsi sekarang melibatkan ASN-nya untuk terjun langsung ke lapangan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, juga memadamkan api agar kebakaran yang terjadi di Palangkaraya dapat segera diminimalisir melalui bantuan masyarakat maupun ASN di lingkungan kota maupun provinsi. Sabella Indasari melaporkan, Pro 1 RRI Palangkaraya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya baik, terima kasih rekan Bella atas informasi Anda dari lapangan. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya di mana pendengar Dewan Adat Dayak atau DAD Kabupaten Kota Waringin Timur meminta aparat penegak hukum tidak melakukan tebang pilih dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan, khususnya terhadap korporasi. Hal tersebut disampaikan Ketua Harian DAD Kotim Gahara saat menerima kunjungan silaturahmi Kapolres Kota Waringin Timur AKBP IKD Dwi Yoga di Mantara pada Senin siang. Dan pendengar, Ketua Harian DAD Kota Waringin Timur meminta pihak kepolisian untuk menindak tegas tanpa pandang bulu pelaku pembakar hutan dan lahan, baik yang melaksanakan di lapangan maupun pihak yang menyuruh. Dilansir dari Antara Kalteng, Gahara juga meminta ketegasan penanganan kasus karhutla agar jangan hanya ditujukan kepada masyarakat tetapi juga terhadap siapa saja pelakunya, termasuk jika melibatkan perusahaan besar. Sementara itu, Kapolres Kotim AKBP IKD Dwi Yoga Sidi Mantara juga mengatakan saat ini ada 7 perkara karhutla yang ditangani dan sudah ditetapkan 7 orang tersangka, dan menurutnya tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah seiring perkembangan proses hukum. Dan KD juga menegaskan kepolisian berkomitmen menegakkan hukum terhadap pelaku kasus karhutla di Kota Waringin Timur. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sekaligus mengantisipasi dampak kabut asap terhadap masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui sinergi pemerintah, aparat relawan, serta masyarakat untuk mencegah meluasnya kebakaran dan memastikan dampak terhadap kesehatan warga dapat ditangani secara optimal. Sabella Indasari melaporkan.
2: Memang untuk Kalimantan Tengah, untuk Indonesia, untuk kebakaran terbesar itu di Kalimantan Tengah. Di apa namanya? Di
3: Kalimantan. Kalimantan menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan cukup besar, seperti yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat. Meski demikian, kondisi kebakaran di Kalimantan saat ini disebut masih berada pada urutan ke-9 jika dilihat dari jumlah kejadian. Sementara berdasarkan luas wilayah yang terbakar, berada di kisaran peringkat 17 hingga 18 secara nasional. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran di sela-sela pembagian bantuan pangan bagi masyarakat di Istana Isen Mulang, Palangkaraya, mengatakan data yang disampaikan pusat menunjukkan jumlah hotspot di Indonesia cukup tinggi, namun keberadaan hotspot tidak serta-merta menunjukkan terjadinya kebakaran. Hotspot merupakan titik panas yang terdeteksi, sedangkan titik yang telah terkonfirmasi sebagai kebakaran memerlukan penanganan lebih lanjut. Oleh karena itu, upaya pencegahan tetap menjadi hal penting guna mengantisipasi agar titik panas tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Di Kalimantan sendiri, jumlah kejadian kebakaran telah mencapai lebih dari 12.000 kejadian. Sementara pada periode sebelumnya tercatat lebih dari 15.000 kejadian. Sebagian kebakaran terjadi pada kawasan Semak dan Belukar. Pemerintah provinsi terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk dengan Kementerian Kehutanan dalam penanganan kebakaran di kawasan hutan dan lahan.
2: Tapi kita kebakarannya dikit. Itu pun misalnya kebakaran kelima apa namanya sampai hari ini kebakaran di Indonesia ini memang kita hotspotnya besar. Hotspot itu belum tentu kebakaran. Yang kebakaran itu three spot namanya, ya. Baru kurang lebih 3.000 berapa gitu ya kan. Jumlah kebakaran pun kurang lebih 2 menurut BPD Kalimantan Tengah. Data itu berasal dari apa namanya BPD Kalimantan Tengah. Ada 12.000 lebih.
3: Sementara itu, PLT Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Henrikus Satria Budi menyampaikan, untuk Kelurahan Segohong, Kota Palangkaraya, upaya pencegahan dan penanganan karhutla sampai saat ini terus dilakukan secara bersama-sama. Lurah bersama Regu Tim Serbu Api Kelurahan atau TSAK juga turut menjaga wilayah dari ancaman kebakaran dengan dukungan Masyarakat Peduli Api atau MPA, serta instansi terkait, juga Batalion 831 Katingan, serta unit pemadam kebakaran yang berada di Tangkiling. Penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga terhadap dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat, terutama kesehatan akibat paparan kabut asap. Data kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah Kecamatan Bukit Batu terus mendapat perhatian dan penanganan melalui fasilitas kesehatan, termasuk Puskesmas Tangkiling.
4: Kami juga menyampaikan kondisi yang ada di Kelurahan Segohong juga tidak luput dari kabut asap yang melanda Kota Palangkaraya, di mana Bapak Lurah beserta Regu TSAK-nya berupaya untuk menjaga wilayah ini dari karhutla. Begitu juga kita juga dibantu dari MPA yang sudah dibentuk dari BPKH Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga ada Batalion 831 serta unit damkar yang ada di Tangkiling.
3: Lebih lanjut dikatakan Henrikus, yang juga merupakan Camat Bukit Batu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dinilai penting dalam menghadapi karhutla sekaligus mengurangi dampak yang terjadi. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menjaga lingkungan, mencegah kebakaran, serta memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dan perlindungan selama kondisi kabut asap masih terjadi. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Pendengar, sempat melonjak di bulan Agustus, kasus ISPA di Palangkaraya perlahan menurun. Masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kabut asap dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
5: Sehubungan dengan masyarakat membatasi diri untuk keluar rumah sehingga kasus ini turun, Ibu.
6: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya menyebabkan berbagai keluhan kesehatan di masyarakat. Salah satunya masyarakat mengeluhkan gangguan saluran pernapasan seperti batuk, sakit tenggorokan hingga kesulitan untuk bernapas. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, mengatakan kasus ISPA selama kabut asap karhutla sempat mengalami peningkatan pada periode Juli hingga Agustus. Meski begitu, seiring dengan imbauan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, kasus ISPA mengalami penurunan.
5: Kemarin ada 87 kasus ISPA. Jadi kelihatan ISPA ada penurunan. Kemungkinan kasus ini turun sehubungan dengan masyarakat membatasi diri untuk keluar rumah, sehingga kasus ini turun, Ibu.
6: Sementara itu, Koordinator Rumah Oksigen dari Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, Muhammad Fitriani, mengatakan pihaknya terus berupaya menyediakan berbagai alat kesehatan untuk membantu penanggulangan dampak kabut asap. Ia mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan rumah oksigen apabila mengalami keluhan kesehatan dan membutuhkan pertolongan.
7: Terlebih lagi di dalam kita menghadapi yang namanya bencana karhutla ini, apabila memerlukan bantuan ke rumah oksigen di sesuai dengan jam operasional kita, kita memberikan layanan kepada masyarakat secara gratis.
6: Penurunan kasus ISPA menunjukkan pentingnya masyarakat mengurangi paparan langsung terhadap kabut asap. Warga juga diimbau untuk tetap menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah dan memperhatikan kondisi kesehatan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya, pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Meruraya, LPP Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Kondisi kekeringan dan kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah turut menjadi berpengaruh terhadap pasokan dan harga cabai di pasaran. Penjualan cabai juga turut mengalami penurunan dikarenakan tingginya harga. Salah satu penjual pokok di pasar PU Palangkaraya, Yuliana, juga mengatakan pedagang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan akibat kekosongan stok. Harga cabai merah besar berada di kisaran harga Rp70 sampai Rp80.000, cabai hijau besar Rp60.000, cabai kering Rp80.000, dan cabai rawit Rp110.000.
9: Kalau selama kabut asap ini, apakah masyarakat juga berkurang, Bu, belanjanya, Bu?
10: Iya, misalnya sayurnya banyak yang kosong.
9: Gitu. Berarti dari pasokan sendiri, Bu, ya?
10: Iya.
9: Pasokan sendiri memang minim karena apa, Bu, biasanya, Bu?
0: Kenaikan harga tersebut juga membuat pedagang tidak dapat memberikan harga lebih rendah kepada pembeli. Yuliana juga berharap agar bencana kabut asap dan kekeringan ini segera berakhir agar penjualan kembali normal. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah tidak hanya mengancam permukiman dan kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap satwa liar. Di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Kota Waringin Timur, sejumlah satwa ditemukan mati di lokasi yang terdampak karhutla. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Ada kobra sebesar ini mati karena terkepung api.
12: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya tidak hanya berdampak terhadap masyarakat, tetapi juga mengancam keberadaan satwa liar. Ketua Barisan Pemadam Kebakaran atau BPK Kamboja Palangkaraya, Sucipto, mengaku beberapa kali menemukan bangkai satwa yang mati terbakar saat pihaknya melakukan pemadaman karhutla di sejumlah lokasi. Salah satunya bangkai ular kobra berukuran besar yang ditemukan di lahan kawasan Jalan Jati Ujung Palangkaraya. Menurut Sucipto, ular tersebut memiliki panjang sekitar 4 meter dan ditemukan dalam kondisi sudah mati akibat terbakar saat kebakaran hutan dan lahan melanda. Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu dampak karhutla yang tidak hanya merusak lahan, tetapi juga mengancam habitat dan kehidupan satwa yang berada di kawasan terdampak kebakaran.
11: Ular itu adalah ular kobra besar, sepergelangan tangan, ukuran 2 inci setengah. Jarang ada kobra sebesar ini. Mati karena terkepung api. Memang selama beberapa setahun yang kemarin, laporan di perumahan itu, di bagian dapur rumah bertongkat, di depannya beton bertongkat, itu tidak diketemukan waktu itu kami cari, dia lari. Ternyata di belakang ini ada tanah kosong dengan pohon tinggi sekali, ada yang 6 meter, ada yang 4 meter, ada yang 3 meter.
12: Sementara itu hal serupa juga ditemukan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Para aktivis satwa setempat menemukan terenggiling, kucing hutan, hingga lutung abu-abu atau hirangan ditemukan mati di sejumlah lokasi terdampak karhutla. Dua ekor terenggiling ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di kawasan karhutla wilayah desa Teratang Hilir. Keduanya ditemukan saat komunitas reptil Sampit melakukan penyisiran untuk mencari dan menyelamatkan satwa yang terdampak kebakaran. Ketua sekaligus penggerak komunitas reptil Sampit, Heri Siswanto, menyebut penyisiran dilakukan setelah kondisi lokasi dipastikan aman untuk dimasuki.
13: Ada kucing hutan, ada orang hutan juga. Kondisinya kalau kita lihat semua full kebakar, 100% kebakar. Biasanya terenggiling kenapa terbakarnya bagian badan? Karena dia melindungi badannya ketika dia kelepuk gitu.
12: Selain terenggiling dan kucing hutan, tim juga menemukan berbagai jenis reptil di kawasan terdampak, diantaranya ular sawah, king cobra, sanca, dipong, dan biawak. Untuk satwa yang ditemukan sudah mati, komunitas biasanya melakukan penguburan di lokasi atau membawanya ke base camp. Sementara terhadap satwa yang masih hidup dan membutuhkan penanganan, komunitas berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengucurkan anggaran 99 juta rupiah untuk mendukung pelaksanaan ritual tiwah massal di Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang. Dan dilansir dari Antara Kalteng, Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong mengatakan bantuan tersebut secara khusus digunakan untuk membiayai kebutuhan pembayaran Laluh Basir sebagai bagian dari rangkaian ritual keagamaan umat Hindu Kaharingan. Jaya juga menjelaskan, tiwah bukan sekedar tradisi melainkan ritual keagamaan masyarakat Dayak yang memiliki nilai spiritual serta penghormatan terhadap leluhur. Pelaksanaan tiwah juga menjadi bagian dari upaya melestarikan warisan budaya sekaligus berpotensi menjadi daya tarik wisata yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Bupati Gunung Mas berharap pelaksanaan tiwah massal dapat memperkuat silaturahmi antara keluarga dan masyarakat sekaligus membawa keselamatan, kemakmuran, dan keharmonisan. Dan juga tiwah telah diluncurkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalteng sebagai salah satu kalender kegiatan pariwisata Gunung Mas.

Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Untuk informasi-informasi aktual lainnya, pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, kami informasikan pengumuman berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 15.01.01.02.1.0.3183 terletak di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 2000 meter persegi atas nama Rahmat Susiandi. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi di nomor 081349011359. Sekali lagi di nomor 081349011359. Demikian pengumuman berita kehilangan yang kami sampaikan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan

Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.

0: 95,9 FM Pro 1 RI Palangkaraya. Anda masih bareng saya, Bang Ai, dan juga ada rekan saya
1: Adam, Meme,
2: ada dan Fatma juga.
0: Oke, masih menemani Anda mendengar ya. Yang mungkin siang harinya agak loyo, agak gimana gitu, ya udah semangatin aja pakai lagu ya. Boleh banget request di request pop kita siang hari ini di 0536322179 atau di WhatsApp kita 0811520313. Kalau kita tanya ya, passwordnya request pop, jawabannya adalah 100% Indonesia. Kita sapa dulu penelpon perdana kita, ada siapa? Halo, request pop.
3: Halo, 100% Indonesia.
0: Cakep, apa kabar Mama Yuda?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana cuaca di Sampit?
3: Ya gitulah, cuaca sampit.
0: Oke deh. Ini ada penyiar kita juga dua orang nih, ada Meme dan juga Fatma nih, Mama Yuda.
1: Halo Mama Yuda.
3: Iya, tadi siang dengar.
0: Tadi enggak gabung.
3: Juga.
0: Tadi enggak gabung ya, dia ulang ringan siang ya?
3: Enggak mau masuk, enggak bisa masuk gitu.
0: Ya udahlah, bagi enggak sempat juga.
3: Sibuk katanya.
0: Iya. Oke deh, Mama Yuda pengen dengerin lagu apa di request pop kita siang hari ini?
3: Dari Sahrini. Seumur judulnya? Hidupku.
0: Seumur hidupku. Baik, salamnya hidupku. Buat siapa? Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Bang Umay, Bang Nanang Banjang, Bang Putra Pangkelan Bun, Mbak Sasa, Panapang Yang Putri, Pak Meme, Pak Tony, Bang Adi, Bang Jepri, Bang Yan Seloyo. Gak lagi ya buat semuanya aja deh.
0: Oke deh.
3: Buat Abang yang lagi kerja, salam sayang selalu, semoga selalu dan melindungi aja.
0: Yang punya ayang ya, kita mah nyari nih. Oke deh, ada lagi?
3: Ya, mungkin cepat-cepat ayang deh.
0: Okay. Kemana kita cari nih? Oke deh, ada lagi salamnya?
3: Ya, cari aja, jangan berhenti sebelum dapat.
0: Oke. Baik.
3: Ya, buat Abang nomor 3. Semoga selalu sehat, semangat, sukses, lancar,
0: amin.
3: Aktivitasnya.
0: Amin.
3: Selalu bahagia, happy semuanya. Pengaturnya juga. Salam kenal buat kakak berdua, Kak Fatma, Kak Meme.
2: Salam kenal juga.
0: Ada lagi.
3: Semoga satunya nanti nyiar di pos 1 deh.
0: Iya, doain aja ya. Dimanapun tempatnya.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Ya, semoga lancar aja deh nanti kedua-duanya sukses.
1: Amin, terima kasih.
3: Dan tercapai cita-citanya nanti.
0: Amin. Ada lagi?
3: Ya, itu aja mungkin. Bang Minudin dan Kak Meme, Kak Fatma. Bisa besar. Hang kita sini juga mungkin ya.
0: Iya lo itak ya. Oke.
3: Lo itak ya.
0: Lanjut lagi.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Semoga betah aja deh nanti.
0: Amin. Oke, terima kasih Mama Yuda.
3: 6 bulan aja Bang Minudin.
0: 6 bulan. Tapi kalau rezekinya bisa lanjut ya kan, doain aja. Yang pasti magangnya 6 bulan ya?
1: Iya.
3: Ya, suka aja deh.
0: Oke, ada lagi Mama Yuda?
3: Gak ada yang diganti kan?
0: Gak ada sih, masih di sini kita ya.
3: Oh iya.
0: Oke.
3: Mungkin nambah aja deh.
0: Amin. Oke deh, ada lagi?
3: Iya. Kita jam siang jelang sore. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Yuda tadi di Sampit. Kita sapa lagi penelpon selanjutnya, ada siapa?
1: Halo, request pop.
2: Dengan siapa dan di mana?
4: 100% Indonesia. Ini Mbak Sasa.
0: Iya, Mbak Sasa balik lagi ya.
4: Ya, balik lagi nih.
1: Mau request lagu apa nih Mbak Sasa siang ini?
4: Dari Arma Armada Lompat Mata tuh.
0: The Bagindas.
4: Iya, The Bagindas sama Armada yang sorry.
1: Ada mau titip salam atau mau yang...
4: Salamnya buat Mayuda tadi dan Bang Johnnya, terus Pak Tony, Susi, Bapak Meme, yang putri dengan Pak Neparo, terus putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, putra CR, kayaknya buat semua aja lah.
0: Oke okay deh.
4: Terus buat Mama Sri di Puruk Cahu. Buat Aminuddin, buat... Aminuddin dan siapa tuh lah?
0: Siapa?
4: Meme, Fatmawati, operaturnya. Salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu.
0: Amin.
4: Banyak rezekinya.
0: Amin.
4: Selamat siang menjelang sore. Lagunya ditunggu. Dadah.
0: Oke. Okay. Terima kasih Mbak Sasa ya. Masih anteng aja nih Mbak Sasa dengerin kita eh. Kita sapa lagi? Telepon selanjutnya ada siapa?
2: Halo, Request Pop. Dengan siapa dan di mana?
5: 100% Indonesia.
2: Oke, mantap. Boleh perkenalkan dulu Bapak dari mana ya?
0: Pak Meme yang tadi.
2: Oh,
1: kenal Pak Meme. Ini mungkin pertama kali kita ya.
0: Ini tadi sudah masuk lagi ya, tadi. Sudah masuk lagi.
2: Ya, Bapak mau request lagu apa lagi nih? Ini kami panggil Bapak, Abang, Mas atau apa ini? Biar kita lebih akrab lagi.
5: Serba bisa saja ya.
2: Oke, mau ya, request lagu apa ini?
5: Pengagau bisa.
0: Bapak
5: Meme juga bisa.
0: Iya. Oke deh.
2: Oke, ada pesan ataupun apa yang mau disampaikan untuk keluarga jauh atau apa lagi?
5: Untuk sementara kita request lagu dulu ya.
0: Boleh.
5: Ya.
0: Oke.
5: Ini dari Obet K ya.
0: Obet K.
5: Tak ingin sendiri.
2: Aduh, tak ingin sendiri. Apakah Bapak posisinya sekarang lagi sendirian?
1: Pas banget ya tri lagunya.
5: Ini sudah punya pasangan ya. Sudah punya cucu juga. Anak dua sekarang.
1: Sehat-sehat keluarga
2: ya,
1: Bapak.
2: Semoga ya. Sehat selalu ya Pak ya.
5: Iya. Panggil saja saya Bapak Meme atau Om Aga bisa juga. Atau Mama Bapak Meme bisa juga.
1: Boleh. Ya.
5: Nama okay. Anak yang tua kan kalau panggilan hari-hari Meme juga.
1: Kebetulan Meme juga sama ya.
0: Iya. Ada anaknya di sini siaran
1: ada
0: nih.
1: Ada anak di sini siaran nih Pak.
5: Iya puji Tuhan. Iya.
0: Oke.
5: Anu kita untuk mengikatkan waktu ya. Ini salam dulu ya. Terutama buat ini penyiar tiga ya. Ada Akeng Kaminuddin, Akeng Kumeme ya lah. Terus Mbak Akeng Kupatma. Aku bosa Dayak ya.
0: Ditalo.
2: Iya, bahasa ya Dayak ya sama Ulu Itahi.
5: Bosa Indonesia.
0: Iya, Mbak.
5: Bosa Dayak.
0: Iya, bocor mak.
5: Tapi kita tuh perlu kita melestari bahasa Dayak.
2: Iya, bujur kia. Jangan lupakan bahasa puna tutup bahasa Itah ya.
5: Suku Itah Ulu Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. Salam lanjutlah.
0: Silakan mak.
5: Akan Pak Hari Kusasa enak lah. Salam sehat telah berigas. Akan Bang Tony. Akan Mbak Susi kia. Akan Huang Murung Raya, Mama Sri. Akan Putra Pengkalan Bun, akan Bang Umaikya. Anggita Dewi dengan Bang Kumis.
0: Iyo.
5: Dan anaknya Andika Yuda Pratama lah. Putra Pengkalan Bun, akan Mas Dede Pengkalan Bun kia.
0: Oke.
5: Saya rasa akan ura-ura sekian lah.
0: Bungkus.
5: Iya, bungkus. Akan Akeng ku siaran, Akeng ku Minudin, Akeng ku Meme, Akeng ku Fatma. Selamat bertugas sekian lah.
0: Siap.
5: Nama undur pamit, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih Kia akan Pak Meme. Kita sapa lagi, penelpon selanjutnya ada siapa?
1: Halo, Request Pop.
0: Oke. Halo Request Pop.
6: 100% Indonesia. Selamat siang.
1: Dengan siapa di mana?
6: Bang Menudin. Nama Bang Tony di Setaji.
0: Iya.
6: Halo, salam kenal untuk Fatmawati dengan Meme ya.
2: Iya, betul.
6: Iya, salam kenal. Petugas di situ juga.
0: Iya.
6: Semoga betah ya.
0: Siap.
6: Semoga semangat terus dengan bertiga ini.
0: Iya.
6: Walaupun cuaca kita ini tidak mendukung.
0: Betul.
6: Tetap semangat kita.
0: Betul, betul. Oke, kabarnya gimana nih Bang Tony? Sehat.
6: Kenapa?
0: Sehat aja kan?
6: Sehat ya.
0: Masyukurlah kalau begitu ya.
2: Posisi kadang sekarang
6: sehat, cuma cuaca yang tidak sehat ini Bang.
2: Aduh, oh, okay. Bang Tony sekarang posisinya lagi di mana? Di rumah?
6: Di Setaji.
2: Oh, di Setaji. Enggak, maksudnya di dalam rumah kah atau di luar rumah?
6: Oh, di dalam rumah saya.
2: Oh, di dalam rumah. Oke. Okay. Abangnya mau request lagu apa ini? Lagu romance, lagu galau, atau lagu apa aja itu?
1: Ya, yang
6: Sahara.
1: 2000-an.
2: Ya,
0: Sahara.
6: Lagunya Sahara, penyanyinya Thomas Sera.
0: Thomas Sera. Oke. Okay. Thomas Arya ya?
1: Iya. Abangnya mau titip salam.
2: Kesan buat dan pesan?
6: Ya, oke, okay, terima kasih. Salam dulu ya. Untuk Sasa tadi, salam sehat. Agau juga, salam sehat. Beberapa Kalambun, Dede, Komai di Sampit tadi ya, Yan Slayer, Bung Jepri, Oma Yuda, Erwin juga. Yang lain kita rangkul aja semuanya.
0: Bungkus.
6: Ya, untuk kalian bertiga, terima kasih, selamat bertugas terus. Selamat siang menjelang sore.
0: Siap. Baik, terima kasih untuk Pak Tony di Staji, tetangga kita ya. Iya, tetangga kita nih Pak Tony, semoga sehat selalu aja ya. Makasih udah gabung di siang hari ini. Mungkin kita coba sapa satu penelpon lagi ya. Ada siapa di ujung sana? Halo, request pop.
2: Dengan siapa dan di mana?
3: Indonesia.
0: Cakep. Mantap. Ya. Ini Bang Dede di Pangkalambun. Ya guys, bukan Bang Dede, putra Pangkalambun nih. Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar?
0: Baik.
2: Baik, sehat.
3: Ya salam kenal ya Kakak Meme dan Kakak siapa satu?
2: Fatma.
3: Kakak Fatma. Salam kenal ya dari Putra Pangkalambun.
0: Iya. Bang Putra Pangkalambun milih yang mana nih dari kedua nih?
3: Enggak deh. Saya baru tahu ternyata Bang Amin ini orangnya penakut ya.
0: Takut apa?
3: Sampai dikawal dua Sri Kandi.
0: Aduh.
1: Dua Sri Kandi. Iya,
2: ini dayang-dayangnya dulu ini untuk sementara. Jadi dayang-dayangnya Kak Amin.
3: Iya, mudah-mudahan kerasan ya di perusahaan tuh ya. Kakak Meme juga dan Kakak siapa tadi? Fatma ya.
2: Betul.
0: Bang Putra Pangkalan.

0: Ya, baru sampai Pangkalambun gitu ya.
1: Betul sekali, betul sekali. Deh. Yang mudah-mudahan segera berakhir.
0: Amin.
1: Segera turun itu.
0: Amin.
1: Bang Amin, mudah-mudahan aja.
2: Oke, Bang Amin mau request lagu apa siang ini? Atau menyesuaikan Amin dengan suasana saat hari ini apa?
0: Putra Pangkalambun.
2: Oh, maaf kecoplosan apa?
1: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jangan-jangan apa namanya grogian dekat Bang Amin
2: ya. Iya, ini aduh, kita kayaknya harus ketemu sih ya, face to face gitu biar saling kenal gitu, biar lebih dekat gitu ya antara penyiar sama pendengar.
1: Betul sekali.
0: Oke deh.
1: Ini lagunya dari Wali. Ada udang di balik batu.
0: Aduh. Kirain balik bakwan tadi.
1: Wah, enak dong kalau udang di balik bakwan.
0: Makan ya, bareng.
1: Bang Amin ya.
0: Silakan.
1: Mimi, salamnya untuk tadi ada Bang Tony ya. Bang tadi saya untuk beliau. Papa Meme, untuk Mama Sasa, Mama Yuda, Bang Reno, Bang Cepri, Bang Ari di Samarinda, Bu Utri dan Pak Freddy di Maroke, udah Mbak Weni, Mbak Wika, untuk Putra Mandiri, Pangkalambun, untuk Bang Melon, Pangkalambun, Bang Dede, Pangkalambun, Bang Anang Topi, untuk ya semuanya pencinta Pro 1 Palangkaraya.
0: Bungkus.
1: Oke, lagunya ditunggu.
0: Siap, Bang.
1: Bang Amin, Bang untuk Kakak Meme, untuk Kakak Tatma, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bang Putra Pangkalambun. Ini jejakannya Pangkalambun gitu ya. Luar biasa sekali ya. Terima kasih Bang Putra Pangkalambun. Semoga kabut asap cepat berlalu aja ya. Tapi lagu cepat akan datang, kita puterin ya kan. Dan untuk yang pengen gabung, udah rame lagi nih Fatma sama Meme. Tapi kita tahan dulu ya. Kalau kita angkat semua kagak keterima nanti yang pengen gabung ya kan. Kita putar dulu dari Syahrini dengan Seumur Hidupku. Ini requestan dari Mama Yuda di Sampit. Kayaknya romantis banget ya kalau lagu ini untuk suaminya. Langsung aja mendengar, inilah dia request Pop 100% Indonesia untuk Anda dengan Syahrini, Seumur Hidupku.

Request Pop Indonesia, O1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia.

0: 95,9 FM Pro 1 di Palangkaraya. Pendengar, tadi sudah kita dengerin lagu ya yang luar biasa, sangat menggugah hati dan perasaan kita ya. Siapa yang ingin sendiri di dunia ini? Tidak ya, ada kan? Ya, ini, ini request sama pendengar kita juga tadi ya. Nah, ini kembali berdering nih. Coba kita sapa dong. Penelpon selanjutnya ada siapa?
1: Request pop.
2: Protes present Indonesia.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Jepri di samping.
1: Oh, halo Bang Jepri. Enaknya mau dipanggil apa nih, Bang Jepri? Gak apa-apa kan?
2: Ya, terserah ke bapak.
1: Oke, gimana kabarnya Bang Jepri? Mau request lagu apa sih yang hari ini?
2: Baik. Lagunya satu atau dua?
0: Gak mau tiga nih.
1: Soalnya kami bertiga nih.
0: Iya.
1: Oke, satu atau dua ya?
2: Apa? Abang Aminuddin, nah pilih satu dua.
0: Aku pilih siapa ya? Oke deh Bang Jepri.
1: Oh, ada mau sampai titip salam atau kesan-kesan nih Bang Jepri untuk siapa aja siang hari ya, ini?
2: Ya, salam aja. Mama Yeda.
1: Oke.
2: Okay. Berapa salam pun tadi, Mbak Agau, Bapak Meme, Mbak Sasa. Juga buat Bang Adi, Bang Umay, Gian Seloyor, dan semua ya, pada sehat semua. Buat Bang Aminuddin, semoga enteng jodohnya.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin. Yang paling nyaring semuanya, amin. Oke.
2: Okay. Mbak yang berdua, salam kenal.
1: Salam kenal.
2: Hati persatu. Itu aja, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Jepri di Sampit ya. Luar biasa banget gabung ya. Udah gabung bingung lagi milih satu atau dua katanya.
1: Iya, padahal kami di sini bertiga loh. Diabaikan Bang Amin.
0: Memang lah kita kan sebagai bagian dari kehidupan ini debu-debu ya.
1: Nanti tiba-tiba ada yang request putrian debu nih.
0: Iya. Okay. Boleh banget yang pengen gabung lagi 0536322179 atau WhatsAppnya 0811520313. By the way udah masuk satu playlist ya. Karena kita masih ada lagu-lagu sebelumnya, kita puterin lagi deh kayaknya ya. Okay, sambil nunggu yang ingin gabung di segmen berikutnya ya. Tentunya di Prosa dari Palangkaraya bareng saya Aminuddin dan juga
1: Meme
3: dan Fatma.
0: Okay.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Wayah tu bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, kita ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk umat muslim yang ada di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan tentunya juga masih di request Popstars Persen Indonesia. Kita hadirkan lagi requestan pendengar. Kali ini ada Gajah di Balik Batu dari Wali dan akan menggema di ruang dengar Anda.

Request Pop Indonesia, 01 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia.

0: 95,9 FM Pro 1 di Palangkaraya. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Request Pop 100% Indonesia. Dan tentunya juga pendengar ya yang tadi gabung-gabung, thank you banget ya. Dan ada yang request lagi enggak sih Kak Fatma atau Kak Meme?
1: Iya nih, ada satu lagi requestan dari WhatsApp kita dari Kak Dinda dari Jalan Yosudarso Palangkaraya.
0: Halo Kak Dinda.
1: Halo Kak Dinda. Kak Dinda hari ini katanya mau request lagu Tak Ingin Usai dari Kesha Levon Kanika. Nah, makasih banyak untuk Kak Dinda yang udah request lagu. Kak Dinda juga titip salam nih untuk teman-teman di sekitar Jalan Yosudarso dan seluruh pendengar RRI Palangkaraya. Titip salam, semoga hari ini semuanya lancar, sehat, Amin. Dan selalu dalam suasana hati yang baik. Amin. Terima kasih RRI sudah selalu menemani. Terima kasih kembali untuk Kak Dinda yang sudah request dan kasih salam untuk kita semua pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya.
0: Betul banget. Kak Dinda kalau mau goyang jangan ditahan ya. Ada lagi gak pesan dari pendengar kita nih Kak Fatma?
2: Oke, ini ada satu lagi ya Kak dari Karina. Oke, aku bacakan pesannya ya.
0: Apa tuh?
2: Pendengar setia Pro 1 dari Jalan Raja Wali. Wih, di Palangkaraya ini Kak
0: ya. Halo warga Raja Wali.
2: Halo. Kemudian saya mau request lagu pop Indonesia untuk menemani aktivitas siang ini. Kalau boleh putarkan lagu Sial dari Mahalini.
0: Aduh, jangan sial-sial ya.
2: Makanya lagi galau nih kakaknya. Salam buat seluruh keluarga besar dari RRI Palangkaraya dan teman-teman yang sedang bekerja. Salam juga, salam kenal. Kemudian juga beraktivitas maupun yang sedang beristirahat, semoga selalu sehat dan semangat menjalani hari. Terima kasih RRI terus mengudara dan menemani kami.
0: Baik, terima kasih. Dari siapa tadi?
2: Dari Kak Rina. Di daerah Raja Wali.
0: Rina sama Dinda nih kayaknya lagi galau dua-duanya. Aduh, jangan galau-galau ya. Udah sesak napas, sesak hati lagi ya. Ya udahlah ya. Dan pas banget nih Kak Fatma dan juga Meme, saatnya kita kayaknya undur diri, kayak cepet banget ya berlalu waktu ya. Tapi tenang, kami selalu menemani Anda di ruang dengar ini tentunya juga ya Kak Fatma dan juga Kak Meme. Dan tapi saatnya kita harus undur diri ya kan. Ada waktu, ada orang gitu. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Dan setelah ini jangan kemana-mana juga, ada rekan saya Reta yang menemani mendengar dari pukul 15 hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Palangkaraya sore ini. Pas banget ada 3 lagu ini akan tutup ya. Ada 1 atau 2 ini lagunya dari Putra Pangkalambun. Terus juga Tak Ingin Usai tadi darinya siapa?
1: Dari Kak Dinda.
0: Terus ditutup dengan Sial darinya Mahalini, dari requestan siapa?
2: Oleh Kak Rina.
0: Oke, pas banget ya. Kita bertiga minta maaf jika ada salah-salah kata ya. Kita bercanda atau apa gitu ya. Yang penting happy selalu pendengar begitu ya. Dan vote 2 biar mereka di Pro 1 ya.
1: Salam kenal untuk pendengar Pro 1. Semoga nanti kita bisa bertemu selalu ya. Kalau misalkan kami nanti dipilih untuk menemani teman-teman pendengar Pro 1.
0: Betul. Terima kasih juga untuk Fatma ya. Sukses selalu juga.
2: Sukses selalu juga.
0: Iya, dan sampai jumpa lagi pendengar di Palangkaraya siang berikutnya. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja ataupun disengaja dalam program hari ini. Sampai jumpa. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: membentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
0: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
0: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual Pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat Pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kembali bersama saya Reta Virginia dan Anda kembali menyimak program Indonesia Cerdas. Sebuah ruang dialog dan pencerahan yang didedikasikan untuk mengawal kemajuan kualitas sumber daya manusia di bumi Nusantara. Program Indonesia Cerdas hadir dengan tujuan membedah berbagai langkah strategis, inovasi, serta kebijakan nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mulai dari tingkat akar rumput hingga dunia pendidikan. Kami percaya bahwa masa depan yang gemilang lahir dari sinergi riset yang aplikatif, pemerataan akses pengetahuan, serta kolaborasi erat antara dunia akademik, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Dan pada bagian pertama ini pendengar, kita akan membahas secara mendalam bagaimana lahan produktif, ekonomi meningkat, dan karhutla tercegah. Pendengar, pemanfaatan lahan produktif tidak hanya menjadi bagian penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi juga dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya, lahan produktif terus didorong agar dapat dimanfaatkan masyarakat melalui kegiatan pertanian dan perkebunan. Selain mengurangi resiko lahan terlantar yang rentan terbakar saat musim kemarau, pengelolaan lahan secara produktif juga diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian melalui pengembangan dan hilirisasi sektor pertanian. Lantas, bagaimana pemanfaatan lahan produktif dapat berkontribusi terhadap pencegahan karhutla? Dan seperti apa peluang pengembangan pertanian produktif di tengah tantangan musim kemarau dan kebutuhan hilirisasi? Akan kita bahas setelah pesan-pesan yang berikut ini.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Susan? Susan, di mana, Nak?
5: Kamar, Ma. Mabar sama teman nih, Ma.
4: Mabar terus. Yuk bantuin Mama ke teras. Banyak sekali daun-daun depan rumah kita ini.
5: Padahal aku mager lagi. Kok dibakar sih, Ma? Tidak apa-apa emangnya, Ma. Asap kan banyak efek buruknya loh, Ma. Nih ya, Ma. Asap bisa menyebabkan iritasi pada hidung dan tenggorokan, memperburuk penyakit asma. Pokoknya banyak deh, Ma. Dah, Ma. Susan mau mabar lagi. Mama jadiin bubuk aja ya sampah-sampahnya.
4: Lah, anak ini. Susan! Asap memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Bencana alam kebakaran hutan disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Kebakaran hutan merupakan jenis bencana yang sangat sulit untuk diatasi, apalagi jika apinya sudah membesar. Hal ini karena api di sebuah lahan penuh dengan rumput atau tanaman yang mudah terbakar sulit untuk dipadamkan. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam dapat terjadi karena petir yang menyambar atau gesekan antara tanaman pada musim kemarau. Faktor berikutnya adalah yang disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, membuka lahan di hutan tanpa harus bersusah payah, tetapi tidak mempertimbangkan sebab dan akibat yang akan terjadi jika mereka membakar lahan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan adalah polusi asap yang sangat berbahaya untuk sistem pernapasan manusia, pemanasan global, dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan, menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pemanfaatan lahan produktif menjadi salah satu upaya untuk mengurangi risiko karhutlah sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, petani menghadapi tantangan musim kemarau yang cukup panjang sehingga diperlukan pengelolaan lahan dan pemilihan komoditas yang tepat. Dukungan pemerintah, dunia usaha, dan perbankan juga nilai penting melalui pembiayaan, bantuan bibit, pendampingan, serta kepastian pasar untuk mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Dan bagaimana peluang dan tantangan pemanfaatan lahan produktif tersebut? Berikut kita dengarkan wawancara antara rekan kami Edi Suroso bersama Ketua Kelompok Pertanian di Palangkaraya, Joko Santoso.

0: Dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Ketua Kelompok Pertanian yang ada di Palangkaraya, yaitu Pak Joko Santoso. Kita akan wawancara dengan beliau berkaitan dengan hilirisasi sektor pertanian. Selamat petang Pak Joko.
1: Selamat petang Pak RI dan RRI di Kalimantan Tengah.
0: Baik, bagaimana pandangan Anda terhadap pemanfaatan lahan produktif sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya karhutlah, Pak Joko?
1: Ya, yang pertama saya sangat prihatin sekali dengan kondisi karhutlah yang sekarang tengah kita hadapi bersama dan terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya Kota Cantik Palangkaraya. Namun ini sudah menjadi satu hal yang selalu terjadi, tetapi kita tetap harus bersama-sama membangun kondisi Kota Cantik Palangkaraya untuk tetap pada kondisi yang baik gitu. Ya. Nah, berkaitan dengan pertanian ini, ya tentunya ini akan menjadi gangguan terbesar ya untuk para petani, karena musim kemarau ini cukup panjang dan juga ditambah dengan kondisi kepekarutan dan lahan. Nah, tentunya tanah-tanah yang produktif ini kita sebagai para petani itu juga mengajak kepada para petani yang lain, ayo kita manfaatkan dengan baik, jangan sampai ada terlantar, sehingga ini juga bisa memberikan dampak positif buat perekonomian kita di masing-masing para petani, karena kalau kita serius di dalam memanfaatkan tanah-tanah produktif ini akan menambah value atau nilai ekonomi dari sektor pertanian.
0: Baik.
1: Yang pertama, yang kedua kita juga melihat bahwa kondisi kemarau ini untuk mengantisipasi tidak terjadinya kepekarutan dan lahan, tanah produktif itu harus kita rawat dengan baik. Itu harus kita rawat dengan baik. Nah, jadi dua hal penting inilah kita sebagai petani, dan saya menghimbau dan mengajak seluruh para pelaku perkebunan atau pertanian ini, kita sama-sama untuk selalu fokus mengerjakan pertanian kita untuk dapat memiliki satu nilai yang tinggi, itu Pak Edi.
0: Baik, apakah lahan yang ditanami dan dikelola secara produktif seperti tanaman jagung dinilai dapat mengurangi risiko lahan terlantar yang rentan terbakar, Pak Joko?
1: Pasti Pak Edi, itu pasti. Karena apa? Lahan yang produktif itu sudah sangat berkurang sekali bahan-bahan utama dalam posisi kebakaran hutan dan lahan. Karena seperti tanaman jagung dan lain-lainnya, cuman kalau untuk kondisi saat ini di kemarau panjang ini kita memang sangat kesulitan sekali untuk seperti tanaman jagung, tanaman singkong, kedelai dan lain-lainnya. Nah, paling kita hanya sekarang ini, karena kita sudah memahami kondisi kemarau ini cukup panjang, paling kita sekarang ini para petani melakukan tanaman yang sifatnya tidak terlalu, umurnya tidak terlalu panjang Pak Edi, seperti misalkan kayak seperti terong, seperti cabai dan tanaman sejenisnya, karena itu masih kita bisa jangkau untuk kita siram dengan maksimal.
0: Baik, bagaimana peran dunia usaha dan pihak ketiga dalam mendorong masyarakat maupun pelaku usaha untuk memanfaatkan lahan secara produktif, Pak Joko?
1: Ya, sekarang memang gini, sifat kita ini masih belum tersupport dan terconnecting dengan pihak ketiga secara utuh ya Pak Edi ya. Namun kita berusaha, contohnya nih dari pemerintah juga sudah mensupport nih. Kalau saya lihat kemarin pemerintah Kota Palangkaraya itu ada meluncurkan satu program pembiayaan untuk pelaku usaha, seperti salah satunya juga kita para petani ini boleh minjem dengan 0% bunganya. Itu saya, kami sebagai para pelaku pertanian sangat menyambut baik dengan hal ini. Terus kemudian juga ada sumbangan-sumbangan bibit dari pemerintah juga yang diberikan kepada kita para kelompok tani dan pelaku. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu. Terus kemudian juga kami mengajak kepada masyarakat atau pihak-pihak lain yang memiliki lokasi lahan yang sangat luas, mohon untuk segera dimanfaatkan, untuk segera dibersihkan supaya kami di lingkungan pertanian kami tidak terganggu, Pak Edi. Kalau lahan mereka posisinya kebakaran, itu kan kami para petani kecil ini sangat terganggu sekali dengan kondisi itu.
0: Baik. Apa kendala utama yang dihadapi dalam pengembangan tanaman jagung dan hortikultura di Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya, untuk hilirisasi ini, Pak Joko?
1: Ya, kendala utama yang pertama adalah kalau di Kota Cantik Palangkaraya, Palangkaraya ini memang struktur unsur haranya sangat tipis ya untuk di Palangkaraya. Jadi itu menjadi kendala. Terus kemudian suplai untuk pupuknya juga tidak begitu maksimal banget kepada kita para pelaku pertanian terus melalui kelompok tani. Terus kemudian take over pembelinya ini juga masih naik turun Pak Edi, itu juga menjadi kendala kita. Dan hasil pertanian kita kalau tidak disupport dengan pupuk, tidak disupport dengan obat-obatan, itu juga menjadi kendala banget.
0: Oke. Baik, Pak Joko, terakhir pertanyaan dari saya, sejauh mana peluang kemitraan antara petani, dunia usaha, pemerintah daerah, dan perbankan untuk mendukung pengembangan pertanian produktif di lahan yang rawan karhutlah, Pak Joko?
1: Sejauh ini sudah berjalan dengan baik, Pak Edi. Sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Nah, ini juga kami membutuhkan pemantauan, pembinaan, serta pengawasan yang cukup ekstra dari semua pihak. Dan juga kami berharap nih para pelaku-pelaku kepentingan juga bisa menyiapkan para pembeli-pembelinya atau para pengepul-pengepulnya supaya pengepul atau pembeli ini juga tidak mempermainkan harga, sehingga kami petani ini benar-benar merasakan dampak dari hasil apa yang sudah kami lakukan secara keseluruhan, secara serius bersama rekan-rekan yang lain.
0: Baik.
1: Itu Pak Edi.
0: Baik, terima kasih sekali Pak Joko sebagai Kepala Bidang Pendustrian sekaligus Ketua Kelompok Pertanian atas waktunya untuk RRI Pak Joko.
1: Terima kasih Pak Edi, selamat sore.
0: Selamat sore kembali kami ucapkan. Baik, itulah demikian pendengar RRI, wawancara saya bersama dengan Pak Joko Santoso. Semoga saja bermanfaat untuk Anda semua pendengar RRI.

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.

Ya pendengar, dari wawancara yang telah kita dengarkan bersama, dapat disimpulkan bahwa pengembangan pertanian di Palangkaraya juga masih menghadapi sejumlah kendala. Mulai dari kondisi struktur tanah, keterbatasan pasokan sarana produksi pertanian, hingga harga dan kepastian pembeli hasil panen yang masih berfluktuasi. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mewujudkan hilirisasi pertanian agar hasil produksi petani tidak hanya berhenti pada tahap budidaya, tetapi mampu memberikan nilai tambah dan mementingkan kesejahteraan petani. Meski demikian, peluang kemitraan antara petani, pemerintah daerah, dunia usaha, dan perbankan dinilai masih terbuka lebar. Kolaborasi berbagai pihak dibutuhkan untuk memberikan pembinaan, pengawasan, dukungan permodalan, sekaligus memastikan adanya pasar yang mampu menyerap hasil produksi pertanian dengan harga yang wajar.

0: Dan pendengar, tidak terasa kita sampai di penghujung acara dalam program Indonesia Cerdas dengan tema Lahan Produktif Ekonomi Meningkat Karhutla Tercegah. Dan sebagai penutup, melalui program Indonesia Cerdas hari ini, kita sama-sama diingatkan bahwa pemanfaatan lahan produktif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan ekonomi petani sekaligus membantu mencegah karhutla. Mari bersama-sama kita menjaga dan mengelola lahan secara produktif, berkelanjutan dan bertanggung jawab demi lingkungan yang aman serta kesejahteraan masyarakat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Virginia menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu. Berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Prosatu RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, masih di Prosatu RRI Palangkaraya bersama saya Reta Virginia. Dan pendengar, saat ini ada informasi yang dimana kegiatan DAD, Focus Group Discussion, pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah bersama penyuluh Karhutla Pusat dari Bareskrim TNI Pusat, dan selanjutnya akan disampaikan oleh reporter kami Sabella Indasari. Silakan rekan Sabella.
4: Saudara pendengar, saya saat ini berada di lantai 3 Aula Ikan Pakan Kantor Gubernur Palangkaraya, dan pada sore hari ini dilaksanakan fokus group discussion terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah dari penyuluh pusat Bareskrim TNI yang hadir langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan menuju Kalimantan Tengah untuk memberikan juga sedikit edukasi kepada beberapa unsur terkait perpinda yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang hadir pada sore hari ini dari berbagai kalangan, baik dari kepolisian, TNI, Polri, DAD, maupun juga akademisi dan juga beberapa ormas masyarakat yang hadir untuk mengikuti FGD pada sore hari ini terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Selaku moderator saat ini, yakni Sekretaris DAD Kalimantan Tengah, juga Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ilindra Dedi, dan juga memimpin rapat Asisten Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Anang Dirjo, Perwakilan DAD Provinsi Kalimantan Tengah, Profesor Henry Elia, juga Perwakilan dari Bareskrim TNI Pusat, MUI Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Hairil Anwar, sore hari ini juga mengikuti kegiatan FGD yang dilaksanakan di Aula EKH Pakat lantai 3 Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Memang tadi disampaikan dari Bareskrim TNI Pusat sebagai penyuluh mengatakan memang untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini memang menjadi tugas bersama, tidak hanya dari pemerintah namun juga masyarakat yang ikut berperan aktif bersama pemerintah untuk sama-sama mengendalikan kebakaran hutan di wilayahnya masing-masing. Dan dengan adanya kebakaran hutan dan lahan yang berdampak kabut asap ini cukup mengganggu aktivitas masyarakat, tidak saja di penerbangan udara, darat maupun laut, dan juga mengganggu aktivitas masyarakat lainnya seperti untuk bidang pertanian maupun peternakan. Karena dengan adanya kebakaran hutan dan lahan ini, beberapa aspek atau sendi-sendi dari masyarakat ikut pula terganggu. Maka dengan adanya FGD atau Forum Group Discussion ini, dicari solusi bersama upaya yang dilakukan pemerintah melalui DAD menjembatani masyarakat di Kalimantan Tengah bersama pemerintah pusat melalui Bareskrim TNI ini, bagaimana upaya bersama untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah ini agar dapat dikendalikan, karena kebakaran hutan ini memang terjadi setiap tahun sehingga keresahan masyarakat dampak kabut asap itu cukup mengganggu aktivitas warga Kota Palangkaraya. Diharapkan melalui fokus grup discussion ini, solusi terbaik dapat diperoleh sehingga beberapa sektor atau bidang yang menjadi vital di Kalimantan Tengah, baik pendidikan, kesehatan, dan juga layanan publik, tidak terhambat atau tidak terganggu dengan adanya dampak kebakaran hutan dan lahan yang berdampak dengan kabut asap yang saat ini semakin pekat terjadi di Kota Cantik Palangkaraya. Dari lantai 3, Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Eka Hapakat, Sabela Indasari, Pro 1 RRI Palangkaraya, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih rekan Sabela Indasari untuk laporan langsungnya. Dan pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan terkait kegiatan DAD atau Focus Group Discussion yang di mana melibatkan penyuluh karhutla dari pusat termasuk dari Bareskrim TNI. Maksud kami Bareskrim dan TNI. Dan tentunya pendengar, kegiatan seperti ini menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi dan upaya bersama dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya karena tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti lintas Banjar Nusantara ya.
2: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
3: Ibu, maafkan. Aku gak...
1: Udah, gak apa-apa.
3: Tapi bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita dengarkan dan ikuti Lintas Banjar Nusantaranya.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya, Ria Arda, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini ada rekan saya, Reta. Selamat sore, rekan Reta.
1: Iya, selamat sore rekan Ria.
0: Ya, gimana kabarnya Palangkaraya sore hari ini, rekan Reta?
1: Ya, untuk kabarnya baik, puji Tuhan untuk

0: Palangkaraya untuk sore ini. Tadi saya berangkat nih sudah ada terik matahari ya. Lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Lumayan.
1: Syukurlah kalaupun begitu rekan Reta ya. Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya, Reta?
0: Ya baik, dari Palangkaraya ada informasi yang dimana satwa langka mati di lokasi karhutlah.
1: Informasinya dari Palangkaraya, Reta silahkan.
0: Ya baik, pendengar dan pemirsa, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah tidak hanya mengancam permukiman dan kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap satwa liar. Di kota Palangkaraya dan Kabupaten Kota Waringin Timur, sejumlah satwa ditemukan mati di lokasi yang terdampak karhutla. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Ada kobra sebesar ini mati karena terkepung api.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya tidak hanya berdampak terhadap masyarakat, tetapi juga mengancam keberadaan satwa liar. Ketua Barisan Pemadam Kebakaran atau BPK Kamboja Palangkaraya, Sucipto, mengaku beberapa kali menemukan bangkai satwa yang mati terbakar saat pihaknya melakukan pemadaman karhutla di sejumlah lokasi. Salah satunya bangkai ular kobra berukuran besar yang ditemukan di lahan kawasan Jalan Jati Ujung Palangkaraya. Menurut Sucipto, ular tersebut memiliki panjang sekitar 4 meter dan ditemukan dalam kondisi sudah mati akibat terbakar saat kebakaran hutan dan lahan melanda. Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu dampak karhutla yang tidak hanya merusak lahan, tetapi juga mengancam habitat dan kehidupan satwa yang berada di kawasan terdampak kebakaran.
2: Ular itu adalah ular kobra besar, sepergelangan tangan, ukuran 2 inci setengah. Jarang ada kobra sebesar ini. Mati karena terkepung api. Memang selama beberapa setahun yang kemarin, laporan di perumahan itu, di bagian dapur rumah bertongkat, di depannya beton bertongkat, itu tidak diketemukan waktu itu kami cari, dia lari. Ternyata di belakang ini ada tanah kosong dengan pohon tinggi sekali, ada yang 6 meter, ada yang 4 meter, ada yang 3 meter.
3: Sementara itu, hal serupa juga ditemukan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Para aktivis satwa setempat menemukan terenggiling, kucing hutan, hingga lutung abu-abu atau hirangan ditemukan mati di sejumlah lokasi terdampak karhutla. 2 ekor terenggiling ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di kawasan karhutla wilayah desa Tratang Hilir. Keduanya ditemukan saat komunitas reptil Sampit melakukan penyisiran untuk mencari dan menyelamatkan satwa yang terdampak kebakaran. Ketua sekaligus penggerak komunitas reptil Sampit, Heri Siswanto, menyebut penyisiran dilakukan setelah kondisi lokasi dipastikan aman untuk dimasuki.
4: Ada kucing hutan, ada orang hutan juga. Kondisinya kalau kita lihat semua full kebakar, 100% kebakar. Biasanya terenggiling kenapa terbakarnya bagian badan? Karena dia melindungi badannya ketika dia kelepuk gitu.
3: Selain terenggiling dan kucing hutan, tim juga menemukan berbagai jenis reptil di kawasan terdampak, diantaranya ular sawah, king cobra, sanca, dipong, dan biawak. Untuk satwa yang ditemukan sudah mati, komunitas biasanya melakukan penguburan di lokasi atau membawanya ke base camp. Sementara terhadap satwa yang masih hidup dan membutuhkan penanganan, komunitas berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke rekan kami Ria di Samarinda.
1: Terima kasih rekan Reta dari Palangkaraya. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari rekan ada rekan saya Heri Susanto. Selamat sore rekan Heri. Ya, saya masih mencoba menghubungi rekan Heri yang ada di Tarakan. Rekan Heri? Rekan Heri? Heri
1: Iya.
0: Susanto? Iya. Apa kabar sore hari ini rekan Heri di Tarakan? Heri Susanto? Ya, rekan Andri, kita berlanjut ke kawan yang lain menuju Banjarmasin.

Ya, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Auliana. Auliana, selamat sore Auliana.
1: Iya, selamat sore Mbak Ria.
0: Iya, gimana kabarnya Banjarmasin, cuaca, kondisi untuk saat ini rekan Auliana?
1: Cerah berawan dan juga berangin Mbak Ria. Nah, sebaliknya gimana di Samarinda sore hari ini keadaan cuaca?
0: Kalaupun Samarinda cerah berkabut, bukan berawan rekan Auliana.
1: Bukan berawan ya. Iya, kayaknya kabutnya berkabut. Udah ada agak-agak ke Samarinda Mbak Ria ya.
0: Larinya ke sini ya.
1: mungkin lelah, mungkin bertahan di sini dia.
0: Yang pasti kita saling menjaga kondisi ya rekan Auliana ya.
1: Betul sama Mbak Ria.
0: Ada informasi apa dari Banjarmasin untuk pendengar kita, Auliana?
1: Iya, ini terkait dengan identifikasi korban KM Pirgo Transport 8, Mbak Ria.
0: Baik, silakan informasinya, Auliana, untuk pendengar kita sore hari ini.
1: Baik, terima kasih Ria Arda di Samarinda, pendengar dan pemirsa. Proses identifikasi korban KM Pirgo Transport 8 di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin kembali menemukan titik terang. Hasil identifikasi ini memberikan kepastian dan rasa lega bagi keluarga. Setelah hari-hari penuh penantian dalam duka, informasi selengkapnya Lukmanul Hakim laporkan.
2: Dengan demikian, jumlah total jenazah yang teridentifikasi.
3: Sebanyak 5 jenazah korban KM Virgo Transport 8 berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan pada Selasa kemarin. Identitas kelima jenazah teridentifikasi berdasarkan pencocokan data antemortem dan postmortem. Dalam konferensi pers operasi DVI Polri, Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Pol Dr. Muhammad Sofwan mengonfirmasi kepastian kelima identitas jenazah tersebut. Proses identifikasi dipastikan melalui kriteria medis, pemeriksaan gigi, dan properti milik korban.
2: Dengan demikian, jumlah total jenazah yang teridentifikasi sampai dengan hari Selasa 22 September 2026 adalah 14 orang. Yang belum teridentifikasi sebanyak 4 orang.
4: Total 15.
2: Itu hasil dari proses DNA. Dari seluruh jenazah yang diterima Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin total adalah 18 sampai hari ini ditemukan.
3: Kabar kepastian identitas ini menjadi titik terang bagi keluarga korban. Salah satunya Suri Setianinci yang berhari-hari menanti kabar suaminya Jumbri, anak buah KM Virgo Transport 8. Sebelumnya, ia berusaha mencari informasi setiap adanya temuan jenazah baru.
5: Ya, karena itu tadi, Mbak. Posisi suami saya sudah dipastikan di luar kapal pas kejadian udah kelempar ke laut. Otomatis kan peluang di laut, di kapal itu nggak ada. Jadi, ya itu ke ini. Terus feeling aja sih Mbak, karena udah pasti kayak ikut kedampar di pantai, yang feeling saya udah ke situ terus. Makanya saya kalau ada penemuan dari kapal nggak terlalu ini.
3: Sementara itu, hingga hari ke-10 operasi SAR pada Selasa kemarin, tercatat 126 korban berhasil dievakuasi. Sebanyak 108 penumpang ditemukan selamat dan 18 orang dikabarkan meninggal dunia. Saat ini, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap 117 korban lainnya yang masih dilaporkan menghilang. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Baik, Riarda, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin dan selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Terima kasih, Auliana. Dan pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nukan ada rekan saya, rekan Rista. Selamat sore, rekan Rista.
1: Selamat sore, rekan Ria.
0: Iya, Rista, gimana cuaca di Nunukan untuk saat ini, rekan Rista?
1: Saat ini cuacanya cukup mendung ya. Tadi sempat hujan, panas lagi. Terus kayaknya ini mau hujan lagi nih, bisa jadi, rekan Ria.
0: Iya, yang pasti cerah kabarnya. Sini lagi cerah berkabut, rekan Rista.
1: Semoga segera turun hujan ya, rekan Ria.
0: Insya Allah. Baik, informasi apa dari Nunukan, rekan Rista?
1: Dari Nunukan ada informasi tentang pendapatan daerah Kabupaten Nunukan tahun 2026.
0: Silakan, rekan Rista, informasi lengkap untuk pendengar kita sore hari ini, Rista.
1: Baik, terima kasih rekan Ria. Pendengar dan pemirsa, pendapatan daerah Kabupaten Nunukan pada APBD perubahan tahun anggaran 2026 disepakati turun menjadi 1,76 triliun rupiah dari jumlah awal sebesar 1,83 triliun rupiah. Ferry Herdiansyah menurunkan laporannya.
2: Pendapatan daerah sebelum perubahan mencapai 1,83 triliun rupiah. Setelah perubahan, pendapatan daerah disepakati menjadi 1,76 triliun. Hal tersebut disampaikan juru bicara Badan Anggaran DPRD Nunukan Ramsah.

penurunan pendapatan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Seluruh perubahan anggaran kemudian dibahas sesuai dengan mekanisme pembahasan APBD bersama pemerintah daerah. Badan Anggaran DPRD selanjutnya menyampaikan rekomendasi kepada rapat paripurna untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut. Persetujuan itu menjadi dasar penetapan perubahan APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2026.

0: Sementara itu, Bupati Nunukan Irwan Sabri menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nunukan atas proses pembahasan tersebut. Ia menyebut persetujuan perubahan APBD tahun 2006 telah dilakukan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
1: Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan

0: sesuai dengan realisme berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
2: Rekan Ria, demikian informasi dari wilayah Kabupaten Nunukan. Kami kembalikan ke Anda.
3: Baik, terima kasih rekan Risa dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara, lintas Banjir Nusantara. Kita akan menuju ke kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Bula Kaltimtara menguasai 15.000 ton beras guna menjaga stok hingga bulan Desember untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi Kaltim dalam menghadapi tantangan stok lokal. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Rizky Multi Anata.
1: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Utara memastikan ketersediaan beras untuk menjaga ketahanan pangan di Kalimantan Timur hingga akhir 2026 datang. Bulog Kaltim Utara saat ini menguasai sekitar 15.000 ton beras yang digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah termasuk bantuan pangan bagi masyarakat. Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kaltim Utara, Muzaddin Said, kepada RRI mengatakan stok tersebut juga menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas pasokan dan ketahanan pangan daerah. Menurut Muzaddin, penyaluran bantuan pangan telah dilakukan sejak Juli hingga September 2026 yang program tersebut bakal berlanjut hingga Desember sesuai dengan penugasan pemerintah. Selain bantuan pangan, Bulog juga menjaga stabilitas harga beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dan upaya tersebut dilakukan bersama dengan kegiatan gerakan pangan murah atau GPM di sejumlah wilayah. Namun Muzaddin Said menyebut ketahanan pangan Kaltim masih menghadapi tantangan dari sisi produksi dan ketersediaan stok lokal. Pasokan beras untuk memenuhi kebutuhan Kaltim masih didatangkan dari sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Sulawesi melalui mekanisme pemerataan stok antar kantor bulog. Muzaddin Said menjelaskan distribusi tersebut dilakukan ketika terdapat daerah yang mengalami kelebihan stok, yang stok kemudian dialokasikan ke wilayah yang membutuhkan termasuk Kalimantan Timur.
2: Kalau potensi dengan ketahanan pangannya, kalau di dari sisi kita ya, di bulog ini kita sekarang kuasai kurang lebih sekitar 15.000 ton. 15.000 ton ini kita pakai untuk bantuan pangan yang dari penugasan pemerintah ini akan berlanjut sampai dengan Desember nantinya. Sekarang ini kita salurkan di Juli sampai dengan September 3 bulan dan lanjut nanti sampai Desember. Kemudian ada untuk menjaga inflasi daerah dengan beras SPHP yang kemasan kuning, kegiatan-kegiatan GPM seperti itu. Ini kita masih bisa jaga untuk ketahanan pangannya khususnya ini di bulog ini sampai dengan akhir Desember seperti itu. Nah, memang sementara ini kalau untuk Kaltim sendiri di dalam penguasaan atau ketahanan pangannya sendiri, memang selama ini kita masih datangkan dari Jawa dan dari Sulawesi seperti itu. Tapi antar bulog.
1: Selain peningkatan penyerapan beras turut menghadirkan tantangan berupa keterbatasan kapasitas gudang penyimpanan, yang Muzaddin Said mengatakan infrastruktur pergudangan saat ini belum sepenuhnya mampu menampung besarnya stok hasil penyerapan. Karenanya pemerataan stok antar gudang dan antar wilayah menjadi salah satu langkah bulog untuk menjaga ketersediaan beras sekaligus memastikan pasokan tetap berjalan di Kalimantan Timur. RRI, Rizky Multianta melaporkan.
0: Dan pendengar lintas Banjir Santaraya, kami akhiri di Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Sore hari ini rekan-rekan saya Harry. Selamat sore rekan Harry. Rekan Harry Susanto, selamat sore. Ya, dan sampai sore hari ini kita rekan Harry.
1: Ya, selamat halo. Sore. Halo rekan Ria.
0: Halo, halo juga. Ya, gimana kabarnya rekan sore hari rekan Harry?
1: Parakan cuaca cerah dan sudah hujan Parakan ya, dari tadi pagi juga hujan.
0: Baik, alhamdulillah kalau begitu rekan Harry. Ada informasi apa dari Tarakan rekan Harry?
1: Dari Tarakan terkait dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Utara membuka suara mengenai usulan UMP 2027 sebesar 9%.
0: Baik, silakan informasi lengkapnya untuk pendengar kita sore hari ini rekan Harry Susanto dari Tarakan Kalimantan Utara.
1: Pendengar dan pemirsa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Utara menegaskan pengusulan kenaikan upah minimum provinsi 2027 disampaikan melalui pengurus pusat atau konfederasi serikat pekerja ke pemerintah pusat, bukan di tingkat daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Masalah kenaikan upah secara umum itu kan kewenangannya pemerintah pusat.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltara menegaskan bahwa aspirasi maupun pengusulan kenaikan upah harus disampaikan melalui pengurus pusat atau konfederasi serikat pekerja ke pemerintah pusat baru diteruskan ke daerah. Karena menurut PLT Kepala Disnaker Trans Kaltara Asnawi, penetapan rumus dan formulasi perumusan upah secara umum merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah atau Pemda bertugas menjalankan regulasi tersebut berdasarkan indikator ekonomi daerah masing-masing. Pemprov Kaltara nantinya akan menghitung penetapan UMP berdasarkan ekonomi daerah, tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan formula resmi dan surat keputusan yang ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja bersama Dewan Pengupahan Nasional.
2: Sebaiknya mereka mengajukannya melalui dari Partai Serikat Buruhnya. Jadi nanti itu kan berbelikan di pusat. Nanti pusat lah nanti melihat usulan itu. Kita ini hanya menerima saja. Masalah kenaikan upah secara umum itu kan kewenangannya pemerintah pusat.
3: Sebelumnya diberitakan wacana KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum tahun 2027 sebesar 9%. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mendara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kembali ke Ria Arda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Harry Susanto untuk laporannya dan sekaligus menutup perjumpaan kita pada Rabu 23 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Ya, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya telah kita ikuti bersama Lintas Banjar Nusantara ya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, berikutnya kita masih ada banyak sekali program yang akan menemani sore pendengar semua tentunya hingga malam hari ini. Akan kita bersama-sama nanti akan ada musik dan info, kemudian ada Cek Fakta, Gema Nuansa Senja, ada Sholat Maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kemudian tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita juga akan mengikuti Warta Berita Daerah. Kemudian nanti juga ada Warta Berita bersama Pro 3 dan diakhiri dengan Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Dan pendengar, tetaplah di Pro 1 RRI Palangkaraya karena kami akan terus memberikan informasi serta sajian pilihan yang menarik untuk Anda semua. Dan untuk menemani sore Anda pada malam hari ini, kami temani dengan lagu yang mungkin kita pilih dulu pendengar ya. Kita cari lagu yang cocok untuk menemani para pendengar semua. Dan mungkin ini ada lagu dari Reza yang judulnya Satu Yang Tak Bisa Lepas. Selamat mendengarkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Prosatu dari Palangkaraya, masih bersama saya Reta Virginia. Dan pendengar, berikut kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya yang ditunjukkan untuk Wahyono SH sebagai tergugat di mana saja berada, dengan isi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dalam perkara Perdata nomor 200/PDT.G/2026/PNPLK tanggal 9 September 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Yeni Kambang sebagai penggugat lawan Wahono SH sebagai tergugat, Eni Agustati sebagai tergugat 1, kantor BPN Kota Palangkaraya sebagai turut penggugat 2. Dan demikian pendengar, berita panggilan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama. Dan untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena kami akan terus menghadirkan berita serta informasi yang menarik untuk Anda semua.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tahukah Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
3: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, cek fakta edisi Rabu 23 September 2026, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar di media sosial X, video yang mengklaim armada udara dari Jepang memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dalam waktu 2 jam. Unggahan ini muncul saat titik api karhutla secara nasional melonjak hingga 567 titik per 12 September 2026. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video tersebut diambil dari latar waktu dan negara yang berbeda. Dilansir dari Tempo.co, Jepang memang mengirimkan bantuan penanganan karhutla di Kalimantan. Kedatangan pasukan Jepang terlihat dalam unggahan media sosial Kementerian Pertahanan dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Meski demikian, helikopter tersebut belum dapat diterbangkan hingga Selasa 15 September 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton Panjaitan menyatakan, penerbangan baru bisa dilakukan jika jarak pandang mencapai 3.500 hingga 5.000 meter. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berikut kami sampaikan pengumuman berita kehilangan. Berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 15.01.01.02.1.03183 yang terletak di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas 2.000 meter persegi atas nama Rahmat Susiandi. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi di 0813-4901-1359. Demikian pendengar, pengumuman berita kehilangan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada, tidak terasa senja mulai menyapa kita. Dan kini kami hadirkan Gema Nuansa Senja untuk menemani Anda sambil kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, yang dimana maghrib akan tiba pada pukul 17.23 waktu Indonesia Barat. Dan sambil menunggu waktu azan maghrib, kami akan putarkan lagu-lagu Islami pilihan yang tentunya untuk menemani para pendengar semua.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib, tepat pukul 17 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita bersama-sama mengikuti kumandang azan, mari kita bersama-sama menyimak lantunan pengajian Al-Quran sebagai penyejuk hati dan pengingat untuk kita semua. Dan untuk itu mari siapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib dengan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang kulitnya dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pendengar Persatuan dari Palangkaraya, tiba saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib khusus untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Qur'an pada hari kiamat, bacalah dan teruslah naik di derajat-derajat surga. Bacalah dengan tartil seperti kamu membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya derajatmu di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang fadilah Al-Qur'an. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, telah kita ikuti dan dengarkan bersama kumandang azan maghrib khusus untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi para pendengar semua yang menjalankan, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah kita diterima dan membawa ketenangan serta keberkahan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya karena kami akan terus menghadirkan berita serta informasi yang menarik untuk Anda semua.

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan MDR Kris 0%. Sementara itu, khusus bagi

0: Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.
1: Keutamaan sedekah.

menyedekahkannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah secara ikhlas, baik terang-terangan maupun

0: Inilah Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas lima dasar: syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang rukun Islam.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia, Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Rabu 23 September 2026.

0: Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Pertama, ini pertama kebijakan kami menerima air bersih dimanapun berada ya, misalnya di mana. Yang penting ada laporan.
2: Ada 6 kelurahan yang siang ini kita buka rumah oksigen.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Reta Virginia.

0: Ya pendengar, kita awali dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di sejumlah daerah yang berada di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah kondisi musim kemarau dan dampak karhutla yang berpotensi mempengaruhi ketersediaan air bersih. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
1: Ini pertama kebijakan kami menerima air bersih dimanapun berada ya, besar di mana. Yang penting ada laporan.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 86.200 liter ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Penyaluran air bersih ini merupakan langkah efektif pemerintah daerah untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan sumber air bersih akibat kondisi kemarau. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran kepada media cetak dan elektronik di sela-sela pembagian bantuan pangan terdampak karhutla di Palangkaraya menyampaikan, pemerintah provinsi akan selalu hadir untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan di kondisi karhutla yang berdampak bagi kesehatan dan aktivitas masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama pihak terkait terus melakukan pemantauan kondisi di lapangan dan menyalurkan air bersih secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Bantuan air bersih disalurkan ke sejumlah kabupaten kota yang memerlukan seperti Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kota Palangkaraya, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kota Waringin Timur, dan Kabupaten Kota Waringin Barat.
1: Menerima air bersih dimanapun berada ya, besar di mana. Yang penting ada laporan. Sampai sekarang hampir 2 juta sudah, 2 juta liter. Terus berjalan terus ini ya, tidak milik tempat dan sebagainya, yang penting ada akses masuk.
2: Untuk Kabupaten Barito Timur, distribusi air bersih dilakukan ke Desa Rodok sebanyak 5.000 liter, Desa Tampa 5.000 liter, Desa Wuran 4.000 liter, Dusun Batai Karau 3.600 liter, serta Desa Bararawa sebanyak 5.000 liter. Sementara itu, di Kabupaten Gunung Mas, suplai air bersih disalurkan di Desa Teluk Lawah sebanyak 800 liter. Adapun di Kota Palangkaraya, pendistribusian dilakukan di wilayah Segohong dengan jumlah 8.800 liter. Selanjutnya di Kabupaten Lamandau, air bersih disalurkan ke Desa Tritunggal, Kecamatan Sematu Jaya sebanyak 20.000 liter untuk memenuhi kebutuhan 96 kepala keluarga atau KK. Untuk Kabupaten Kota

0: Waringin Timur, pendistribusian air bersih dilakukan ke Desa Jayakaret sebanyak 4.400 liter, Desa Basiri Hulu 2.200 liter, Desa Rigai Lestari 4.400 liter, Desa Lempuyang 6.600 liter, serta Desa Telaga Biru sebanyak 4.400 liter. Sedangkan di Kabupaten Kota Waringin Barat, suplai air bersih disalurkan ke Desa Palih Baru sebanyak 4.800 liter. Dengan penyaluran tersebut, total distribusi air bersih secara kumulatif hingga 22 September 2026 telah mencapai 2.901.950 liter, dan proses suplai air bersih masih berlangsung di sejumlah wilayah. Sementara itu, Kepala Desa Damar Makmur, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Bertis, mengatakan musim kemarau seperti sekarang, air bersih menjadi permasalahan masyarakat Kota Waringin Timur, khususnya di daerah pedesaan yang memang rawan kekeringan saat musim kemarau seperti saat ini.
1: Kekeringan itu aja, kekeringan air. Air susah sekarang carinya.
2: Apakah di sana juga beli air, Pak, karena susah air?
1: Iya, kita kadang-kadang itu butuh air. Tengki biasanya itu kita ngasih 50.000 kita itu.
0: Pemenuhan kebutuhan air bersih saat ini di kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah menjadi bagian dari langkah pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, khususnya di tengah kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah akibat kebakaran hutan dan lahan di tahun ini. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Wakil Bupati Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Kristianto Yuda, menegaskan pemerintah kabupaten berkomitmen mempercepat pemerataan pembangunan dengan membuka keterisolasian perdesaan di wilayah setempat. Upaya tersebut dilakukan melalui pengajuan pembangunan sejumlah jembatan gantung dan program perbaikan kualitas hunian masyarakat kepada pemerintah pusat. Dilansir dari Antara Kalteng, Kristianto mengatakan usulan pembangunan tersebut telah mendapatkan persetujuan pemerintah pusat dan dijadwalkan mulai direalisasikan pada tahun anggaran 2027. Melalui skema pembangunan jembatan Garuda, konstruksi utama jembatan akan ditangani Mabes TNI AD, sementara pemerintah daerah menyikapkan pembangunan pondasi dan infrastruktur pendukung. Selain pembangunan jembatan gantung, Pemkab Barito Selatan juga mendapatkan bantuan program penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tahun 2027, Barito Selatan direncanakan menerima bantuan program bedah rumah sebanyak 2.500 unit, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian sekaligus mendukung perekonomian masyarakat desa. Dan pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Kabut asap tebal akibat karhutla yang masih terjadi di Kota Palangkaraya, Pemko dan Dinas Kesehatan gencarkan penyediaan ruang oksigen bagi masyarakat. Penyediaan ruang oksigen diharapkan bisa meningkatkan pertolongan pertama bagi masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan akibat kabut asap. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
4: Ada 6 kelurahan yang siang ini kita buka rumah oksigen, Bu.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya bersama Dinas Kesehatan terus berupaya menyediakan rumah oksigen di berbagai wilayah. Upaya ini dilakukan sebagai langkah penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih tebal dalam beberapa hari terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, mengatakan penyediaan ruang oksigen baru yang dibuka di sejumlah daerah, diantaranya di Kelurahan Bukit Tunggal, Kalampangan, Palangka, hingga Pahandut. Menurutnya, penyediaan layanan oksigen yang merata di berbagai wilayah diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak kabut asap dan menekan kasus ISPA.
4: Kemudian kemarin juga membuka di Kelurahan Sebaru, kemudian ada di Posyandu, tadi malam kami buka di Posyandu Cempaka, di belakang Masjid Kubah Hijau. Nah, hari ini kami lagi menyiapkan beberapa kelurahan Bukit Tunggal, kemudian Kelurahan Kelampangan, kemudian Kelurahan Palangka, kemudian Kelurahan Pahandut, kemudian Kelurahan ada 6 kelurahan yang siang ini kita buka rumah oksigen, Bu.
5: Sementara itu, beberapa organisasi yang turut membantu penyediaan rumah oksigen seperti Lazismu juga berupaya memantau ketersediaan obat, alat kesehatan hingga tenaga medis. Koordinator Rumah Oksigen Lazismu Kalimantan Tengah, Muhammad Fitriani mengatakan, meski sebelumnya sempat terkendala tenaga medis, kerjasama dengan berbagai pihak membantu memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di rumah oksigen.
6: Kita sempat kekurangan tenaga medis, tapi alhamdulillah dengan adanya kolaborasi, dengan adanya semangat membantu, kita kembali meminta bantuan atau menyurati kepada pimpinan-pimpinan yang ada di amal usaha. Artinya amal usaha Muhammadiyah yang ada di bawah naungan Muhammadiyah. Contohnya kayak di rumah sakit, di fakultas kedokteran, fakultas kesehatan yang ada di Muhammadiyah seperti itu. Alhamdulillah tadi pagi sudah kita mendapatkan info, bahkan langsung diserahkan surat tugasnya ke bagian poskor, pusat koordinasi rumah oksigen kita atau pos layanan kita di komplek perguruan Muhammadiyah.
5: Masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah selama kabut asap masih terjadi. Warga yang terpaksa keluar rumah wajib menggunakan masker dan segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan seperti batuk, pilek, hingga sesak napas. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Ya, pendengar. Angkutan udara di Bandara Cilikriwut Palangkaraya mengalami gangguan selama seminggu terakhir. Beberapa maskapai terpaksa menunda bahkan membatalkan penerbangan dari dan ke Palangkaraya akibat kabut asap yang mengurangi jarak pandang. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak lumpuh total. Staf bandara juga telah menyediakan tempat khusus untuk calon penumpang yang terdampak untuk memastikan kenyamanan masyarakat selama di bandara.
7: Teman-teman maskapai masih standby untuk melakukan pelayanan di bandara terhadap penumpang yang terdampak ataupun memang ada masyarakat yang ingin melakukan konfirmasi tiket ataupun sekedar menanya terkait dengan kondisi penerbangan itu sendiri. Kemudian premises. Nah, premises ini fasilitas yang memang kita siapkan untuk penumpang pesawat udara dan pesawat itu sendiri, termasuk fasilitas navigasi pendaratan, kemudian seluruh fasilitas yang memang dipergunakan untuk pelayanan penumpang itu saat ini semuanya serviceable.
3: GMPT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Cilikriwut menyatakan, bandara juga melibatkan pemerintah dalam membantu proses menjaga psikologis penumpang agar tetap tenang. Imade Darmawan berharap agar penerbangan bisa kembali normal dan masyarakat bisa melakukan penerbangan sesuai jadwal.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
3: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Sekolah di bawah Kementerian Agama Palangkaraya memperpanjang masa pembelajaran jarak jauh menyusul kualitas udara yang masih belum membaik dan menunjukkan level berbahaya. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
9: Cuaca di Kota Palangkaraya ini semakin hari kelihatannya semakin kurang baik. Nah, jadi oleh karena itu kami tetap menyampaikan kepada madrasah supaya pembelajaran itu tetap dilakukan dengan PJJ.
10: Kondisi kabut asap yang semakin pekat membuat kantor Kementerian Agama Palangkaraya menyerahkan kebijakan pelaksanaan pembelajaran di madrasah kepada masing-masing satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan kualitas udara. Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Palangkaraya, Supiani Haka mengatakan, melihat kondisi cuaca di Palangkaraya yang belum menunjukkan perbaikan, Kemenak tetap meminta madrasah untuk melaksanakan PJJ atau pembelajaran dalam kondisi darurat. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik maupun tenaga pendidik.
9: Untuk pelaksanaan pembelajaran di madrasah itu kami serahkan sepenuhnya dengan madrasah masing-masing. Melihat kondisi cuaca yang ada di Kota Palangkaraya, bagaimana supaya cuaca di Kota Palangkaraya ini semakin hari kelihatannya semakin kurang baik. Nah, jadi oleh karena itu kami tetap menyampaikan kepada madrasah supaya pembelajaran itu tetap dilakukan dengan PJJ atau pembelajaran darurat dulu ya. Sebenarnya yang mengharapkan ya tetap muka penuh ya kami lakukan di musim yang seperti ini. Tapi ya karena keadaan cuaca yang belum membaik, maka oleh karena itu PJJ tetap kami teruskan dulu.
10: Ia menambahkan terkait perpanjangan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, madrasah dapat menyesuaikan pola pembelajaran apabila kondisi cuaca mulai membaik. Pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka terbatas terlebih dahulu, sebelum kembali menerapkan pembelajaran tatap muka secara penuh ketika kondisi udara dinilai sudah aman. Sementara itu, salah seorang pendidik Miss Al-Jihad Anissa Yunia Bekti berharap kondisi kabut asap segera membaik dan hujan turun dengan cukup, sehingga sumber-sumber asap dapat segera teratasi. Seluruh pihak juga dihimbau bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan agar kualitas udara kembali bersih dan sehat.
11: Harapan kami sebagai guru terhadap kondisi asap saat ini yaitu segera membaik ya, atau segera hilang agar udara kembali bersih dan juga sehat. Dan semoga hujan turun dengan cukup, sumber-sumber asap dapat segera teratasi, dan seluruh masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Kami juga berharap kepada semua pihak bersama-sama menjaga lingkungan, tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, serta peduli terhadap kebersihan dan kelestarian alam demi menjaga kesehatan kita bersama. Dan pesan kami guru-guru kepada anak-anak, jagalah kesehatan selama kondisi udara masih kurang baik, kurangi aktivitas di luar ruangan. Jika memang diperlukan, gunakan masker ketika harus keluar rumah, banyak minum air putih, dan segera beristirahat jika merasa kurang sehat. Tetap semangat belajar meskipun keadaan sedang tidak seperti biasanya. Ikuti arahan dari orang tua dan guru, serta jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar.
10: Para guru juga berpesan kepada siswa agar tetap menjaga kesehatan selama kondisi udara belum membaik, mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker apabila harus keluar rumah, serta memperbanyak minum air putih dan beristirahat jika merasa kurang sehat. Edi Suroso melaporkan.
3: Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno mengakui situasi penanganan inflasi di kabupaten ini masih mengalami tantangan multi krisis, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kemarau panjang, krisis air bersih atau asin, antrean SPBU hingga pemadaman listrik berkala. Dikutip dari Antara Kalteng, Wiyanto mengatakan, menghadapi tantangan tersebut diperlukan sinergi dan kebersamaan seluruh elemen tim pengendali inflasi daerah atau TPID. Sebagai bentuk intervensi langsung di lapangan, Pemkab Kapuas telah menyalurkan kurang lebih 4.000 paket sembako di Kecamatan Timpah dan Kecamatan Kapuas Tengah, guna menjaga daya beli masyarakat. Pemkab Kapuas juga menyerahkan petugas damkar BPBD untuk mendistribusikan air bersih ke permukiman warga pada malam hari, serta merelokasi sementara pusat perdagangan pasar ikan dan daging ke Pelabuhan Danau Mare. Langkah ini diambil guna menjamin kelancaran aktivitas ekonomi sembari menyiapkan pembangunan pasar ikan dan dermaga permanen. Pemkab Kapuas juga telah menyetujui dan menginstruksikan penyerapan belanja tidak terduga atau BTT serta pemberian bantuan subsidi transportasi. Selanjutnya, sidak pasar dan distributor juga akan dilaksanakan guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Dan pendengar, kita sampai pada informasi yang terakhir. Di Kalimantan Tengah, Bulog memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas pasokan. Lantas, bagaimana peran Bulog Kalteng sebagai pelaku ekonomi digital untuk mendukung ketahanan pangan serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha pangan? Berikut wawancara reporter Aga Jaya Bijaksana dengan pimpinan wilayah Perum Bulog Kalteng, Erwin Budiana.
12: Baik Pak Pimpinan Wilayah Bulog Kalimantan Tengah Pak Erwin Budiana, Pak ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan Pak ya. Yang pertama mungkin bagaimana peran Bulog Kalteng dalam mendukung perkembangan ekonomi digital di sektor pangan Pak?
13: Ya baik, makasih Mas Aga. Ya alhamdulillah Bulog ya untuk saat ini memang kita sudah melakukan digitalisasi ya atau pengembangan teknologi di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital gitu ya, mulai kita melakukan penyerapan di petani sampai ke persediaan ataupun pengelolaan stok di gudang sampai ke penyaluran, kita tuh semua sudah digitalisasi, jadi sudah semua by system, jadi kita sudah terpantau semua lah, mulai dari pembayarannya juga lewat sistem sampai kita juga menerima bayaran juga lewat sistem semuanya gitu, lewat ya teknologi digital yang memang sudah kita kembangkan.
12: Oke, baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Nah, sejauh mana Bulog memanfaatkan teknologi digital ini dalam pengadaan atau penyaluran komoditas pangan Pak di Kalimantan Tengah begitu?
13: Ya, makasih Mas Aga. Jadi memang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, memang kami secara operasional semua sudah melakukan digitalisasi ya dengan menggunakan teknologi. Mulai dari penyerapan, kami melakukan pengadaan atau penyerapan gabah petani itu semua tercatat by system. Ya, jadi berapa banyak yang kita beli itu semua by system, lalu berapa banyak ataupun nilainya yang harus kita bayar semua pun sudah by system. Begitu juga nanti ketika sudah kami serap, lalu kami lakukan penyimpanan di gudang, lalu kami lakukan perawatan di gudang, itu semua dilakukan sudah semua by system dengan teknologi yang ada. Begitu juga penyaluran, kami sudah terpantau semua dengan sistem, dengan teknologi yang memang kami miliki. Saat ini memang Bulog menggunakan sistemnya, menggunakan ERP ya, Enterprise Resource Planning. Jadi memang alhamdulillah dengan kita menggunakan teknologi digitalisasi ini yang akhirnya memudahkan kita dalam melakukan operasional.
12: Oke, baik Pak. Nah, apakah Bulog Kalimantan Tengah memiliki program atau platform digital yang memudahkan masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau begitu Pak, dijual melalui platform begitu?
13: Oh iya, iya gini. Bulog kan memang tetap ada dua penugasan ya, mulai dari ada dua kegiatan utama, penugasan pemerintah, kedua kegiatan komersial jual yang langsung kepada masyarakat. Nah, memang untuk yang penjualan langsung kepada masyarakat, kita memang belum ada ataupun belum bekerja sama lagi dengan platform marketplace misalnya ya, Shopee, Tokopedia memang belum. Dulu memang sempat, tapi karena memang ada sedikit kendala, akhirnya kami berhentikan dulu. Namun untuk penugasan yang sifatnya diberikan penugasan oleh pemerintah dalam hal ini adalah penyaluran beras SPHP ya, dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, memang Bulog memiliki aplikasi berupa ataupun namanya Klik SPHP. Jadi semua konsumen ataupun pengecer yang mau melakukan transaksi pembelian beras SPHP harus melakukan aplikasi tersebut, Klik SPHP. Jadi harus terdaftar dulu, lalu nanti dia juga bisa langsung melakukan pemesanan di aplikasi tersebut. Gitu. Memang sudah ada untuk penugasan sudah ada.
12: Oke Pak, ini masih digitalisasi Pak. Nah, bagaimana digitalisasi membantu Bulog dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan di Kalimantan Tengah?
13: Iya, alhamdulillah dengan kita bekerja by system ya, dengan menggunakan teknologi tentunya akan lebih memudahkan kita ya. Jadi contoh untuk ketersediaan ataupun stok komoditi yang ada di Bulog, di gudang Bulog, kita selalu mantau dengan menggunakan sistem. Jadi dengan menggunakan sistem itu kan berarti lebih real time ya. Jadi kapan kita memerlukan informasi tersebut, dimanapun kita bisa mengakses itu melalui sistem. Sehingga bisa juga terpantau terkait berapa banyak lagi sebetulnya persediaan yang kita miliki. Sehingga harapannya kalau memang ternyata persediaan yang kita miliki masih mencukupi, alhamdulillah. Tapi ketika memang untuk kebutuhan penyaluran ternyata masih kurang, dengan terpantaunya stok tersebut kan tentu kita bisa mengantisipasi lebih awal. Nah, terkait stabilisasi, tentunya Bulog juga bekerja sama dengan aplikasi lain ya. Dalam hal ini adalah aplikasi SP2KP yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan, di mana aplikasi tersebut juga menginformasikan terkait harga-harga komoditi bahan pangan pokok. Jadi kami pun memantau lewat aplikasi tersebut, lalu kami sinkronkan dengan aplikasi yang ada di Bulog. Contoh misal SP2KP dia menjelaskan harga-harga di pasar kan gitu ya. Ketika memang ada terjadi kenaikan harga, lalu kami sandingkan dengan stok yang ada di gudang kami berdasarkan pemantauan di sistem kami, sehingga langsung bisa kita eksekusi harga naik, lalu stok ternyata yang terpantau masih banyak, alhamdulillah kita bisa langsung melakukan intervensi di pasar dengan ketersediaan yang ada di gudang berdasarkan pengamatan kami di aplikasi yang ada di Bulog.
12: Oke.
13: Okay. Satu masalah untuk aplikasi sistem ataupun teknologi digital ini.
12: Oke, baik, ini pertanyaan terakhir Pak. Mungkin Pak, mungkin harapan Bapak sebagai kepala Bulog dengan adanya ekonomi digital saat ini di Kalimantan Tengah begitu, baik itu bagi Bulog sendiri maupun bagi pemerintah dan juga pelaku usaha itu apa Pak dengan adanya kemudahan ini?
13: Ya, tentunya kan namanya teknologi kan terus berkembang ya Mas Aga. Ya, kami harapannya karena memang aplikasi yang kami miliki ini kan memang terpusat ya. Harapannya semua serba digitalisasi. Kalau tadi kami hanya berupa aplikasi untuk penugasan ya beras SPHP, ya tentunya kami berharap untuk yang sifatnya komersial juga bisa didukung juga teknologi yang bisa berkolaborasi dengan marketplace yang ada gitu, sehingga harapannya masyarakat juga dengan adanya teknologi ini lebih mudah untuk mengakses pangan kan gitu ya, jadi tidak perlu datang jauh-jauh misalnya ke pasar, ke toko ataupun ke Bulog, mereka cukup mengakses lewat teknologi. Lalu mereka udah tunggu aja di rumah, maka barang itu langsung datang. Harapannya seperti itu.
12: Oke, baik, terima kasih Pak Pimpinan Wilayah Bulog Kalimantan Tengah Pak Erwin Budiani atas wawancara, atas waktunya Pak. Semoga bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih Pak.
13: Terima kasih Mas Aga, sukses selalu.

Demikian warta berita Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih bersama saya Reta Virginia di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, berikut kami sampaikan pengumuman berita kehilangan. Berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 15.01.01.02.1.03183 yang terletak di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas 2.000 meter persegi atas nama Rahmat Susyandi. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi di 0813-4901-1359. Demikian pengumuman berita kehilangan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama. Dan tentunya pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena kami akan terus menghadirkan informasi serta berita menarik untuk para pendengar semua. Dan untuk itu pendengar, kami temani petang Anda, maksud kami malam Anda hari ini tentunya dengan lagu-lagu pilihan, dan akan kami hadirkan lagu dari Yotari dengan judul Cara Bahagia. Selamat mendengarkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Eaux, di Prancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia, bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada?

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk Batch 2 Angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional Batch 2 Angkatan Kedua pada Rabu di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi
3: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang.

0: Kasiri berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
2: Duduk kembali.
3: Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPAP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
4: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPAP maupun untuk yang premiumnya.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
5: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
3: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
1: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
8: Keputusan
6: BRI tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
7: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
8: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
7: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
9: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
10: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
9: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan. Mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
11: Pasti yang paling Jovan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
9: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2006 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju keempat negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
2: Bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat.
2: Jadi
3: berlayar lagi, komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan. Disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggaraan kegiatan mandi kelestriannya adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap. Anggar.
6: Kita.
5: Siap. Nyatirin menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra.
7: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
8: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
9: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
8: In all these sectors, we have practical.
10: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
9: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya.
11: Thank you for your attention.

0: informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Herdman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia

0: Jatim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
1: Kami sempat memanggil Luke Ferry pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.

0: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik, dan saya senang dengan itu.
1: It must

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, telah kita ikuti bersama Warta Berita bersama RRI Pro 3. Dan pendengar, sebentar lagi akan kita ikuti mimbar agama Katolik.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, telah kita ikuti mimbar, maksud kami telah kita ikuti warta berita daerah bersama RRI Pro 3, dan saatnya kita mengikuti mimbar agama Katolik. Bersama-sama malam ini akan kita renungkan tema dengan tema hidup yang kekal. Merupakan sebuah permenungan tentang kehidupan iman, pengharapan, dan akan kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk mimbar agama Katolik pada malam hari ini akan disampaikan langsung oleh Pak Victor. Dan silakan kami berikan kesempatannya.
1: Selamat malam Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih. Malam hari ini senang sekali kita dapat berjumpa dan bermenung bersama, dan kita masih berada dalam bulan Kitab Suci Nasional dengan tema utama Yesus Guru yang penuh kuasa, wajah Yesus dalam Injil Matius. Dan malam ini kita masuk ke tema yang keempat, yakni tentang hidup yang kekal. Suatu yang menjadi kerinduan yang paling mendalam dari setiap kita sebagai seorang beriman. Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, kita semua pasti merindukan sesuatu yang tidak berakhir. Kita rindu pada kebahagiaan yang tidak akan pergi, kebahagiaan yang kekal. Kita rindu pada perjumpaan dengan Allah yang tidak pernah terputus. Dan malam ini Yesus Kristus sendiri yang akan memberitahu kita seperti apa jalan menuju kepada hidup yang kekal itu. Jawabannya mungkin mengejutkan kita. Untuk menjawab semua itu, marilah kita bersama-sama membuka hati kita, mengikuti seluruh rangkaian mimbar agama Katolik ini, dan kita bersama-sama menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila Anak Manusia datang ke dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama Dia, Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar akan menjawab, "Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi tumpangan? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Sebaliknya, kepada mereka yang di sebelah kiri, ia berkata, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku. Orang ini akan masuk ke tempat hukuman yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, kita baru saja mendengar bacaan yang sangat menyentuh dan sangat menggugah hati dan juga perasaan kita. Perikop yang baru saja kita dengar ini adalah bagian terakhir dari pengajaran Yesus tentang akhir zaman yang dia sampaikan di Yerusalem menjelang sengsaranya. Ini bukan sekedar penutup khotbah, ini adalah puncak dari seluruh pengajaran Yesus dalam Injil Matius. Dan ini merupakan jawaban terakhir Yesus tentang pertanyaan penting dalam hidup manusia, yakni apa yang sesungguhnya yang menentukan seseorang atau yang menentukan hidup kita setelah kematiannya. Dan jawaban dari Yesus tentu sangat mengejutkan kita. Yesus tidak menyebut seberapa sering kita ke gereja. Dia tidak bertanya seberapa banyak kita menghafal doa-doa. Dia juga tidak menyebutkan jabatan kita dalam organisasi gereja atau seberapa dikenal kita dalam komunitas rohani. Yang dia sebut adalah hal-hal yang sangat konkret dan sangat sederhana. Memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, menyambut orang asing, memberi pakaian kepada mereka yang tidak punya pakaian, menjenguk mereka yang sakit, dan mengunjungi mereka yang ada dalam penjara. Semua hal ini mungkin kelihatan biasa saja, bahkan mungkin terasa terlalu sederhana untuk dijadikan ukuran keselamatan atau kehidupan kekal. Tetapi disinilah, atau hal-hal inilah yang Yesus tetapkan, yang Yesus pilih sebagai standar untuk dapat masuk ke dalam kehidupan kekal. Pertanyaannya, mengapa Yesus memilih hal-hal ini? Dan jawabannya, karena di balik semua tindakan itu tersimpan satu kenyataan yang luar biasa, di mana Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan dengan kata ini, Yesus hadir secara nyata di balik setiap orang yang menderita, setiap orang yang lapar, setiap orang yang sakit tanpa ada yang menemani, setiap orang yang terpinggirkan, dan setiap orang yang tidak pernah diperhitungkan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, ada hal menarik yang perlu kita perhatikan dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Baik kelompok yang menerima pujian maupun kelompok yang menerima hukuman, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi, kedua-duanya terkejut, kaget ketika mendengar Yesus menyampaikan hal-hal sederhana tadi. Kedua kelompok ini bertanya kepada Yesus, Tuhan, mengapa atau kapan kami melihat Engkau? Entah itu lapar, haus, telanjang, kesusahan, sakit, atau di penjara. Dan tidak satu pun dari mereka yang merasa sudah melakukan atau melewatkan sesuatu yang besar tersebut. Hal ini menjadi sangat bermakna. Artinya, orang yang sungguh-sungguh beriman dan mengasihi tidak melakukan kasih itu untuk dicatat atau dihitung. Mereka melakukan kasih kepada semua orang secara wajar, tulus, dan tanpa pamrih. Kasih itu sudah menjadi bagian dari cara hidup mereka setiap hari. Sebaliknya, orang yang lalai pun tidak sadar bahwa mereka sedang mengabaikan Kristus. Mereka tidak hanya tidak peka, tetapi juga tidak tergerak, tidak merespon kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, kita semua sebagai umat beriman yang sudah mendengarkan pengajaran Yesus, kita diajak untuk dapat melakukan, mempraktekkan setiap ajaran ini kepada siapapun yang kita jumpai setiap hari. Gereja Katolik mengajarkan hal-hal yang sangat selaras dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dalam Katekismus Gereja Katolik menyebutkan 7 karya belas kasihan jasmani yang berakar langsung dari Injil Matius bab 25 yang kita dengarkan pada malam hari ini. Yakni memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, memberi tumpangan kepada orang asing, memberi pakaian kepada mereka yang telanjang, menjenguk orang sakit, mengunjungi mereka yang di penjara, dan menguburkan orang yang sudah meninggal. Ini bukan sekedar daftar kegiatan sosial, melainkan ini adalah wajah konkret dari iman yang hidup. Wujud konkret dari iman yang dihidupkan setiap hari. Dan Paus Benediktus ke-16 dalam ensiklik pertamanya, Deus Caritas Est, menegaskan bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama tidak bisa dipisahkan. Karya amal kasih bukan kegiatan tambahan bagi gereja, melainkan kegiatan inti dari perutusan gereja, setara dengan pewartaan sabda dan perayaan sakramen. Ini sesuatu yang luar biasa, bahwa karya amal kasih bukan sekedar kegiatan tambahan, melainkan kegiatan inti yang setara dengan pewartaan sabda dan perayaan sakramen. Dan dikatakan juga bahwa gereja yang tidak berbelas kasihan kepada mereka yang menderita adalah bukan gereja yang utuh. Dan Konsili Vatikan II dalam konstitusi pastoral Gaudium et Spes mengingatkan bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan umat manusia di zaman ini, khususnya mereka yang miskin dan menderita, adalah juga kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Kristus. Dan kita semua sebagai persekutuan gereja dipanggil untuk sungguh-sungguh berbagi hidup dengan mereka yang ada di pinggiran, dengan mereka yang saat ini sedang mengalami kesusahan, sedang membutuhkan harapan, sedang membutuhkan pemulihan dari kecemasan dan kedukaan. Dan dalam konteks kita di Indonesia sebagai umat Katolik, Konferensi Wali Gereja Indonesia melalui berbagai nota pastoral secara konsisten mengajak kita untuk berbela rasa dengan saudara-saudara kita yang miskin, dengan korban bencana alam, kaum difabel, kelompok-kelompok rentan lainnya. Dan gerakan seperti aksi puasa pembangunan APP yang biasanya kita lakukan setiap masa Prapaskah dan pelayanan karitas di berbagai keuskupan merupakan wujud nyata dari penghayatan Injil Matius bab 25 yang baru saja kita dengar ini. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, sehubungan dengan semua hal ini ada sebuah kisah dari sejarah gereja yang sangat pas, sangat cocok untuk menggambarkan inti dari Injil yang kita dengarkan malam hari ini. Kisah tentang seorang pemuda bernama Martinus, yang kemudian kita kenal sebagai Santo Martinus dari Tours. Santo Martinus adalah seorang prajurit muda. Pada suatu hari di musim dingin, dia berjumpa dengan seorang pengemis di depan gerbang kota. Orang itu menggigil kedinginan, hampir tidak berpakaian sama sekali. Martinus tidak memiliki uang untuk diberikan, tetapi dia melihat jubahnya yang tebal yang dia kenakan. Dan tanpa berpikir panjang, dia mengambil pedangnya dan membelah jubah itu menjadi dua bagian, lalu memberikan yang separuhnya kepada pengemis itu. Dan malam harinya, ketika tidur, Martinus bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat Kristus mengenakan separuh jubah yang tadi ia berikan kepada pengemis itu. Dan Kristus berkata kepada para malaikat yang mengelilinginya, "Martinus yang masih menjadi katekumen telah menyelimutiku dengan jubah ini." Martinus terbangun dari tidurnya dengan hati yang berdebar-debar, dan mimpi itu mengubah seluruh hidupnya. Ia akhirnya menerima pembaptisan dan meninggal karir kemiliterannya dan mengabdikan hidupnya untuk Allah dan sesama. Dan ini bukan kisah dongeng, ini adalah kisah nyata, adalah gambaran yang paling hidup dari apa yang Yesus katakan dalam Injil yang kita dengarkan pada malam hari ini. Yesus Kristus benar-benar hadir dalam diri setiap orang yang miskin dan menderita, dan tindakan kasih kita yang sederhana, bahkan seperti Martinus yang membelah jubahnya menjadi dua, bisa menjadi perjumpaan yang nyata dengan Kristus yang hidup. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, marilah kita bertanya sejenak di dalam diri kita masing-masing pada malam hari ini. Di sekitar kita, di lingkungan tempat tinggal kita, tempat kerja, di pasar, di jalan-jalan setiap hari yang kita lewati, ada berapa banyak wajah yang menyembunyikan wajah Kristus? Ada berapa orang lapar, orang kesepian, orang yang sakit tanpa ada yang menemani, orang-orang yang putus asa dan terpenjara dalam kegelapan hidupnya sendiri? Godaan zaman ini adalah menjadi terlalu sibuk dengan urusan rohani secara pribadi. Rajin berdoa, aktif dalam berbagai kelompok gereja, tekun mengikuti seminar rohani, tetapi tanpa sadar kita semua menjadi buta terhadap sesama yang menderita, yang ada tepat di depan mata kita. Dan Injil malam hari ini adalah peringatan yang keras sekaligus juga lembut kepada kita semua, agar kita jangan sampai melewatkan Kristus yang sedang menunggu di balik wajah orang-orang yang menderita itu. Di sisi lain, ada kabar yang sangat menggembirakan dari perikop yang kita dengarkan malam hari ini. Di setiap tindakan kasih yang kita lakukan, sebesar atau sekecil apapun, seterlihat atau setidak terlihat apapun oleh orang lain, tidak ada hal yang luput dari perhatian Allah. Tidak ada yang sia-sia, dan semuanya dicatat oleh Allah. Semuanya dihargai. Karena kita, ketika kita melakukan sesuatu untuk sesama, kita sedang melakukannya untuk Kristus sendiri. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, sebagai penutup dari permenungan kita malam hari ini, kita telah mendengarkan dan memahami bukan hanya dengan kemampuan atau isi kepala kita saja, tetapi mari kita membangun dengan niat hati dan perwujudan yang konkret. Yang pertama, mari kita latih kepekaan hati kita selama minggu ini. Cobalah untuk lebih perhatian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita yang biasanya kita jumpai atau kita lewati begitu saja. Mungkin ada tetangga kita yang sedang sakit yang belum kita jenguk. Mungkin ada orang tua yang sedang kesepian di rumah kita. Mungkin ada rekan kerja yang sedang menanggung beban sendirian. Mari kita lihat mereka, kita dekati mereka, dan di sana ada wajah Kristus yang menunggu kita. Yang kedua, lakukan satu tindakan kasih yang konkret yang mungkin belum kita lakukan selama hidup kita atau selama satu pekan ini. Tidak perlu hal-hal yang besar atau yang spektakuler. Misalnya membawakan makan untuk tetangga yang sedang sakit, menelpon saudara yang mungkin sudah lama tidak kita hubungi, memberi pakaian kepada mereka yang membutuhkan, meluangkan waktu untuk mendengarkan orang yang sedang sedih atau sedang ingin bercerita kepada kita. Dan satu tindakan nyata ini lebih bernilai daripada 1000 niat yang tidak pernah kita wujudkan. Dan yang ketiga, jadikan hidup kekal bukan hanya harapan di masa depan, tetapi motivasi cara hidup kita hari ini. Kalau kita sungguh percaya bahwa ada kehidupan kekal bersama Allah, cara kita memandang waktu, cara kita memandang harta, memandang sesama kita juga pasti akan berubah. Kita tidak akan terlalu sibuk mengejar hal-hal yang sementara sampai melupakan hal yang kekal. Dan yang kekal itu dimulai dari hal yang hal yang kekal itu dimulai dari hal yang paling kecil, yakni kasih kepada sesama yang ada di depan mata kita saat ini. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, Yesus malam ini mengajak kita untuk tidak sedang diam-diam saja, dan Dia tidak mengancam kita, Dia sedang memberi kita peta jalan yang paling jujur dan paling jelas tentang bagaimana kita bisa sampai kepada kehidupan kekal. Jalannya bukan jalan yang hanya ditempuh oleh orang-orang yang istimewa saja, bukan hanya untuk para imam atau biarawan-biarawati, bukan hanya untuk orang yang kaya yang bisa memberi banyak hal, namun jalan menuju kepada kehidupan kekal ini bisa ditempuh oleh siapa saja. Oleh ibu rumah tangga yang sedang merawat anaknya yang sedang sakit dengan penuh kasih. Oleh petani yang dengan jujur berbagi hasil panennya dengan tetangga yang berkekurangan. Oleh anak muda yang mungkin meluangkan waktu untuk menemani orang tua yang sedang kesepian. Dan di sana ada Kristus. Di sana ada pintu menuju kehidupan yang kekal. Dan semoga kita semua dimampukan oleh rahmat Allah untuk melihat wajah Kristus dalam diri sesama yang menderita dan berani meresponnya dengan kasih yang tulus, yang nyata, dan tanpa pamrih. Demikian mimbar agama Katolik malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Victor telah membawakan mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, itulah tadi permenungan dalam mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan tema hidup yang kekal. Semoga apa yang kita dengarkan bersama dapat menjadi pengingat untuk terus menjalani kehidupan iman, kasih, dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Dan pendengar, dengan berakhirnya mimbar agama Katolik pada malam hari ini, berakhir juga jumpa kita dalam Palangkaraya siang hingga malam hari ini. Dan saya Rita Virginia pamit undur diri, dan untuk siaran malam ini Anda akan ditemani oleh rekan kami Olivia Dewi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya kita mengetahui ya bagaimana prediksi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah sepanjang besok hari. Berikut disampaikan perakiran BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
2: Iya, selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Kakak yang bertugas dengan kakak siapa nih malam ini?
2: Dengan Lian malam ini.
1: Oke, Kak Lian, bagaimana kabarnya, sehat ya?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat.
1: Iya, walaupun kita semua harus tetap bertarung dengan kabut asap nih, bagaimana nih prediksi cuaca Kak Lian untuk besok hari di wilayah Kalimantan Tengah, silakan.
2: Iya, baik, terima kasih.
3: Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari, Kamis 24 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari, cuacanya akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Murung Raya yang berpotensi hujan intensitas ringan pada siang hingga sore harinya. Kemudian pada malam hari, hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara hingga tengah, kemudian wilayah Kabupaten Gunung Mas bagian utara, Murung Raya bagian utara, Barito Utara bagian utara, dan Kota Waringin Timur bagian timur. Sedang pada tengah malam, hujan intensitas ringan juga diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Kapuas bagian tengah, Barito Selatan bagian utara, dan Barito Timur bagian utara. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 km per jam. Dan sobat BMKG, perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan, dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Lian Adriani ya, dan tentunya juga menjaga kesehatan adalah hal yang utama ya. Dan pendengar, demikian tadi ya informasi cuaca yang disampaikan perakirawan BMK.

lagi Kota Palangkaraya Lian Adriani. Kita berjumpa kembali ya besok pagi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Di kesempatan malam hari ini, hari ini hari apa nih? Jelas hari ini hari Rabu ya. Iya, hari Rabu ya pendengar, tanggal 23 September 2026. Apa kabar Anda malam hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya, karena sehat itu adalah hal yang utama yang bisa kita jaga ya. Apalagi di tengah kondisi kabut asap, kita tiap hari harus beraktivitas di tengah pekatnya kabut asap yang memang beberapa hari terakhir ini cukup luar biasa ya pendengar, sampai kabur, sampai kuning begitu ya. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat ya, jangan ada yang sakit. Kalaupun mungkin mulai tidak enak badan atau kurang enak badan, segeralah periksakan diri ke dokter, ke puskesmas ataupun ke rumah sakit ya, untuk tentunya minum obat ataupun multivitamin yang diperlukan untuk tubuh kita ya. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Bagi Anda yang sudah menantikan siaran berjaringan malam hari ini, Ruang Rindu Nasional, yang mana Ruang Rindu malam hari ini tamunya istimewa banget nih. Ada Rita Effendy. Wah, siapa nih yang tidak kenal dengan Rita Effendy? Lagunya Januari di Kota Dili, Saling Setia, wah banyak lagi ya. Oke, baik pendengar, kita akan bergabung dengan RRI Jakarta. Bersama kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional.

0: ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Aduh, kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Iya, merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Malam cantik ini, dan ganteng dong, oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya, berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggigit musik. Ada Kak Denny
0: Kaisara.
1: Kaisaria.
0: Oh,
1: seorang dokter juga ya Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang? Hai.
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Tete Rita, apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya. Happy lah, senang, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya gak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh, Teteh. Aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ. Aku nggak diajak.
2: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Beri todong.
2: Part 2 ada Mbak Ita dan
1: iya
2: aku tetap ada.
1: Dong, Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong,
0: lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
0: Tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang duluan komunikasi, Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tuh Mbak udah diajakin sama ke Batam. Ngomporin.
2: Mas Denny mau ikut ah.
1: Ajak-ajak
2: gitu, jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu ya, terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match nggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok?
3: Gen apa ya?
1: Gen Z boleh, gen milenial boleh.
3: Bisa
1: tapi
3: sih,
1: yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Lah kumbah kulana.
3: Bisa gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
0: Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
3: Terserah.
0: Gen-gennya kan. Iya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
2: Iya. Gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada satu lagi
2: yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
1: Judulnya
2: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
2: Biarlah ku simpan dalam hati.
1: Dalam okay. hati itu.
2: Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti, saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories
0: of the Soul.
2: Pokoknya harus datang sih, Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Catat tanggalnya
2: ya. Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari TFND.
2: Iya itu.
1: Ada
2: itu
1: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa dan Beta Riasona. Tak siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya next-nya.
3: Awalnya penonton Baik dulu nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Dedi harus ada.
0: Mas Dedi takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama Candy. Kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Candy.
0: Ini ada
4: kabarnya.
0: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi
1: dan
0: Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, okay, makasih. Barita Candy, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
2: Barita salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Mbak Rita,
1: boleh.
4: Itu nyanyinya sejak usia berapa,
0: okay.
4: dan bayaran awalnya berapa? terus kedua, ada nggak penerusnya, artinya
2: menustarinya
4: anaknya?
0: Nanti disampaikan teh.
1: Nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucunya?
1: Ya, putra-putrinya.
0: Okay.
4: Itu aja, Yudis Mail Santam ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh, silakan Bang Gendi.
4: Ya, okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa,
0: okay.
4: dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam
0: Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
5: Iya. Tanggal berapa itu?
0: Oh, tanggal dan tahunnya ya.
1: Dilisnya mas.
0: Oh siap.
1: Ada lagi
5: belum? Waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Apa itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, ya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah, tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Sama Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
6: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh, sehat.
6: Keluarga ceritanya.
0: Oke.
6: Okay. Ya, nanti akan saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari di Kota Dili ya.
6: Ya, apakah cerita sudah ke Dili gitu ya, karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
6: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga.
0: Salaria.
6: Iya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
1: Oh, ya, boleh nanti akan
6: dijawab. Iya, apakah siap. Memang bisa apa namanya? Bernyanyi juga gitu kan.
0: Siap. Pastinya.
6: Sakit gitu ya.
0: Terima kasih.
6: Memang sisi lain dari dokternya seperti itu ya. Jadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mungkin bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
0: Amin, mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
0: Boleh, silakan.
6: Pak Benicio dari Manado.
0: Oke.
6: Ada juga Ibu Rida, Pak Widi Ritake, dan semua saya rangkul salamnya tanpa terkecuali. Dari teman saya Merauke, dan buat Pak Ita bersama Yudi, terima kasih.
1: Oke, okay, ayo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah, kita kembali ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam, Mbak Haryanti.
7: Selamat malam.
0: Malam, silakan dengan Teh Rita.
7: Yudi ya?
0: Iya. Iya.
7: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
0: Amin, alhamdulillah
7: Mbak
0: baik.
7: Juga pripot kabare,
1: iya, Mbak alhamdulillah Ipa. Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Siap, terima kasih.
7: Ke Teteh
1: Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi. Ya.
7: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengarnya wah, itu awet.
0: Awet ya.
7: Cantiknya juga awet.
0: Siap.
7: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa, dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
0: Okay.
7: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
0: Oke. Okay.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
7: Dokter Dokter Denny juga ya.
0: Siap, Dokter Denny ya, salam siap, katanya.
3: Ya, salam kembali, salam kenal.
7: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Saya semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar, dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
7: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, bernama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat banget ya saya.
0: Silakan Pak Ahmad.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Halo Teteh Rita.
0: Halo Teteh Rita.
8: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
8: Sehat, Pak sehat, dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Siap.
3: Hidup Indonesia.
8: Alhamdulillah, wasyukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
0: Oke. Okay.
8: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
0: Siap,
8: gitu ya,
0: ditungguin ya.
8: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
0: Silakan tiga orang.
8: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
0: siap.
8: Malam ini lagi bertugas.
0: Oke.
8: Okay. Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banget.
0: Oke, Teteh, kita jawab satu-satu ya.
1: Teteh.
0: Nah, ini oke, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
1: silakan
0: Teh.
2: Yang nyanyi dibayar. itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
0: Ah, oh, oke.
2: Okay. Berapa ya? Yeah. Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
0: Eh, berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
1: Gadis itu kecil. Tahun berapa,
0: Mbak? Gadis kecil.
2: Gadis kecil itu masih SMP.
0: SMP apa SD tuh, Teh? SMP ya udah.
2: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
1: Oh, oh, berarti okay. remaja.
0: Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
1: Ikut lomba ya, Mbak Rita ya.
2: Lomba anak-anak di Bandung, terus juara 1, terus dari situ ya ikutan terus jadinya.
0: Oh, siap.
1: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
0: Macan Festival. Loreng enggak macannya?
2: Juga.
0: Teh,
1: enggak dong, Mbak Rita.
0: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita ya, Effendi
1: putra-putri,
0: ini?
1: Putra-putri, gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
2: Cuman satu, solo karir, putri.
1: Ikutan tapi jadi dia penyanyi?
2: Dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi kayaknya enggak deh. Dia
1: mungkin sebagai hobi aja.
2: Hobi aja, iya, dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah, jadi dia iya. Emang... fokus ke sekolah.
1: Betul. Ah, okay. Siap, sama kayak anakku, Mas.
0: Oh ya?
2: Iya.
0: Ada Albert.
2: Iya tuh anaknya Mbak Ita juga ya sama.
1: Iya sama.
0: Gak mau
1: hobi.
0: Nyanyi.
1: Iya, gak mau jadi musisi.
0: Gitu ya.
1: Maunya ya karir sendiri.
0: Karir sendiri. Oke.
2: Okay. Betul.
1: Tuh.
0: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat nggak sih Teh?
2: Aduh.
1: Tahun berapa Teh? Tahun berapa?
2: 96 ya kan ya, kalau nggak salah. Kalau tanggalnya nggak tahu, lupa.
1: Ya pasti lupa lah.
0: Iyalah.
1: Yang pasti 96 ya, oke.
0: Oke. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi lawas?
1: Bisa terjun.
0: Karena memang orang lawas kayaknya.
1: Dunia seni ini.
2: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den. Mas Den.
0: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
1: iya
3: gimana?
1: Iya dong, jujur.
0: Jujurlah padaku.
3: Bila
1: lagi cinta.
3: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
0: Oke.
3: Nah, saya waktu TK PSD tuh ya, waktu itu sih itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengar.
2: Oh, jadi maksudnya gue tua banget.
3: Enggak. Gitu, Mbak.
2: Halo.
3: Kalau
2: aku dengar ini
3: kalau enggak salah Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
1: Teh Rita 90.
3: Nah, 90-an itu saya tuh kalau enggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
2: Iya, artinya ya itu tetap tadi sama gue tua.
3: Enggak.
1: Enggak terima.
2: Kabur.
1: Dia akan
3: terus
1: lawan.
3: Kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
1: Iya, betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Nah, ya, itu tuh paling
1: keren
3: banget ya.
1: Selamat Jalan
3: ya.
1: Kekasih.
3: Nah, Selamat Jalan Kekasih.
2: Selamat Jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
3: Yang baru. Iya. Yang ketuker itu yang
1: jangan ketuker dok.
3: Nah, Selamat Jalan Kekasih. Nah, itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
0: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya Teh.
3: Udahlah. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik saya dari dulu memang senang musik.
1: Senang musik.
3: Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya? Diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan. Dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zamannya dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah Bapak waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan?
0: Oke.
3: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan? Lo kok bisa gitu? Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya nggak jauh-jauh dari musik.
0: Oh baik, siap.
3: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran?
0: Oh iya dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
1: Silakan dijawab, Teteh.
2: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
1: masih konflik ya, itu
2: konflik ya,
1: daerah konflik betul.
2: Jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu. Oh boleh, karena mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuannya, jangan dua perempuan. Nah gimana penyanyinya perempuan gitu ya. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
1: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
2: Akhirnya di Anyer.
1: Di Anyer ya. Nuansanya demikian rupa seperti soalnya.
2: Tadinya emang mau ke Dili itu, makanya kesana dulu kan tim yang apa bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata nggak boleh bawa perempuan, tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
1: Perempuan ya. Ya.
0: Oh, oke.
2: Okay. jadi aku belum ke Dili akhirnya.
0: Oh tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
2: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
1: Emang.
2: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita. Jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
0: Oke. Nah,
2: jadi dari situ sih triggernya.
0: Dari kelas 3 SD itu ya.
2: Ya itu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah. Waduh,
1: asik juga, enak terus. Juga ya jadi penyanyi ya Teteh ya.
0: Masa sih? Sampai penyanyi ya. Tak?
1: Enaknya Mbak Ita ya. Lewat dikulangi. Iya ya Teh.
0: Oke. Nah pertanyaan lain, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps?
1: Ya kolaborasi
0: dan
1: Teteh.
0: Kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
1: Genzi atau yang lain?
2: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
1: Oh iya, Nita ya, tadi ya.
0: Nita tadi.
2: Iya.
0: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
1: Orang tuanya, mungkin dari orang tua.
0: Tadi kakeknya
1: Rita,
0: atau nenek atau orang papa mamanya.
2: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa mama, papa tuh dulu punya grup keroncong. Tapi papa nggak main, papa nggak main. Papa cuman punya grupnya, ya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih nggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Gitu, emang senang nyanyi semuanya gitu.
0: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
2: Selamat jalan Kosasi. Nah,
0: ya. Kosasi.
1: Itu yang hey. Benar ya itu. Jalan Kosasi. Hey, yang merasa punya nama Kosasi.
2: Ya, ayo ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter Jin.
0: Adakah yang namanya Kosasi? Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini ya, ya, apa ya. Namanya?
1: Penulis lagu
0: Brahma Kumbara. Satria. Brahma Kumbara. Iya wes, Teteh pokoknya nanti kita
2: guys,
0: apa?
2: Tanggal
0: 31
2: ya guys,
0: tanggal 31 ya. Nonton Rita Effendi nyanyi ya.
1: Nanti akan diomongkan lagi.
0: Siap. Okay, ini Teteh. Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Okay, Teh nanti kita lanjutin, kita break. Dengerin
1: lagu
0: Saling
1: lagu.
0: Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989.
1: Wow.
0: Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita sapa-sapa dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikana, dan Yogyakarta.
0: Oke, yang mau telpon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Oke, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget, ya iyalah dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya nggak hanya Terita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati Ratu CB, Purwasi, Rati Purwasi,
1: Yana Yul,
0: Yana, siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah enam orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu Teteh?
0: Nah,
1: di konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dr. Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dr. Denny Solaria.
1: Oke, okay, pastinya. Enak
2: tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: ya, kah? Yang hitsnya.
0: Ya iyalah pastinya.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada
1: juga.
2: Single
1: Selamat
2: baru
1: jalan
2: aku
1: kekasih.
2: Juga.
1: Selamat tinggal okay. Kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal, nggak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya. Selamat
0: tinggal.
1: Selamat oh, nggak pakai kekasih.
0: Okay. Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
1: Siap.
0: Oke, okay, ini.
2: Yuk.
0: Iya.
1: Mbak Ita mau diputer? Mau diputer lagu single barunya?
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat malam.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam gemeri, Mbak Ita Purnawasari, jadi ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
0: Teh Rita Effendy katanya dipanggil. Ya gak apa-apa Teh Rita gak denger.
3: Gak denger ya.
1: Gak apa-apa nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Teh Rita ya.
0: Damang ya Teh Rita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
1: Dokter Denny.
4: Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Selamat kenal. Iya.
3: Salam kenal kembali ya dok, juga yeah. Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, okay, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita, yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu saat, apa Januari di Kota Dili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa gitu
1: karya
0: ya?
1: Siapa? Oke, okay, ditunggu
0: ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu. Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan MD. Untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
3: Nah, untuk Dokter Denny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Okay. Siap.
3: Itu nanti. Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, boleh ke situ.
0: Enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Nanti ru. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
0: Oke, Teteh. Siap.
4: Jangan lupa nonton ya, Teteh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya Teh.
3: Yang pertama, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya sama namanya Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Iya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke, okay, siap.
3: Kalau gitu dari Tete cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Hatur nuhun
0: juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Tete, Tete Rita ya. Tete, kumaha damang, Tete.
0: Tete, kumaha damang, Tete. Katanya. Iya silakan.
5: Oke langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih pertanyaan pertama bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter, kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu ada ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap Bang, nanti dijawab.
5: Kita mau menjawab dulu Mas Yudi ya.
1: Oke Bang Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Hotel Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
6: Bang Ori. Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bersama Bang Yudi dan Bang Denny.
0: Oh iya benar banget. Silakan silakan apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
1: Iya
6: oh, ya,
1: langsung Bang. Dong.
6: Bagaimana Rita Effendy dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Ya?
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Effendy dan
1: Bung Deni, Mas Deni.
6: Bang Deni. Mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini.
7: Siap.
6: Menunggu menggelarkan konsernya.
7: Iya. dimengerti dan dicatat.
6: Boleh kirim salam.
7: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
7: Siap. Oke.
6: Terima kasih banyak.
7: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Pita Sandy.
7: Oke.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
8: Halo, selamat malam Bang Mas Yudi, Mbak Ita.
7: Siap.
8: Ya, selamat malam Mas Patang.
7: Denny.
8: Baca Bang Mas Denny.
7: Iya betul, ya. Sama Teh Rita Effendi.
8: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
7: Oke.
8: Wajahnya.
7: Siap.
8: Bang Yudi. Langsung kena Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
7: Ada gaji atau cuannya ya.
8: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih, itu saja Mas Yudi.
7: Oke, siap, Bisa. Ditunggu ya.
8: Iya, salam Yudi.
1: Siap,
8: jadi
1: siap.
8: Untuk Bung Bilijo, selamat malam.
7: Siap.
8: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
7: Oke.
8: Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
7: Oh, siap.
8: Terima kasih, terima kasih. Selamat malam.
7: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita.
1: Mbak Rita.
2: Iya.
7: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana?
2: Khusus buat aku.
7: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, Mas.

0: Ada yang hits gak enak.
1: Iya kan, selera tuh.
0: Selera ya. Oke, siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan ya, buat Dokter Denny. Biasa. Lagu-lagunya Rita Effendy yang disuka apa aja?
2: Iya. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar kemarin ya. Kasih Selamat Tinggal.
0: Terus okay,
2: yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat jalan kekasih.
2: Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
2: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya, iya, nah, iya.
0: Siap.
2: Oh, ya,
0: siap.
2: Itu favoritnya.
0: Favoritnya siap. Ya. Oke.
1: Okay. Pertanyaannya sudah habis.
0: Ma, masih banyak.
2: Oh, kirain udah habis.
0: Ada Bung Benijo. Oke, okay. Tanggapan dari Terita Effendy melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
3: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus sih anak-anak sekarang ya.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
3: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Mm-hmm. Nggak tahu.
1: Ya, memang kan, beda dengan generasi kita dulu.
3: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam.
1: Betul, betul.
3: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih.
1: Oh, jauh lebih mudah ya, Teteh ya, dibanding zaman kita dulu.
3: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
3: Sampai darah penghabisan.
1: Betul lah, perjuangan kita nggak main-main ya Teteh ya.
3: Iya betul.
0: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendy dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik?
1: Memus,
0: silakan.
3: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
2: Awalnya enggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan enggak sengaja.
2: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
0: Oh, oke. Okay. Nah,
2: kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian habis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana oh iya bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Nah, gitu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal kayaknya. Oh oke.
1: Okay. Awalnya dari situ.
2: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan? Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain.
1: Jadilah
2: konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Full gitu. Pertama.
2: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita. Kenal sama Terita.
0: Oke, okay, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada ya, nanti kita kasih Teh.
2: Boleh boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
2: Ya, adalah rezeki.
1: Oh, ya, pasti ada.
2: Ya, pasti ada, tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
2: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Disyukuri. Ya, oke. Okay. Ini Bang Leman nanya selain nyanyi apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendy ini?
1: Rita.
0: Melukis barangkali ya Teh.
3: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Tidur. Barita, aku setuju tidur.
0: Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
1: Ngurus anak ya.
3: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
3: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Miss Yudi.
0: Iya, mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia? mulia loh.

0: dong.
1: Betul. Oke, okay, kita ke Palembang ada Oma Ana di sana.
2: Selamat malam Oma Ana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma Ana.
3: Selamat hari. Ismail alias Koko.
1: Ngomong-ngomong, iya. Ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Oma.
2: Sehat semua, Oma.
3: Barita sehat.
1: Barita sehat.
2: Ya. Oma, silakan ya. Yang mau disampaikan.
1: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya. Ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
1: Iya, betul.
3: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
2: Dokter cintaku. Teret.
3: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di kesehatan gitu ya?
1: Oke. Ditunggu ya.
3: Terus jawabannya. Menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
1: Oke, jadi siap.
3: Kita makan obat gitu ya.
1: Betul.
3: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
1: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
3: Jadi Oma Ana gak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
1: Siap.
3: Belum dong Mas Yudi.
1: Oh iya.
3: Teh
1: Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
3: Untuk Teteh Rita, Assalamualaikum Teteh.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya. Mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya. Dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan.
2: Oh,
3: zaman now gitu.
1: Siap.
3: Ayo aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
1: Masih.
2: Nah, ini mau bikin konser, mau ada konser.
3: Wah,
2: Oma.
3: Iya. Waduh, semoga sukses deh Tete ya.
2: Siap.
3: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong kesehatan rakyat ya dong.
1: Oke, siap.
3: Boleh dong kirim salam dong, Mas Yudi.
1: Silakan.
3: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
4: Selamat malam Tete, Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail.
2: Okay.
4: Kita Purnoma Sari, salam sehat.
2: Salam sehat juga Pak Ahmad.
4: Iya, alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di Ibu Kota Nusantara, di tempatku.
2: Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan bagian pertama. Iya, pasti dong. Dipastikan.
4: Saya Teh Rita. Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
1: Okay.
4: Berpisah.
1: Itu Selamat Jalan Kekasih.
2: Pak Ahmad.
4: Ya, berpisah denganmu.
1: Okay.
4: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Tete Rita.
1: Siap.
4: Ya, itu yang terkenang, ya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi.
1: Betul.
4: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah cerita.
1: Oh, iya, nanti direncanakan ya.
4: Iya, buat
2: promotornya
4: juga sama Mbak Ita Purnama juga.
1: Oke, ya, siap.
4: Salam sehat, maju terus.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Terita, kita break dulu ya.
2: Dengerin lagu
1: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan teleponnya di line studio ya di
2: 021 344 0696 atau 021 344 4.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi. Di mana Nita
1: Tadi itu singkatan dari
0: ya.
1: Nita
0: Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana. Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni ini di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips.
0: Oke. Teteh, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oke, mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oke, siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
0: Siap.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dedi juga Pak. Saya saking gila kedua-duanya saya favoritkan di hati, tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Rita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Iya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara
1: Dede
3: Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Siap.
3: Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya. Bung Dokter juga.
3: Siap. Kalau kita kan nggak boleh tidak hadir. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan.
1: Silakan Pak Atong.
3: Iya, salamnya buat. Buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru pandai menulis. Jadi buat Hernandanya, buat Akang Dwiki Darmawan. Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang. Pak Hanafi, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak PT Rita dan ini Pak Ita uang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adika Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk napit telepon ini. Ya dan mirip Adika Fadi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini Nabi mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemenin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke PT Rita Effendi. Ini lagu. PT Rita tahu lagu Sama Jan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau di apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patungnya maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, terus mau nanya lagi Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga
1: buat silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, terus Jenny Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak. Mbak kita Punawatari, Bang Yudi dan Teteh Rita. Selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Didi Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada, sekedar sama namanya Effendi.
5: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh di Ciamis, katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
5: Tapi aku sendiri kan enggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya, saudara.
5: Katanya gitu, okay. Tapi bukan adiknya.
0: Bukan. Iya.
1: Oke, Teteh.
0: Pada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh. Kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya.
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Tete dulu dong.
1: Oke, oke.
5: Okay. Itu udah dijawab sama Mbak Ita.
0: Nah. Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
6: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi. Itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah tuh.
6: Musik dijawab. Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
6: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh, begitu ya.
6: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
6: Jadi
0: biasanya
6: biasa seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
2: Ya.
0: Yeah. Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa?
1: Artinya,
0: iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya. Oke, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat, Teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
5: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong.
0: Di WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya, Teh ya.
5: Iya.
1: Oke, Teh.
0: Oke. Siap.
1: Siap ya, Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya, Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya, Teteh?
0: Ayo.
5: Lupa.
0: Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, sayang.
5: Iya, iya, iya.
0: Iya, silakan.
5: Iya,
0: lupa sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya kan.
5: Aku lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Ya udah, donat melayang. Yeah. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fattah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
5: Lagi.
0: Ayo siapa Teteh?
1: Teh ayo dong Teh.
0: Masa enggak tahu sih?
5: Mas Yudi tadi enggak ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
5: Lupa.
0: Jangan Mas dilepaskan itu. Sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
5: Lupa lagunya gimana? Lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fattah ingat?
5: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy Dekocan.
1: Daddy Dekocan. Daddy Dekocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
1: ini kenal baik
0: sih.
1: Banget. Rita
0: lagunya apa ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
5: Album apa? Album Telah Terbiasa.
0: Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
5: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Nah, tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan
1: Teh.
0: Lagi.
5: Cintaku kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
5: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yovi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan lo di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
5: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Makanya.
5: Iya, aku lupa, enggak tahu ah.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Lo ya nah,
0: itu bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
5: cinta.
1: Teteh enggak, salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa? Lagunya?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
5: Awalap.
0: Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Ya donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
5: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Nur Bersaudara.
5: Ya kan aku di itu diselipin.
1: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
5: Aku ingetnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
5: Ember.
0: Jadi ya, nama trionya adalah Nes. Bener gak sih?
5: Aduh. Gak tahu.
0: Ya udah.
5: Ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin Teh.
0: Marahin.
5: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya gak diambil.
0: Supaya ember. Oke baik kalau okay. Begitu Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
5: Satupun terjawab.
1: Tidak ada satupun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Yaudah, kita dengerin lagu Sesuatu yang Indah ya. Flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendi dan Unang
0: Abdul Fattah.
5: Siap. Okay.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
0: yang sudah
1: ya.
0: Ini, Mas.
1: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan, silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
1: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Terita. Mas Denny. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena okay. Karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada okay. yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
0: Nah,
3: ya kan?
0: Mungkin gini,
3: bener
0: Mas Denny. Bener, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
1: Siap, nah, siap. Itu bisa. Dari Lara Purnamasari. Adanya Baika.
0: Asik, ada yang namanya sama.
1: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
0: dari
1: Nasional.
0: Dari Sandra di Aceh.
1: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses. Selalu semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
0: Ini ada single
2: itu
0: terbarunya.
2: Tadi kita putar. Selamat tinggal baru. Selamat tinggal.
0: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
1: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita. Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoi, Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Terima kasih.
1: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
0: Keren-keren dan cinta banget.
1: Betul.
0: Pokoknya
1: betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
0: loh.
1: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
1: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
0: Kak Venus.
1: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
0: Sambil
1: nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
0: Oke, oke, oke. Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
1: bisa
0: nih.
1: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
0: Makasih Kak Venus, sampai
1: kemudian
0: jumpa.
1: Apa nih Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
0: Yep.
1: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang dan Mbak Rita Ismail di area di Pro 1 Padang serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Siap.
1: Pak Hanafi di Padang. Oh, tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Enggak bisa masuk karena memang
0: WhatsApp call-nya
1: kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
1: Malam Brandy.
4: Selamat malam, masih di Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
1: Siap. Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
1: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
1: Sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
1: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Marita ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
0: Ya.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Bang Brandy di Bogor.
1: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi.
0: Iya.
1: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
1: bisa
3: kota.
1: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Kayaknya ada fans berat ya. Iya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
0: konser
1: Memory
0: of the Soul,
1: of the Show
0: bisa di
1: Volume 1 di mana akun media sosialnya?
0: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia
0: di Instagram.
1: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
0: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain.
1: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ, untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
1: Oke. Okay. Baiklah kalau begitu.
0: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi,
1: Dian,
0: kemudian
1: Dian
0: Piscesa, Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
1: Ya. Oke, okay,
2: datang.
0: Siap mendukung.
1: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya. Udah kayak kernet.
0: Sayang anak.
1: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
0: Terima kasih banyak,
1: Teh.
0: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
0: Oh iya, Nick.
1: Oh, terima kasih. Hai, Nick.
0: Terima kasih
1: ya, kapan ketemu kita, Nick?
0: Nick mau datang kan ke Jakarta?
1: Insya Allah.
0: Kita jumpa di darat.
2: Oke. Kita jumpa.
1: Kita jumpa ya.
0: Sayang.
2: I miss you.
0: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
1: Ya gak apa-apa.
2: Mas Denny, makasih.
1: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
0: Iya.
2: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
0: sudah di penghujung
1: kali ya. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai ketemu Rabu depan.

0: 22 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian tadi pendengar, baru saja kita ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional ya, yang akan kembali menjumpai Anda di setiap hari Rabu ya, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan baiklah pendengar ya, pukul 22 waktu Indonesia Barat, saatnya kita beralih ke program berikutnya.

Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan

Sebuah berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada Eni Agustati. Eni Agustati sebagai turut tergugat satu di mana saja berada. Isi panggilan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dalam perkara perdata nomor 200/PDT.G/2026 Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 6 September 2026. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Yeni Kambang sebagai penggugat melawan Wahono SH sebagai tergugat, Eni Agustati sebagai turut tergugat satu, kantor BPN Kota Palangkaraya sebagai turut penggugat dua.

Ya, benar seperti lagu dari Club Project ya, Gerimis. Rasanya kita memang sedang benar-benar merindukan gerimis ya, karena di tengah musim kemarau ya, pendengar, seperti sekarang dan tentunya ketika kabut asap juga masih menyelimuti dan udara kita juga terasa begitu kering. Hujan kecil pun rasanya menjadi sesuatu yang sangat kita nantikan ya. Ya, kalaupun hujan belum nampak malam ini ya, semoga saja doa dan harapan kita segera dijawab ya. Semoga langit Kalimantan Tengah, langit Kota Palangkaraya segera menurunkan gerimisnya, membasahi tanah, membantu meredakan asap dan membuat udara yang kita hirup juga menjadi lebih segar ya. Dan tentunya pendengar, sambil menunggu gerimis itu datang, tetap jaga kesehatan Anda ya. Kurangi aktivitas Anda di luar ruangan bila kondisi udara kurang baik. Dan jangan lupa gunakan masker. Semoga malam ini membawa kesejukan ya tentunya bagi kita semua. Kita tinggalkan pendengar Kelab Project dengan gerimis ya. Masih di Pro 1 RRI Palangkaraya. Di kesempatan malam hari ini, sebuah lagu kembali kami hadirkan, kali ini dari Dian Piscesa.

0: sebuah sekolah menengah di sudut kota yang sedang tumbuh menuju cita-cita Indonesia Emas 2045, hidup tiga sahabat. Mereka tumbuh dengan harapan besar, mimpi yang tinggi, dan semangat yang menyala. Di antara mereka ada Raka, murid berprestasi dengan cita-cita menjadi arsitek. Ada Alia, gadis yang selalu peduli, dan Bima yang entah sejak kapan mulai membawa pengaruh gelap.
1: Raka, tugas proposal arsitektur kamu keren banget. Aku yakin kamu bisa masuk universitas impianmu nanti.
2: Amin, semoga ya. Tapi belakangan aku capek banget, tidur gak nyenyak, pikiran juga kayak penuh terus nih.
3: Heh, kalian serius amat hidupnya. Santai aja kali, Rak. Kalau butuh biar otak rileks, aku punya barang yang bisa bantu.
1: Bima, jangan mulai lagi. Kita kan udah pernah bahas ini.
3: Ah, Alia, gebetanmu ini cuma lagi stres. Semua orang tuh butuh pelarian. Lagian cuma sedikit kok buat tenaga dan juga fokus.
2: Cuma sedikit ya.
1: Raka, jangan dengerin dia.
3: Iya, Rak, cuma dikit aja. Gak akan bikin kamu kecanduan. Aku juga gak maksa kok. Tapi kalau kamu mau perform yang maksimal, ya kamu tahulah ya. Ini buat jaga-jaga aja.
2: Bima, aku gak yakin, bro.
1: Raka, tolong jangan buat keputusan yang akan kamu sesali. Kamu itu pinter. Kamu bisa cari cara lain buat ngatasin stres.
3: Pintar, pintar tapi hampir tumbang sendiri. Lihat tuh matamu, Rak, kayak kurang tidur seminggu. Daripada kamu gagal audisi masuk universitas cuma gara-gara gak kuat tekanan, mending coba cara cepat, ya kan?
2: Aku cuma gak mau ngecewain orang tua aku.
1: Kamu gak harus sempurna, apalagi sampai nyakitin diri sendiri. Aku sama guru-guru pasti bisa bantu pikirin cara. Kita jalanin bareng, Rak.

0: dalam hati Raka. Yang satu berkata bertahan, yang lain menawarkan jalan pintas. Dan seringkali jalan yang paling cepat justru yang paling berbahaya.
1: Ya sudah, terserah kamu. Tapi jangan salahin aku kalau nanti kamu ketinggalan.

0: Raka, kamu masih pegang barang itu?
1: Iya nih, aku gak tahu harus gimana, Li.
2: Begitulah, sebuah pilihan kecil bisa menjadi awal dari perjalanan panjang. Apakah Raka akan kuat menolak, atau justru semakin tenggelam?

0: Raka tampak berubah. Matanya sayu, tubuhnya lelah, suaranya bergetar, dan pikirannya tak lagi setajam dulu.
1: Raka, kamu belum masuk sekolah 3 hari. Aku khawatir.
2: Aku cuma butuh istirahat.
1: Kamu? Udah pakai barang itu lagi kan?
2: Awalnya aku cuma buat bantu fokus, tapi ternyata aku gak bisa berhenti.
3: Raka, ayo keluar bentar. Aku bawa yang baru. Yang ini lebih mantep loh.
1: Bima, kamu lihat sendiri Raka jadi kayak gini. Kenapa sih kamu gak berhenti?
3: Hidup ini keras, Alia. Kita cuma bantu diri kita sendiri.

0: memang keras, tapi narkoba bukan pertolongan. Itu jerat, dan jerat sedang menutup. Hari itu tubuh Raka melemah. Nafasnya pendek, seluruh masa depan yang ia bangun perlahan beruntuh.
1: Raka! Raka! Jawab aku! Kau pingsan lagi? Raka!
2: Alia, cita-cita itu rasanya jauh sekali sekarang.
1: Tidak, Raka. Kamu masih bisa bangkit. Aku akan bantu kamu. Ya, kita ke rehabilitasi. Kamu gak sendirian kok.
3: Gua gak pernah mau kamu jadi begini.
0: Dan pada saat itulah Bima melihat kenyataan. Ia bukan hanya memberi barang, ia telah mengambil masa depan sahabat.

0: Terima kasih. Aku hampir kehilangan semuanya. Tapi aku sadar sekarang, masa depan bukan hanya untuk diri sendiri. Aku ingin ikut membangun Indonesia di 2045 nanti dengan keadaan yang lebih baik pastinya.
1: Itu baru Raka yang aku kenal.

Generasi muda adalah penentu masa depan bangsa. Narkoba bukan hanya menghancurkan tubuh, tetapi merampas mimpi dan cita-cita. Pilihan ada di tangan kita. Jaga diri, jaga teman, jaga masa depan. Katakan pada dunia, katakan tidak pada narkoba. Demi Indonesia Emas 2045.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi ya pendengar. Kami akan menyampaikan laporan situasi perkembangan dukungan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya. Mengusung moto siap selamatkan nyawa dan quick action, satu jiwa, satu rasa. Kantor SAR Palangkaraya, Pos SAR Sampit dan Pos SAR Pangkalan Bun terus bersiaga penuh. Di Kantor SAR Palangkaraya, kesiapan personil dipastikan melalui pemeriksaan kesehatan ringan atau TTV oleh tim kesehatan. Pembagian masker dan vitamin bagi personil piket karhutla serta briefing dan pengecekan peralatan sebelum pelaksanaan tugas. Selain kesiapsiagaan personil, tim juga melaksanakan penanganan pemadaman kebakaran hutan secara langsung di Geobos, maksud kami di Jalan Geobos 21 Kota Palangkaraya. Sementara itu, Pos SAR Sampit melaksanakan briefing, pengecekan peralatan dan pembagian tugas di Pos SAR Sampit. Dilanjutkan penanganan pemadaman karhutla di Jalan Cilikriwut, Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Di Pos SAR Pangkalan Bun, usai melaksanakan briefing, pengecekan peralatan dan pembagian tugas di Pos SAR Pangkalan Bun, tim bergerak memadamkan kebakaran hutan di Jalan Lintas Pangkalan Bun Kolam kilometer 13 Mandawai Seberang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Mengenai status perkembangan, penanganan berfokus pada tiga pilar utama, yakni penanganan, monitoring, dan kesiapsiagaan. Kantor SAR Palangkaraya siaga mobile dan melakukan pemadaman langsung di Jalan Geobos 21. Pos SAR Sampit dan Pos SAR Pangkalan Bun fokus pemadaman langsung di Jalan Cilikriwut, Baamang Hulu, Kota Waringin Timur, dan kawasan lintas Pangkalan Bun Kolam kilometer 13 Mandawai Seberang, Kota Waringin Barat. Serta seluruh unsur SAR melaksanakan koordinasi melalui briefing, pembagian tugas dan pengecekan peralatan bersama BPBD setempat. Pemantauan dan kesiapsiagaan tetap dilanjutkan terhadap perkembangan titik api serta potensi meluasnya karhutla yang dapat menimbulkan kondisi membahayakan jiwa manusia. Dan pendengar, sebagai kesimpulan, dukungan Basarnas di Kalimantan Tengah berlangsung secara aktif melalui tiga lapis respon. Ritnis, briefing kesehatan personil dan pengecekan peralatan, respon termasuk di dalamnya siaga mobile dan pemadaman lapangan serta life safety. Kesiapan pengerahan SAR apabila karhutla berkembang menjadi ancaman terhadap manusia. Pos SAR Sampit dan Pos SAR Pangkalan Bun telah melaksanakan penanganan langsung di lapangan. Sementara Kantor SAR Palangkaraya mempertahankan kesiapsiagaan dan mobile respon pada wilayah rawan. Dan pendengar, apabila Anda membutuhkan bantuan darurat SAR atau ingin memperbaharui informasi, silakan hubungi Emergency Call Basarnas di nomor 115. Kami ulangi, 115, layanan WhatsApp di 0811-520-9115, serta ikuti akun media sosial resmi Instagram dan Facebook di @kantorsar_palangkaraya. Baik, pendengar, bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, karena informasi dan inspirasi, kami akan terus menghadirkan pembaruan informasi terkini terkait perkembangan siaga karhutla dari Basarnas secara berkala untuk Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Lagu dari Ica, Cuma Kamu ya. Lagu lama tapi masih sangat enak kita dengarkan ya di kesempatan malam hari ini, sembari menemani waktu istirahat Anda ataupun juga waktu Anda malam hari ini mungkin masih disibukkan dengan aktivitas juga ya. Dan tentunya juga para relawan kita yang saat ini sedang berjuang, berjibaku tentunya memadamkan api akibat kebakaran hutan dan lahan ya, yang mungkin masih tetap berjaga di kesempatan malam hari ini ya. Ada yang mungkin juga sedang beristirahat, apapun itu kesibukannya, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan ya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, masih dengan sajian lagu-lagu pilihan kami hadirkan menemani Anda ya di malam hari ini. Nanti sesaat juga masih ada satu program lagi yang kami akan hadirkan dan pastinya juga Anda tunggu-tunggu ya. Jazz musik pendengar ya. Nanti mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 3 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update.

0: tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
2: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
1: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
2: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
1: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
2: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Apaan? Gua iseng pasang slot, dapat jackpot gua.
2: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja serah lu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Yaelah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
4: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
5: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
4: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
5: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
4: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
6: Nenekmu.
4: Permisi, Nek.
5: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
4: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

dengan Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 1 kanal informasi dan inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95.9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini Kamis 24 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Jadilah refleksi dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami menemani Anda dalam Mutiara Pagi. Dan kali ini ada tema yang cukup menarik, yakni menjadikan masa muda lebih bermakna. Bagaimana Islam mengajarkan masa muda itu diisi dengan hal-hal yang memiliki makna yang sangat mendalam dan memiliki hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Untuk membahas tema ini lebih dalam lagi, telah hadir bersama kita Bapak Ustadz Muhammad Syahren. Beliau dari Lembaga Dakwah dan Syiar Islam BKP.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih diberikan kesempatan pada pagi hari ini. Saya atas nama Muhammad Syahrin akan menyampaikan tema pada hari ini adalah masa muda penuh makna. Mudah-mudahan penyampaian pada pagi hari ini benar-benar dapat menjadi inspirasi kepada kita semua, khususnya kepada kaula muda yang mana pada kesempatan ini adalah sangat berharga sekali, di mana waktu pagi adalah waktu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan keberadaan kita ini benar-benar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, sayidina wa nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Para pemirsa sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pada hari ini hari Kamis ya. Mudah-mudahan di pagi Kamis ini menjadikan keberkahan kepada kita semua, khususnya bagi kaula muda dan kita semua yang khusus yang beragam Islam. Mudah-mudahan bisa menyimak kehadiran kita pada hari ini, yang mana kita ketahui bersama bahwasanya masa muda adalah salah satu kenikmatan terbesar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia, di mana masa muda ini adalah fisik dalam berada dalam kondisi paling bugar, ya. Tentunya paling bugar, pikiran tajam, semangat membara, namun masa muda juga merupakan masa puncaknya ujian hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadisnya untuk mempergunakan masa muda sebagai sebelum datangnya masa tua. Nah, ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita semua bahwasanya kita diharapkan isi masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Nah, masa depan agama, masa depan bangsa dan masyarakat berada di tangan para pemuda. Nah, maka dari itulah untuk menjaga agama kita, menjaga bangsa kita, masyarakat kita itu terletak pada para pemuda sekarang ini. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, Subbanul yaum rizalul gaddi. Artinya pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Nah, ini luar biasa, pepatah Arab mengatakan bahwasanya pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Nah, maka dari itu sekarang inilah kita berusaha bagaimana caranya supaya di waktu di masa depan akan datang, maka kita benar-benar menjadi manusia-manusia yang seutuhnya. Nah, maka dari itu oleh karena itu penting bagi kita semua, baik yang sedang berada di usia muda maupun para orang tua yang membimbing generasi muda, untuk memusatkan atau memastikan masa muda terisi dengan hal-hal yang bersifat manfaat. Nah, maka dari itu mari kita perhatikan setidaknya ada tiga kunci utama untuk menjadikan masa muda lebih bermakna dan penuh keberkahan. Maka itulah, perhatikan pada pemirsa sekalian, kita semua bagi kita pemuda maupun para orang tua tentunya menyiapkan masa muda ini sehingga anak-anak kita nantinya ketika dewasanya maka akan menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya, bagi bangsa dan bagi agama kita. Nah, maka dari itu tidak tertuju kepada agama satu, tapi semua agama. Artinya bagi mereka pemuda yang baik, maka tentunya baik pula pada agama mereka. Nah, maka dari itulah pemirsa sekalian, dimanapun kita berada, mari perhatikan ada tiga kunci utama untuk menjadikan masa muda lebih bermakna dan penuh keberkahan. Yang pertama adalah seorang pemuda itu bersungguh-sungguh menuntut ilmu kemudian mengamalkannya. Nah, ini. Jadi seorang pemuda itu sekarang ini, mari kita di era globalisasi ini di mana banyaknya pergaulan-pergaulan, di mana banyaknya ujian-ujian, cobaan-cobaan di masyarakat kita, terutama kaula muda ini, di mana waktu muda ini usahakan kita

0: bersungguh-sungguh menuntut ilmu, kemudian ilmu itu harus diamalkan. Nah, jadi ilmu itu harus diamalkan, bukan dibiarkan begitu saja. Jadi diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemana usia muda ini adalah momen terbaik mengisi akal dan jiwa dengan ilmu yang bermanfaat, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Nah, ini. Jadi ilmu ini bukan saja ilmu agama saja, pengetahuan umum. Namun ilmu itu tidak boleh bersekedar dihafalkan, melainkan wajib diamalkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man 'amila bima 'alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam." Barang siapa yang mengamalkan ilmu, ialah telah ia ketahui, niscaya ia akan menganugerahkan kepadamu pengetahuan tentang apa yang belum ia ketahui. Nah, ini kita berusaha bagaimana agar ilmu tersebut kita terima, kita amalkan lagi. Nah, ini mudah-mudahan dengan ini tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Karena dalam hadis lain dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din," ya Nabi kita. Jadi barang siapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang baik, maka akan dimudahkan paham dalam ilmu agama. Nah, ini kaitannya dengan man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah ia ketahui, niscaya Allah akan menganugerahkan kepadanya pengetahuan tentang apa yang belum ia ketahui. Maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk paham dalam ilmu agama. Nah, maka itulah kita berusaha bagi seorang pelajar, nah bagi seorang anak pondok dan sebagainya, tentunya kita bagaimana caranya ketika masa muda ini gunakan untuk selalu belajar dan belajar. Nah, maka dari itu jangan sampai hal-hal yang sifatnya kebaikan ini, nah tentunya adalah hal menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Nah, makanya dikatakan dalam mahfuzat juga dikatakan manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka akan dia mendapatkannya. Mudah-mudahan dengan begitu insya Allah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu-ilmu yang bertambah. Nah, yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Nah, ini sebagai seorang pelajar atau seorang pemuda, bagaimana tantangan terbesar pemuda zaman sekarang adalah godaan membuang-buang waktu. Nah, kita lihat sekarang ini di Palangkaraya, di mana saja banyak tongkrongan-tongkrongan anak muda. Nah, di mana di waktu malam hari, bahkan sejak sore hari mereka sudah nongkrong. Nah, ini apakah memungkinkan? Nah, memang ada dua kemungkinan di dalam ketongkrongan mereka itu. Bagi seorang pelajar, nah mereka berusaha di sana juga mengerjakan tugas dengan berbagai macam. Nah, namun kadang-kadang kita melihat, kadang-kadang kita anak muda sering melalaikan ibadahnya. Terutama yang beragama Islam, tentunya mereka jarang melaksanakan ibadah yang namanya sholat, karena tidak bergerak di sana. Nah, maka dari itulah kita harapkan pemuda yang benar-benar bersungguh-sungguh dalam agama, maka tentunya silahkan saja nongkrong, silahkan saja bertemu teman, nah dalam suatu tempat, tapi jangan sampai meninggalkan juga yang namanya sholat. Nah, karena melalaikan sholat itu termasuk adalah dosa besar. Nah, maka dari itu tantangan ini, maka kita kecanduan hiburan yang mana itu tidak bermanfaat atau menyebarkan kebencian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara tanda-tanda kebaikan keislaman seseorang adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Jadi kalau tidak bermanfaat, maka silahkan tinggalkan. Tetapi kalau bermanfaat, silahkan. Maka dari itu, pilihan kita sebagai seorang pemuda tentunya adalah semasa muda ini gunakan untuk menuntut ilmu, dan kalau perlu sambil menuntut ilmu juga kita mencari kerja. Nah, itu luar biasa. Yang ketiga adalah menjadi pemuda yang paling bermanfaat bagi sesama. Nah, ini pemuda yang hebat bukanlah pemuda yang hanya memikirkan kesenangan dirinya sendiri, melainkan pemuda yang kehadirannya membawa ketentraman dan kebaikan bagi lingkungan sekitarnya. Bagaimana Nabi kita mengatakan, khairun nas ampa'uhum linnas. Nah, jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, hal ini Allah Subhanahu wa taala di mana mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi ampusihim, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum kecuali jika mereka merubah keadaan dirinya mereka sendiri. Artinya apa? Kalau ingin menjadi manusia yang sebenarnya, yang bisa bermanfaat bagi orang lain atau yang lainnya, maka kita berusaha memperbaiki diri kita masing-masing sehingga nantinya dengan ilmu yang berilmu yang banyak dan kemudian dengan perbuatan-perbuatan yang baik, kemudian dengan berguna bagi orang yang lain, nah disinilah kuncinya adalah kita sendiri. Jadi kitalah yang menentukan apakah kita ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, tentunya kita adalah sendiri merubah pola pikir atau mindset kita sehingga nantinya kita ini adalah menjadi orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa mendapat kemenangan. Maka dari itulah mudah-mudahan dengan berkat kita menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh dan mengamalkannya, kemudian meninggalkan hal-hal yang bersifat sia-sia, maka menjadilah manusia yang berguna, yaitu khairun nas ampa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, disinilah kebermanfaatan tadi sebagai seorang pemuda. Kalau ingin menjadi yang baik, maka di mana waktu itu adalah waktu tidak akan pernah berputar kembali. Artinya apa? Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Jangan biarkan masa muda berlalu tanpa jejak kebaikan dan karya yang membanggakan. Di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, mari kita bimbing anak-anak kita, generasi muda kita, agar menjadi pribadi yang beriman, kuat, berilmu tinggi, dan berakhlak mulia. Semoga dengan penjelasan ini memberikan kita, menjadikan anak-anak kita, generasi muda, sebagai generasi yang bertakwa dan membawa kemaslahatan bagi umat kita. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan para pemuda kita menjadikan pemuda yang betul-betul menjadikan harapan bangsa dan harapan agamanya. Amin ya rabbal alamin. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari Andi Langkai Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Apa saja hal yang sebaiknya mulai dikurangi oleh anak muda saat ini karena bisa membuat waktu dan potensinya terbuang sia-sia? Silakan Ustaz.
0: Nah, hal-hal yang perlu kita perbaiki sekarang ini adalah untuknya khusus para muda agar supaya waktu itu tidak terbuang dengan sia-sia. Maka yang pertama dulu, seorang pemuda itu sering-sering atau memperbanyak pengetahuannya, terutama adalah menuntut ilmu. Artinya ilmu tersebut yang pertama dulu kita ilmu agama dan ilmunya diamalkan. Artinya tanpa ilmu kita tidak mungkin bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian bahwasanya orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak ingin melewatkan waktu-waktunya itu hanya dengan sia-sia. Nah, maka dari itu kita berusaha bagaimana caranya seorang pemuda itu harus bisa memanage waktu. Artinya membagi waktu untuk Allah, untuk teman, dan untuk bermain dan sebagainya, itu harus pandai-pandai memilah-milah waktunya sehingga waktu ini tidak terbuang dengan sia-sia. Kalau sudah waktunya misalkan kita berada di majelis taklim, maka kita beradalah di majelis taklim. Waktunya kita hiburan, silahkan hiburan. Nah, jadi bisa membedakan waktu untuk menambah pengetahuan dengan mendatangi atau menemui teman-teman yang mungkin di suatu saat kita ada pertemuan-pertemuan, ada reuni, ada apa namanya yang lainnya, sehingga tentunya adalah waktu inilah yang harus kita perhatikan. Karena seperti yang disampaikan tadi, waktu tidak bisa diputar. Jangan sampai hanya penyesalan yang kita dapatkan sudah di kemudian hari baru kita menyesal. Nah, ini harapannya para pemuda sekalian, terutama si Adit tadi. Artinya kita berusaha bagaimana cara membagi waktu dengan sebaik-baiknya, di-manage waktunya untuk beribadah kepada Allah, untuk bertemu dengan teman-teman, dan untuk bermain yang lainnya, harus ada kita pandai membagi waktu. Itu saja yang harus kita perhatikan. Nah, caranya seperti itu. Artinya jangan sampai kita terlena. Karena kadang-kadang saya lihat itu di, iya, mohon maaf, di Jalan Staji itu ada yang namanya tongkrongan dari pagi sampai malam, sampai ada aja. Nah, kapan mereka ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu artinya membuang-buang waktu. Nah, ini jangan sampai terjadi pada diri kita, terutama Adit tadi, sehingga kalau ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi manusia yang berguna, tentunya setiap ilmu harus diamal, tadi amalkan. Nah, ini Adit ya.
1: Baik. Terima kasih. Semoga terjawab ya untuk pertanyaannya. Dan pendengar, tak terasa ya kita sudah sampai di penghujung Mutiara Pagi hari ini. Dan perbincangan bersama Bapak Ustadz Muhammad Syahrain dengan tema menjadikan masa muda lebih bermakna. Kita diingatkan bahwa masa muda bukan sekedar tentang usia, tetapi tentang bagaimana kita menggunakan waktu nih, kesempatan dan potensi yang Allah berikan kepada kita. Jangan menunggu menjadi sempurna untuk mulai melakukan kebaikan, jangan menunggu nanti untuk belajar, berkarya, berbagi, dan memberikan manfaat. Semoga apa yang kita dengarkan pagi hari ini tidak hanya menjadi sebuah percakapan, tetapi juga menjadi pengingat dan penyemangat bagi kita semua untuk menjalani masa muda dengan lebih berarti. Terima kasih banyak Pak Ustadz Muhammad Syahrain untuk pagi hari ini. Dan pendengar, demikian Mutiara Pagi pagi hari ini, dan sampai jumpa di Mutiara Pagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita, dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kekuatan ekonomi yang sejati berakar pada asas kebersamaan dan semangat gotong royong. Di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, kemandirian finansial lebih efektif diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi yang solid. Bukan sekedar perjuangan individu, Koperasi Merah Putih hadir sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Melalui sistem keanggotaan yang inklusif, Koperasi Merah Putih memfasilitasi kemudahan akses permodalan yang sehat, pengelolaan dana yang terpercaya, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Lembaga ini tidak sekedar berfungsi sebagai tempat simpan pinjam, melainkan sebuah wadah strategis bagi para pelaku usaha mikro, tenaga profesional, dan seluruh lapisan masyarakat untuk tumbuh secara kolektif. Mari wujudkan ketahanan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Bersama Koperasi Merah Putih, wujudkan sinergi, bangun kemandirian, dan raih kesejahteraan bersama.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya pagi hari ini, Kamis 24 September 2026. Dan pendengar, siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6, Buntok FM 97,3, Lamandau FM 95,5 dan FM 88. Ada Sampit di FM 93,6, Puruk Cahu di FM 97,2, serta tak ketinggalan ada Pangkal Ambun di 99,2. Dan mendengar, siaran kami bisa Anda dengarkan dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di Application Store atau Play Store, lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan dalam Palangkaraya pagi hari ini akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, sudah kita ikuti bersama Mutiara Pagi, lalu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, dan akan dilanjutkan pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Lalu jangan lewatkan juga informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya dan informasi pasar serta informasi pagi nih dalam Fokus Pagi. Serta akan kita tutup dengan dialog Kalteng menyapa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk membuka pagi kita hari ini dalam perjumpaan Palangkaraya pagi, ada satu lagu dari Prasteguh dengan Pelan-pelan Akan Sampai. Selamat mendengarkan.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Pernahkah Anda memperhatikan seekor bebek yang berenang di kolam? Meski tubuhnya terus-menerus bersentuhan dengan air, bulunya tetap tampak kering ketika ia naik ke daratan. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari mekanisme alami yang sangat menarik. Di dekat pangkal ekor bebek, terdapat sebuah kelenjar yang disebut kelenjar uropigial. Kelenjar ini menghasilkan minyak alami yang dikenal sebagai pren oil. Dengan menggunakan paruhnya, bebek akan meratakan minyak tersebut ke seluruh permukaan bulu saat membersihkan diri. Proses ini dilakukan secara rutin sebagai bagian dari perawatan bulu. Lapisan minyak itu berfungsi sebagai pelindung yang membuat air sulit menempel dan meresap ke dalam bulu bebek. Akibatnya, tetesan air yang akan menggelinding di atas permukaan bulu, sehingga bagian dalamnya tetap kering dan hangat. Kemampuan ini sangat penting karena membantu bebek mempertahankan suhu tubuh saat menghasilkan banyak waktu di perairan. Menariknya, minyak pren bukan hanya dimiliki oleh bebek. Sebagian besar jenis burung juga memiliki kelenjar serupa untuk menjaga kondisi bulu mereka. Namun, pada unggas air seperti bebek, fungsi lapisan minyak ini menjadi jauh lebih vital karena berkaitan langsung dengan kemampuan mereka untuk hidup di lingkungan perairan. Jadi, jika suatu saat Anda melihat seekor bebek berenang tanpa terlihat basah kuyup, ingatlah bahwa di balik bulu-bulu itu terdapat teknologi alami yang telah disempurnakan oleh evolusi selama jutaan tahun.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Kamis 24 September 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1 Kota Palangkaraya, berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Saat ini Kalimantan Tengah berada dalam status tanggap darurat bencana karhutla, sehingga kita dituntut untuk bekerja lebih cepat dan lebih terarah. Karhutla bukan persoalan segelintir pihak, ini adalah ancaman yang
2: kebebasan bagi teman-teman pemadam itu terbatas.
0: Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Adi Putra.

0: Kita awali informasi pertama dalam Warta Berita Daerah pagi hari ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas. Penguatan tersebut dilakukan melalui forum group discussion FGD pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di lantai 3 EK Hapakat, kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
1: Saat ini Kalimantan Tengah berada dalam status tanggap darurat bencana karhutla, sehingga kita dituntut untuk bekerja lebih cepat dan lebih terarah. Karhutla bukan persoalan segelintir pihak. Ini adalah ancaman yang kita hadapi bersama.
2: Penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Di tengah status tanggap darurat bencana karhutla, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat langkah perlindungan masyarakat, memastikan layanan dasar tetap berjalan, serta mempercepat respon terhadap setiap potensi kebakaran. Hal ini menjadi fokus forum group discussion FGD, pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Aula EK Hapakat lantai 3 kantor Gubernur Kalimantan Tengah Rabu sore. FGD mempertemukan pemerintah daerah, TNI, Polri, DAD, dan dunia usaha, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat untuk menyusun langkah yang dapat diterapkan langsung di lapangan. Dalam sambutan tertulis, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Anang Dirjo menegaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas, khususnya anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Penguatan rumah oksigen, layanan kesehatan, obat-obatan, air bersih, distribusi logistik, serta kesiapan personil dan peralatan pemadaman menjadi bagian dari langkah tersebut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Agustiar Sabran juga mengatakan perlindungan terutama harus diberikan kepada anak-anak, lansia, ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya. Menurutnya penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap melalui kesiapan rumah oksigen, layanan kesehatan, obat-obatan, dan ketersediaan air bersih.
1: Ini adalah ancaman yang kita hadapi bersama, melibatkan seluruh unsur, mulai dari masyarakat, swasta, pemegang izin usaha, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat. Karena itu, pengendaliannya membutuhkan satu pandangan serta tindakan yang terpadu. Dalam pelaksanaannya, Impres nomor 11 tahun 2026 menjadi salah satu pedoman bagi pemerintah daerah dan upaya pengendalian karhutla.
2: Sementara itu, Ketua Harian DAD Kalimantan Tengah, Andre Elia Embang, menegaskan hasil sosialisasi dan pembelajaran di lapangan harus diterjemahkan menjadi aksi nyata. Kewaspadaan dinilai perlu. Hasil sosialisasi dan pembelajaran di lapangan harus diterjemahkan menjadi aksi nyata. Kewaspadaan dinilai perlu terus diperkuat selama musim kemarau karena karhutla dapat berdampak terhadap lingkungan, kesehatan, serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Melalui FGD, pemerintah provinsi beserta seluruh unsur terkait mendorong langkah yang strategis, taktis, dan terintegrasi agar kebakaran dapat lebih cepat ditangani. Masyarakat terlindungi, layanan dasar tetap berjalan, serta dampak asap dapat ditekan selama kondisi darurat berlangsung.

0: Kalimantan Tengah di Palangkaraya dihadiri perwakilan dinas maupun instansi terkait di lingkungan pemerintah kota maupun provinsi, TNI, Polri, lembaga adat, dunia usaha, akademisi, BPBD, serta rombongan Mabes TNI Penyuluh Karhutla Pusat yang dipimpin oleh Ketua Tim Sosialisasi Mabesat Brigjen TNI Julkifli. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sukamara mengajak tim Markas Besar TNI untuk memperkuat penyuluhan dan edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya di wilayah yang rawan kebakaran. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai resiko serta dampak karhutla, sekaligus mendorong tindakan pencegahan secara mandiri. Dilansir dari Antara Kalteng, Bupati Sukamara, Mas Duki, mengatakan penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, pendidikan, hingga keberlangsungan pembangunan daerah. Mas Duki menghimbau masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan titik api kepada Babinsa, Babinkamtibmas, atau petugas BPBD Sukamara. Pemerintah Kabupaten Sukamara terus memperkuat sinergi bersama TNI, Polri, BPBD, dunia usaha, dan instansi terkait untuk memperketat pengawasan di lapangan. Bupati Sukamara berharap kewaspadaan dan kerjasama seluruh pihak dapat meminimalkan resiko karhutla, serta menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Pendengar dan pemirsa, kita berpindah ke informasi selanjutnya. Kepedulian dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk mendukung upaya penanganan karhutla yang lebih cepat. Salah satunya dengan memberikan ruang leluasa bagi petugas pemadam dan sigap membantu upaya pemadaman. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Kebebasan bagi teman-teman pemadam itu terbatas.
3: Kepedulian masyarakat menjadi hal penting dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, partisipasi masyarakat diperlukan untuk membantu mempercepat proses penanganan di lapangan. Kepala Bagian Operasional Komunitas Emergency Respon Palangkaraya atau ERP, Justinus Eksaudi mengatakan, kepedulian masyarakat dalam penanganan kebakaran masih terbilang minim. Menurutnya, masyarakat kerap lebih mengutamakan membuat konten foto atau video sehingga menghambat ruang gerak petugas pemadam kebakaran untuk melakukan upaya pemadaman. Sementara itu, upaya pemadaman secara mandiri juga bisa dilakukan masyarakat untuk membantu petugas pemadam kebakaran hingga tiba di lokasi kebakaran.
2: Kebebasan bagi teman-teman pemadam itu terbatas. Iya, sering itu terjadi. Nah, kalau untuk hal-hal lainnya kayak karhutla ini, misalnya di saat karhutla ini, masih banyak warga yang saat melihat api dia langsung melapor. Padahal apinya masih kecil. Sebenarnya kalau dia inisiatif boleh sebenarnya langsung dipadamkan. Okay. Karena masih kecil, kecuali apinya sudah besar ya.
3: Lebih lanjut, Bendahara Komunitas ERP, Widya Kumala mengatakan, masyarakat juga dapat meningkatkan kepedulian dengan memberikan donasi untuk mendukung penanganan kebakaran. Donasi yang terkumpul dapat digunakan untuk menyediakan peralatan dan memenuhi kebutuhan operasional petugas pemadam kebakaran di lapangan.
4: Nah, kemudian ketika kita ada kejadian misalnya kayak banjir, kemudian bakar lahan gini, kita perlu nih buat bantu teman-teman di lapangan. Kita buka donasi.
5: Okay.
4: Kita buka donasi siapapun, mau itu berupa barang, mau itu berupa uang. Nanti kita laporkannya pun kepada masyarakat bahwa uangnya digunakan untuk ini nih, kemudian barangnya kita salurkan seperti ini. Kita ada dokumentasinya yang kita sharekan di IG.
3: Kepedulian dan keterlibatan masyarakat diharapkan dapat membantu petugas menangani bencana secara lebih cepat dan efektif. Kolaborasi antara masyarakat dan petugas menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko kebakaran meluas serta menjaga keselamatan bersama. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar dan pemirsa, dua pemuda Palangkaraya, Rifki Kimpul dan Mohamad

0: Ahmad Fatur Rahman sukses membangun rumah telur PKY di Jalan Kecipir Induk. Saat program teras UMKM di Pro 4 RRI Palangkaraya, Rifki Kimpul mengatakan, usaha yang baru berjalan 7 bulan sejak Februari 2026 ini berawal dari rencana membuat kandang ayam petelur. Namun karena modal besar dan resiko tinggi, sehingga beralih ke usaha penjualan telur. Kini rumah telur PKY menyediakan telur omega lokal, telur bebek, telur ayam kampung, dan telur puyuh. Pasokan diambil dari Banjarmasin dan Tangkiling dengan SOP sortir ketat satu persatu dengan jaminan ganti 100% jika ada telur retak atau rusak.
1: Jadi waktu itu rencana awalnya malah kami mau bikin kandang ayam petelur, Bang.
2: Oke, kandang ayam malah, Bang.
1: Ya, setelah riset kami bertemu dengan dokter hewan, bertemu dengan yang ahli lah di bidang petelur, Bang. Ternyata untuk membuat kandang ayam petelur itu sangat kompleks, Bang. Dan ilmunya memang benar-benar harus dipelajari. Itu yang pertama. Dan yang kedua, modalnya gede banget.
2: Gede banget ya, betul ya?
1: Wah,
3: sangat
1: besar.
2: Kandang ayam tadi ya,
1: Bang? Kandang ayam, gede banget, Bang. Dan resikonya adalah resiko kematian ayam, kan? Nah, kalau sudah mati ayam, ayamnya mati, sudah rugi itu, Bang. Sudah nggak bisa lagi, ya kan?
2: Iya,
1: nah,
2: iya.
1: Pada akhirnya kami tetap mikir. Gimana sih kalau kita jualan telur?
0: Rifki menambahkan, setelah melakukan pemasaran via TikTok Live, penjualan meningkat 2 hingga 3 kali lipat dibanding penjualan offline, dan telah menyuplai 7-10 rumah makan dan coffee shop di Palangkaraya. Kedepan, mereka menargetkan buka cabang dan membangun ekosistem petelur lengkap di Kalimantan Tengah. Pendengar, kita simak informasi selanjutnya. Seiring kemarau berkepanjangan mempengaruhi hasil pertanian tanaman cabai, akibatnya harga cabai melonjak naik di pasar tradisional. Edi Suroso melaporkan.
4: Salah satunya untuk bibit-bibit, sama seperti bibit tomat, bibit lombok, kita bantu untuk petani yang memang mengalami kegagalan.
5: Musim kemarau berkepanjangan berdampak terhadap hasil pertanian dan menyebabkan sejumlah komoditas mengalami gagal panen. Salah satunya cabai yang saat ini mengalami kenaikan harga mencapai Rp140.000 per kilogram di tingkat eceran. Hal ini dibenarkan pedagang Yuli. Kenaikan harga cabai tersebut dipengaruhi kondisi cuaca ekstrim, kabut asap yang terjadi di kota Palangkaraya, serta tingginya gelombang air laut. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan bahan pangan khususnya cabai di luar kota maupun di Pulau Jawa menjadi tidak lancar.
6: Untuk eceran Rp140.000 per kilo. Ini disebabkan kenaikan yaitu cuaca yang ekstrim, kabut asap di Pulau Kalimantan, serta tingginya gelombang air laut. Jadi pasokan bahan pangan khususnya cabai dari luar kota dan luar Pulau Jawa menjadi tidak lancar. Cabai yang ada harganya mahal. Untuk kebutuhan pokok banyak yang mengalami kenaikan, tidak terkecuali cabai, sehingga daya beli masyarakat ikut menurun. Yang hari-hari biasanya membeli 1/4 sampai 1 kilo, sekarang hanya mampu membeli 5.000.
5: Ia menambahkan terbatasnya pasokan membuat harga cabai yang tersedia di pasaran menjadi lebih mahal. Kenaikan harga ini juga terjadi pada sejumlah kebutuhan pokok lainnya, sehingga turut berdampak terhadap daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan masyarakat harus menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan daya beli di tengah kenaikan harga pangan. Menyikapi hal demikian, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Palangkaraya Sugianto mengatakan, untuk membantu petani yang mengalami kegagalan panen, pemerintah juga menyiapkan bantuan berupa bibit tanaman, di antaranya bibit tomat dan cabai telah berjalan dan diberikan kepada petani yang membutuhkan.
4: Salah satunya untuk bibit-bibit, sama seperti bibit tomat, bibit lombok, kita bantu untuk petani yang memang mengalami kegagalan ya, jadi aman aja.
7: Kabarnya ada pembagian ya. Gratis bibit tuh kapan balik?
4: Nah, untuk bibit yang 1000 itu ini sudah berjalan terus, ini sudah ada 400-an yang keluar, dan kita masih ada siapkan di kantor, dan ini kita selalu siap terus untuk membibit ya, perbibitan di benih apa, cabai itu di kantor.
5: Ia menyebut selama setahun belakangan ini sekitar 4.000 bibit telah disalurkan kepada masyarakat dan petani.
8: Dengan adanya El Nino yang berkepanjangan ini memang berdampak
3: sekali ya terhadap produksi dan produktivitas tanaman hortikultura. Ini ada sekitar 28 hektar ini ya yang memang berdampak ya, selain memang kekeringan ada yang memang terbakar ya. Khususnya cabai rawit ini ya. Agak kering atau keriting gitu ya.
5: Kemudian pembibitan juga terus dilakukan sebagai upaya membantu petani menghadapi dampak musim kemarau berkepanjangan dan menjaga keberlanjutan produksi pertanian. Edi Suroso melaporkan.
0: Sebagai informasi penutup dalam Warta Berita Daerah pagi hari ini, Kepala Kepolisian Resort Kapolres Kota Waringin Timur AKBP 1 Kadek, maksud kami AKBP IKADEK Dwi Yoga Sidamata, menegaskan komitmennya dalam menjaga disiplin dan integritas personil melalui pemberhentian tidak dengan hormat PDDH, maksud kami PTDH, terhadap dua anggota yang telah diputuskan tidak lagi berdinas di lingkungan Polri. Dikutip dari Antara Kalteng, Kapolres Kota Waringin Timur mengatakan PTDH merupakan bagian dari penerapan aturan internal Polri dalam menegakkan disiplin serta kode etik profesi, juga sebagai upaya menjaga kehormatan dan nama baik institusi kepolisian. PTDH di lingkungan Polres Kota Waringin Timur diberikan kepada Ibda Kokok Suprianto dan Brigpol Ferdi Adama. Pemberhentian tersebut juga diharapkan tidak sekedar proses administrasi terhadap personil yang diberhentikan, tetapi juga menjadi momentum untuk melakukan introspeksi diri bagi seluruh personil Polres Kotim. Pelaksanaan upacara menjadi tindak lanjut atas keputusan pemberhentian keduanya dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melalui pelaksanaan PTDH ini, Kapolres Kota Waringin Timur kembali mengingatkan jajarannya bahwa status sebagai anggota Polri melekat dengan tanggung jawab untuk menjaga kehormatan pribadi dan institusi.

Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, selamat pagi dan selamat mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas pagi hari ini. Dan ada informasi datang dari Kota Cantik Palangkaraya, di mana kualitas regulasi menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan memberikan kepastian hukum. Untuk memastikan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui tim perancang peraturan perundang-undangan melaksanakan harmonisasi terhadap 3 rancangan peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Sukamara pada Rabu 23 September 2026. Harmonisasi yang dilaksanakan secara hybrid di Aula Kahayan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dan melalui Zoom meeting tersebut membahas Raperbup Kabupaten Barito Timur tentang sistem pembelajaran pengembangan kompetensi secara terintegrasi tahun 2026 serta 2 Raperbup Kabupaten Sukamara, yakni tentang pembatasan penggunaan gawai bagi peserta didik PAUD SD, SMP, dan sederajat serta rencana umum penanaman modal Kabupaten Sukamara tahun 2025-2045.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

95,9 MHz 11 RRI Palangkaraya. Pendengar, mungkin ada informasi terkait harga cabai yang melonjak naik ya. Mungkin ini juga bisa membuat ibu-ibu agak ngedumel nih, di mana musim kemarau berkepanjangan berdampak terhadap hasil pertanian dan menyebabkan sejumlah komoditas mengalami gagal panen. Salah satunya cabai yang saat ini mengalami kenaikan harga hingga mencapai Rp140.000 per kilogram di tingkat eceran. Hal ini disampaikan salah seorang pedagang sembako, Yuli. Kenaikan harga cabai tersebut dipengaruhi kondisi cuaca ekstrim, kabut asap yang terjadi di Pulau Kalimantan, serta tingginya gelombang air laut. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan bahan pangan, khususnya cabai dari luar kota maupun Pulau Jawa, menjadi tidak lancar. Terbatasnya pasokan membuat harga cabai yang tersedia di pasar menjadi lebih mahal. Kenaikan ini juga menjadi Maksud kami juga terjadi pada sejumlah kebutuhan pokok lainnya, sehingga turut berdampak terhadap daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan masyarakat harus menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan daya beli di tengah kenaikan harga pangan. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Sugianto, mengatakan untuk membantu petani yang mengalami gagal panen, pemerintah juga menyiapkan bantuan berupa bibit tanaman, diantaranya bibit tomat dan cabai atau lombok. Program pembagian bibit gratis tersebut telah berjalan dan diberikan kepada petani yang membutuhkan. Ia menyebut selama setahun belakangan ini sekitar 400 bibit telah disalurkan kepada masyarakat. Sementara persediaan bibit masih tersedia di kantor. Pembibitan juga terus dilakukan sebagai upaya membantu petani menghadapi dampak musim kemarau berkepanjangan dan menjaga keberlanjutan produksi pertanian.

Dengan dimanapun Anda berada, kepedulian masyarakat diperlukan dalam penanganan bencana karhutla. Ini menjadi hal penting dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, partisipasi masyarakat diperlukan untuk membantu mempercepat proses penanganan di lapangan. Kepala Bagian Operasional Komunitas Emergency Respon Palangkaraya, Justinus Exaudi, mengatakan kepedulian masyarakat dalam penanganan kebakaran masih terbilang minim. Menurutnya, masyarakat kerap lebih mengutamakan membuat konten foto atau video, sehingga menghambat ruang gerak petugas pemadam. Sementara upaya pemadaman secara mandiri dapat dilakukan jika api masih kecil sebelum petugas tiba. Pendengar jangan kemana-mana, karena tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Dan kini akan kami hadirkan di ruang dengan Anda lagu Bila dari 5 Minute featuring Sunny Saufit dan Oni the Titan. Selamat mendengarkan.

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kita ikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mengikuti.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya, yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11 Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai